0: chapter 4 verses 10, 11 and 12.
1: Bukalah Alkitab Anda, kitab Nehemia pasal 4 ayat 10, 11 dan 12.
0: Verse 10 is a key verse here.
1: Ayat 10 adalah ayat kunci di sini.
0: Nehemiah realized that physical exhaustion was covering the people like a blanket.
1: Nehemia menyadari bahwa kelelahan fisik menutupi orang-orang Yahudi seperti sebuah selimut.
0: Judah said the strength of the laborers are failing.
1: Orang Yehuda berkata, kekuatan para pekerja sudah merosot.
0: They have been working so hard and they were dead tired.
1: Mereka telah bekerja sangat keras dan mereka sangat kelelahan.
0: They were mentally exhausted and physically depleted.
1: Secara mental mereka lelah dan secara fisik juga mereka merosot.
0: Physical exhaustion can make you a prime candidate for discouragement.
1: Kelelahan fisik bisa menjadikan Anda kandidat utama untuk patah semangat.
0: Is pressure and stress in your life causing you discouragement?
1: Apakah tekanan dan ketegangan dalam hidup Anda menyebabkan Anda patah semangat?
0: Then listen carefully today. There is a word of encouragement for you.
1: Dengarkan baik-baik hari ini. Ada sebuah kata dorongan semangat untuk Anda.
0: Secondly, Nehemiah noted that the builders had lost sight of their goal.
1: Kedua, Nehemia mencatat bahwa para pekerja pembangunan telah kehilangan penglihatan terhadap tujuan mereka.
0: They took their eyes off the vision and looked to the rubble and the rubbish.
1: Mereka menutup matanya terhadap visi dan memandang pada reruntuhan dan sampah.
0: They stood in front of the wall of rubble and got depressed about the enormous task of removing it.
1: Mereka berdiri di depan reruntuhan tembok dan menjadi depresi. Mereka melihat betapa besarnya pekerjaan untuk memindahkan reruntuhan itu.
0: The tribe of Judah was doing the complaining.
1: Suku Yehuda mulai mengeluh.
0: Now in biblical times this was not an ordinary tribe.
1: Dalam zaman Alkitab suku ini bukan suku biasa.
0: The tribe of Judah was the leading tribe.
1: Suku Yehuda adalah suku pemimpin.
0: It was the strongest tribe.
1: Yaitu suku yang paling kuat.
0: It was one thing for Sanballat, Tobiah and Geshem to bring discouragement.
1: Adalah satu tujuan bagi Sanballat, Tobiah dan Geshem membawa patah semangat.
0: They were expected to do that.
1: Mereka berharap untuk melakukan itu.
0: They were obstructionists.
1: Mereka adalah para penghalang.
0: As enemies, they were expected to create trouble.
1: Sebagai musuh, mereka berharap untuk menciptakan kesulitan.
0: But when the leadership begins to falter,
1: tetapi ketika para pemimpin mulai bimbang,
0: when the tribe of Judah begins to hesitate,
1: ketika suku Yehuda mulai ragu-ragu,
0: that was huge trouble.
1: Itu adalah masalah besar.
0: Often it is easy to deal with outside enemies than with the enemies from within.
1: Seringkali lebih mudah untuk berurusan dengan musuh yang ada di luar daripada dengan musuh yang ada di dalam.
0: There are people that you count on and trust.
1: Ada orang-orang yang Anda harapkan dan percayai.
0: There are people to whom you look for leadership and guidance.
1: Ada orang-orang yang Anda cari sebagai pemimpin dan penuntun.
0: But when all of a sudden they begin to waver,
1: namun ketika itu terjadi, tiba-tiba semuanya melepaskan tanggung jawab mereka.
0: You know that you have a lot of hard work ahead of you.
1: Anda tahu bahwa Anda mempunyai banyak pekerjaan besar yang menanti di depan Anda.
0: The builders were discouraged.
1: Para pekerja bangunan patah semangat.
0: And it was already halfway through the building program.
1: Dan sudah setengah jalan melewati program pembangunan kembali itu.
0: And some of them were saying, "Why is it taking so long?"
1: Dan sebagian dari mereka berkata, "Mengapa pembangunan ini memakan waktu yang lama?"
0: Halfway is always the most critical time of any project.
1: Setengah jalan selalu menjadi waktu yang paling kritis dari setiap proyek.
0: Halftime is a critical point in your life.
1: Setengah waktu hidup kita adalah titik yang kritis dalam kehidupan Anda.
0: How many times have you decided to look at the rubbish in your life and you got discouraged?
1: Berapa kali Anda telah memutuskan untuk memandang pada rongsokan dalam kehidupan Anda dan Anda mulai patah semangat?
0: Have you ever said these things to yourself?
1: Pernahkah Anda mengatakan hal-hal ini kepada diri Anda?
0: I cannot go on.
1: Ah, saya tidak bisa lagi meneruskannya.
0: Look at my past.
1: Lihat saja masa lalu saya.
0: Look at my background.
1: Lihat latar belakang saya.
0: Look at my past failure.
1: Lihat kegagalan masa lalu saya.
0: Look at the problems I have.
1: Lihat masalah-masalah saya.
0: What is this rubbish that is discouraging you?
1: Apakah sampah-sampah ini yang membuat Anda patah semangat?
0: It is the remains from the past.
1: Yaitu sisa-sisa dari masa yang lalu.
0: It is the broken rocks, debris of all kinds around the wall of your life.
1: Yaitu batu-batuan yang hancur, segala macam puing, mengitari dinding kehidupan Anda.
0: The rubble here represents past failures.
1: Reruntuhan di sini mewakili kegagalan masa lalu.
0: And every time you look at your past with its debris and brokenness.
1: Dan setiap kali Anda melihat pada masa lalu Anda bersama dengan puing-puing dan kehancurannya.
0: Every time you examine the garbage of the past.
1: Setiap kali Anda memeriksa sampah masa lalu Anda.
0: You do not move forward.
1: Anda tidak akan bisa bergerak maju.
0: The broken stones and mortar are crying out to you to discourage you.
1: Pecahan-pecahan batu dan adukan semen berteriak kepada Anda untuk mematahkan semangat Anda.
0: And you are listening to them and saying, I cannot do it.
1: Apakah Anda sedang mendengarkan mereka lalu berkata, aku tidak bisa melakukannya?
0: I want to give you a very important advice here.
1: Saya ingin memberikan kepada Anda sebuah nasihat penting di sini.
0: Close your ears to the cries of the rubble.
1: Tutup telinga Anda terhadap teriakan reruntuhan.
0: And instead listen to the voice of the Lord who is saying to you.
1: Dan kebalikan dari itu, dengarkan suara Tuhan yang sedang berbicara kepada Anda.
0: Trust me.
1: Percayalah kepadaku.
0: Turn to me.
1: Berpalinglah kepadaku.
0: I can clean your debris and the rubbish out of your life.
1: Aku bisa membersihkan puing-puingmu dan reruntuhan keluar dari kehidupanmu.
0: Oh, but often God's voice is drowned and muffled.
1: Oh, tetapi suara Allah sering tenggelam dan sia-sia.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because you choose to listen to the spirit of discouragement.
1: Karena Anda memilih untuk mendengarkan kepada roh patah semangat.
0: Today I want you to open your eyes and your ears and your heart and let the Lord erase your discouragement.
1: Hari ini saya ingin Anda membuka mata, telinga, serta hati Anda untuk membiarkan Tuhan menghapus semua patah semangat Anda.
0: Nehemiah also saw the builders were filled with fear.
1: Nehemia juga melihat para pekerja bangunan dipenuhi dengan rasa takut.
0: Look at verse 11.
1: Mari kita lihat ayat 11.
0: Our adversary said, they will neither know or see anything until we come in their midst and kill them and cause the work to cease.
1: Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu.
0: This threat is enough to put the fear of death into anyone's heart.
1: Ancaman ini cukup untuk menaruh rasa takut pada kematian ke dalam hati seseorang.
0: Compound the fear of ridicule with the fear of failure.
1: Menggabungkan ketakutan atas ejekan dengan ketakutan atas kegagalan.
0: Add the fear of death to the fear of failure.
1: Menambahkan ketakutan atas kematian kepada ketakutan atas kegagalan.
0: And mix it all together in one big bundle.
1: Dan mencampurkannya bersama-sama dalam satu bundel yang besar.
0: And you will be filled with enormous discouragement.
1: Dan Anda akan dipenuhi dengan patah semangat yang sangat hebat.
0: Do you know who was the most fearful in the time of Nehemiah?
1: Tahukah Anda siapa yang paling penuh dengan ketakutan di zaman Nehemia?
0: It says it in verse 12.
1: Itu diceritakan dalam ayat 12.
0: So it was when the Jews who dwelt near them came and told us.
1: Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka datang memperingatkan kami.
0: It was the people who lived closest to their enemy who had the greatest dread.
1: Itu adalah orang-orang yang tinggal dekat sekali dengan musuh mereka yang memiliki ketakutan besar.
0: When you live too close to Satan, your enemy.
1: Ketika Anda hidup terlalu dekat kepada setan, musuh Anda.
0: You will be a bundle of nerves.
1: Anda akan sangat gugup.
0: But believers can live free from this kind of fear.
1: Tetapi orang percaya bisa hidup bebas dari jenis ketakutan ini.
0: The word of God says in 2 Timothy 1:7.
1: Firman Allah berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7.
0: God does not give us the spirit of fear.
1: Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan.
0: How does fear come to believers?
1: Bagaimana ketakutan masuk dalam hidup orang percaya?
0: Often when a Christian is living too close to the enemy.
1: Sering ketika seorang Kristen hidup terlalu dekat dengan musuh.
0: When they become too comfortable with the enemy.
1: Ketika mereka menjadi terlalu nyaman dengan musuh.
0: When they begin compromising with sin.
1: Ketika mereka mulai berkompromi dengan dosa.
0: They will live in fear.
1: Mereka akan hidup dalam ketakutan.
0: Let me ask you.
1: Saya bertanya kepada Anda.
0: Are you living in fear?
1: Apakah Anda hidup dalam ketakutan?
0: Then let me ask you then how close are you in proximity to the devil?
1: Kemudian saya bertanya lagi, seberapa akrab Anda dengan iblis?
0: Are you giving him a window of opportunity in your life?
1: Apakah Anda memberikan kepadanya jendela kesempatan dalam kehidupan Anda?
0: Who do you listen to?
1: Siapakah yang Anda dengar?
0: Who do you talk to?
1: Siapa yang berbicara dengan Anda?
0: Do you nurse your fears?
1: Apakah Anda memelihara ketakutan Anda?
0: If you are physically worn out, you can be renewed.
1: Jika jasmani Anda lelah, Anda bisa dibaharui.
0: If you are looking at the rubbish in your life,
1: jika Anda melihat pada sampah dalam kehidupan Anda,
0: if you are living with fear,
1: jika Anda hidup dalam ketakutan,
0: you can overcome it.
1: Anda bisa mengatasinya.
0: My listening friends,
1: saudara pendengar,
0: Nehemiah is going to show us how to overcome.
1: Nehemia akan menunjukkan kepada kita bagaimana mengatasinya.
0: Look at verse 14 of chapter 4.
1: Mari kita lihat Nehemia 4 ayat 14.
0: Listen carefully to what he said to the builders.
1: Dengarkan dengan sesama apa yang ia katakan kepada para pekerja bangunan.
0: He said, "Remember the Lord. Don't be afraid of them. Remember the Lord."
1: Ia berkata, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan."
0: In the last message, I told you that Nehemiah was an encourager.
1: Dalam pelajaran yang lalu, saya memberitahu Anda bahwa Nehemia adalah seseorang yang memberi semangat.
0: Well, here he is a coach.
1: Ya, di sini ia adalah seorang pelatih.
0: He is sending a signal for a timeout.
1: Ia mengirim tanda untuk beristirahat sejenak.
0: He called them off the football field.
1: Ia memanggil orang Yehuda berhenti sejenak dari lapangan sepak bola.
0: He called them off the wall and said it was time to regroup.
1: Ia memanggil orang Yehuda untuk berhenti sejenak dari tembok dan berkata bahwa waktunya untuk berkelompok lagi.
0: He got them together and said, "Remember our strategy."
1: Ia mengumpulkan mereka dan berkata, "Ingat strategi kita."
0: "Remember the game plan."
1: Ingat rencana permainannya.
0: "Remember the great and awesome God."
1: Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat.
0: "Look to him."
1: Pandanglah dia.
0: "Listen to him."
1: Dengarkanlah dia.
0: Everyone who lives knows discouragement, including all believers.
1: Setiap orang yang hidup tahu apa itu patah semangat, termasuk semua orang percaya.
0: I know what I'm talking about because of my own experience.
1: Saya tahu apa yang saya sedang katakan karena pengalaman pribadi saya.
0: I have experienced discouragement.
1: Saya telah mengalami patah semangat.
0: And let me suggest to you that you read Isaiah 53 at least once a week.
1: Saya memberikan saran kepada Anda agar Anda membaca Yesaya 53 sedikitnya seminggu sekali.
0: It will encourage you.
1: Itu akan menguatkan Anda.
0: But my listening friend, I want to tell you the Lord knows your discouragement.
1: Saudara pendengar, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa Tuhan mengetahui patah semangat Anda.
0: He knows the source of your discouragement.
1: Ia mengetahui sumber patah semangat Anda.
0: And he knows the cure for your discouragement.
1: Dan ia mengetahui obat penawar patah semangat Anda.
0: If you only remember him.
1: Apabila Anda hanya mengingat kepada dia.
0: Remove your eyes from the rubble and the darkness and the pain.
1: Pindahkan mata Anda dari reruntuhan, kegelapan dan rasa sakit.
0: And fix your eyes on the rock of ages.
1: Dan cocokkanlah mata Anda kepada batu karang yang teguh itu.
0: Secondly, in verse 13.
1: Yang kedua dalam ayat 13.
0: Nehemiah positioned the builders together in families.
1: Nehemia menempatkan para pekerja bangunan bersama-sama dalam keluarga.
0: To banish discouragement, get together with godly people.
1: Untuk mencabut patah semangat, berkumpullah bersama dengan orang-orang saleh.
0: Get together with friends who love and care for you.
1: Berkumpullah dengan teman-teman yang mengasihi dan memperhatikan Anda.
0: And that is why it is important to be involved in a church wherever you may be.
1: Dan itulah sebabnya sangat penting untuk terlibat dalam sebuah gereja dimanapun Anda berada.
0: When you are in fellowship with believers,
1: ketika Anda berada dalam persekutuan dengan orang-orang percaya,
0: your burdens will be lifted up and shared.
1: Dan beban Anda akan terangkat dan terbagi.
0: In fellowship, prayers are offered on behalf of one another in intercession.
1: Dalam persekutuan, doa-doa dinaikkan demi kepentingan bersama dalam doa syafaat.
0: In fellowship, you study the scripture together and encouraged.
1: Dalam persekutuan, Anda mempelajari firman Tuhan bersama-sama dan dikuatkan.
0: Nehemiah put the builders together with families and friends.
1: Nehemia menempatkan para pekerja bangunan bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman.
0: And he encouraged them to be together.
1: Dan ia mendorong mereka untuk selalu bersama-sama.
0: When my friend, you are discouraged,
1: sahabatku, ketika Anda patah semangat,
0: get together with Christian friends who can energize you.
1: Berkumpullah dengan teman-teman Kristen Anda yang bisa menambahkan kekuatan Anda.
0: Someone said that a friend is someone who comes in when all the world goes out.
1: Seseorang berkata bahwa seorang sahabat adalah seseorang yang datang ketika semua yang di dalam dunia pergi.
0: And when you are among believers, You have such friends.
1: Dan ketika Anda berada di antara orang percaya, Anda memiliki sahabat-sahabat yang demikian.
0: Finally, Nehemiah battled their discouragement by getting them to plan for the future.
1: Akhirnya Nehemia memerangi patah semangat mereka dengan membawa mereka untuk merencanakan masa depan.
0: Let's read verse 15 together.
1: Mari kita membaca ayat 15 bersama-sama. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya.
0: If you are discouraged today,
1: jika Anda patah semangat hari ini,
0: take time out and prepare for the future.
1: Istirahatlah sejenak dan bersiaplah untuk masa depan.
0: Keep your eyes on God's purpose for your life.
1: Arahkanlah mata Anda kepada tujuan Allah untuk kehidupan Anda.
0: When you keep your eyes focused on Jesus,
1: ketika Anda terus memfokuskan mata Anda kepada Yesus,
0: you will get to the mountain top after you have been in the valley.
1: Anda akan tiba di puncak gunung setelah Anda berada di lembah.
0: You will get the victory after you've been defeated.
1: Anda akan mengalami kemenangan setelah Anda dikalahkan.
0: You will get the strength after you experience weakness.
1: Anda akan mengalami kekuatan setelah Anda mengalami kelemahan.
0: I want to tell you something to the glory of God.
1: Saya ingin mengatakan kepada Anda sesuatu bagi kemuliaan Allah.
0: Most of the greatest testimonies to the power of the Lord were born out of discouragement.
1: Kebanyakan dari kesaksian terbesar terhadap kuasa Tuhan dilahirkan keluar dari patah semangat.
0: So say to yourself, I refuse to quit.
1: Maka katakan kepada diri Anda, aku menolak untuk berhenti.
0: I refuse to surrender.
1: Aku menolak untuk menyerah.
0: I will plan for future blessings.
1: Aku akan merencanakan berkat masa depan.
0: Because that is what God wants me to do.
1: Sebab itulah yang Allah ingin aku lakukan.
0: God's word promises us that we can defeat discouragement.
1: Firman Allah menjanjikan kepada kita bahwa kita bisa mengalahkan patah semangat.
0: Through the victory that is ours in Jesus Christ.
1: Melalui kemenangan yang menjadi milik kita di dalam Yesus Kristus.
0: Only the reality of having the Lord Jesus Christ as the Savior and the Lord of your life will strengthen you.
1: Hanya kenyataan memiliki Yesus Kristuslah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan Anda yang itu akan menguatkan Anda.
0: Only the reality of having Jesus by your side will truly give you the strength to face life's discouragements.
1: Hanya kenyataan memiliki Yesus yang bersama dengan Anda akan sungguh-sungguh memberikan kepada Anda kekuatan untuk menghadapi patah semangat di dalam kehidupan.
0: Only the word of God and the promises of God will lift you up.
1: Hanya firman Allah dan janji-janji Allah yang akan mengangkat Anda.
0: But you must appropriate the promises of God.
1: Tetapi Anda harus mengambil janji Allah untuk diri Anda sendiri.
0: And you can do that today.
1: Dan Anda bisa melakukannya hari ini juga.
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: saudara pendengar. Dalam program kali ini, Dr. Michael menjelaskan bahwa lebih mudah menghadapi musuh di luar daripada dengan musuh di dalam kehidupan ini. Seringkali di pertengahan penyelesaian pekerjaan Allah, Anda tergoda untuk memandang kepada sampah dan rongsokan dalam kehidupan Anda. Akhirnya Anda tidak sanggup lagi untuk bertahan dan meneruskan pekerjaan tersebut. Inilah yang sebenarnya selalu diinginkan oleh iblis. Lupakanlah masa lalu Anda dan berjalanlah terus dalam kekuatan Allah. Anda harus belajar untuk melupakan teriakan sisa-sisa masa lalu Anda dan menutup telinga dari semua itu. Datanglah pada Tuhan dan dengarkan suara Tuhan. Suara Tuhanlah yang akan memberi semangat bagi Anda untuk melangkah maju dan mematahkan semua perangkap dari roh patah semangat. Ingat, Tuhan sedang menunggu Anda di depan. Jangan pernah berhenti.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda telah mendengarkan program Dia Buka Jalan. Program ini terselenggara kerjasama Leading the Way dan Yayasan Jaski. Kami menunggu respon Anda melalui surat, kirimkan ke pengasuh program Dia Buka Jalan, PO Box 489 TNG 15001, atau email ke program_hph@yaski.co.id, atau kirimkan SMS Anda ke nomor 0855-885-1006. Ketik Dia, spasi nama, dan tanggapan Anda. Ikuti terus program Dia Buka Jalan agar Anda semakin teguh dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai hidup kami, sehingga kami dalam

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
4: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
5: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi. Hanya di 100,6 Heartland FM.

0: is Heartline Radio, your fan station.
1: Saat ini, Anda akan diberkati melalui pelayanan Reverend Paul Seni dalam program Pilihan Ada di Tanganmu. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.
2: And so this morning we're going to talk again about overcoming in times like this. Amen. Part 2.
3: Amen. Itu bagaimana saudara itu dapat melewati waktu-waktu seperti ini. Amen.
2: So I believe that we are all overcomers.
3: Dan saya percaya kita semua adalah pemenang atau dapat melewati masalah-masalah atau waktu-waktu seperti ini.
2: But overcomers with the Lord or overcomers on your own?
3: Pertanyaannya, apakah saudara seorang pemenang di dalam Tuhan atau diri saudara sendiri tanpa Tuhan?
2: Because some people will try with their own effort, they seems to overcome but they are not overcoming.
3: Yaitu karena banyak orang juga yaitu melakukan dengan sekuat tenaga mereka, sepertinya mereka yaitu sebagai pemenang tetapi mereka tidak dapat melewati masalah-masalah tersebut.
2: In Isaiah 54 in verse 2 again, please.
3: Kita lihat lagi dalam Yesaya 54 ayat kedua.
2: He said, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes.
3: Dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patokmu.
2: And according to the Bible, it tells us, you know, when we want to stretch out, when we're going to move forward, there also must be an area that we must look into repentance.
3: Dan yaitu waktu Tuhan sebelum direntangkan kita semuanya, ada area atau bagian-bagian di mana yaitu Tuhan perlu untuk kita bertobat terlebih dahulu di dalam kehidupan kita.
2: I remember yesterday I was talking to my pastors and I was telling them about, you know, from a distance, I look to the mountain, it is so small.
3: Yaitu dulu kemarin ya, baru aja kemarin Dr. Paul bicara kepada pendeta-pendetanya yaitu kalau dari jauh kita lihat yaitu gunung itu kecil.
2: And so the distance, you know, my sin is a small sin.
3: Dan dari jauh kalau kita lihat dosa kita, kita mengatakan, oh dosa saya masih kecil.
2: Atau but as we walk closer to the mountain,
3: tapi selagi kita lebih dekat lagi ke arah gunung tersebut,
2: we look at the mountain so big, so huge.
3: Dan
2: wow.
3: Kita akan lihat, oh gak taunya gunungnya itu besar sekali.
2: And so God wants us to deal with every little thing also, even the small sins or the small things that go against the word of God.
3: Jadi artinya Tuhan juga mau yaitu kita menangani yang kita lihat yaitu dosa-dosa yang kecil dan ataupun pelanggaran-pelanggaran yang kecil yaitu bertentangan dengan firman Tuhan, kita juga harus bereskan itu semuanya.
2: So again, you know, sometimes we are hindered because we do not repent.
3: Dan seringkali yaitu kita terhalangi atau tidak ada terobosan dalam kehidupan kita karena kita sendiri tidak bertobat.
2: Repentance is a daily routine, I believe.
3: Dan saya percaya pertobatan itu dilakukan itu setiap hari.
2: And so let me show you in Luke chapter 13, even though God plans to give you good things, God plans to give you breakthroughs and miracles, but these are important issues that we must look into.
3: Meskipun yaitu kita tahu Allah merancangkan sesuatu yang baik dan mau memberikan kepada kita hal yang baik, tetapi apa yang kita bicarakan yaitu adalah hal-hal yang penting juga yang kita harus beresin.
2: These are conditions that we must take care about.
3: Ya, ini adalah syarat-syarat yang dimana kita juga harus bereskan atau kita lakukan.
2: So in Luke chapter 13 and verse 3.
3: Di dalam Lukas 13 ayat ketiga.
2: I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Oh my God.
3: Dikatakan ayat 3, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian.
2: So sometimes you look at your sin as not a sin.
3: Jadi kadangkala kita melihat yaitu pelanggaran kita atau dosa kita itu tidaklah dosa.
2: But you know, the Bible tells me about little foxes that go into the vineyard and destroy the entire vineyard.
3: Dan kita tahu firman Tuhan, perjanjian lama mengatakan rubah-rubah yang kecil itu masuk ke dalam kebun anggur dan merusak kebun anggur tersebut.
2: It's a little fox, what can he destroy? But he can destroy the whole garden, the whole vineyard.
3: Dan dikatakan yaitu, saudara mengatakan, oh rubah kecil, berapa banyak dia bisa rusak, tapi dia bisa merusak seluruh, yaitu taman anggur saudara.
2: The Bible tells us also beware of the yeast of the Pharisees.
3: Firman Tuhan juga mengatakan atau Yesus mengatakan berhati-hatilah dengan ragi daripada orang Farisi.
2: So it means that it's important that what you are hearing is only the word of God and not about other contradictions or your own ways.
3: Jadi perhatikan sangat penting apa yang saudara dengar, pastikan itu adalah firman Tuhan, bukan segala sesuatu yang bertentangan firman Tuhan atau bahkan caramu sendiri.
2: Like today, you know, there are many churches that are embracing the gay people.
3: Yaitu sama umpamanya dan bukan umpamanya, itu kenyataannya, yaitu gereja-gereja merangkul yaitu kondisi-kondisi daripada gay people.
2: They say it's okay.
3: Atau LGBT yang lebih dikenal, dan mereka mengatakan itu enggak masalah, itu enggak apa-apa.
2: Actually, to embrace them is not wrong.
3: Dan memang benar, untuk merangkul manusianya itu sendiri tidak salah.
2: But to embrace the sin, it is wrong.
3: Tapi untuk merangkul tindakan mereka atau dosa tersebut, kita itu salah.
2: To marry them in the church, it is wrong.
3: Dan untuk mengesahkan pernikahan mereka atau memberkati mereka dalam gereja itu salah.
2: How can they be fruitful and multiply? They are the one being fruitless and destroying.
3: Dan bagaimana mereka bisa dikatakan berbuah-buah dan beranak cuculah, yaitu firman Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan sebetulnya menghancurkan generasi-generasi tersebut.
2: So you have to repent, churches that is ordaining such things. You got to repent before the wrath of the Lord comes to you.
3: Dari sebab itu, hai gereja-gereja, engkau yang merangkul demikian, yaitu engkau harus bertobat sebelum yaitu amarah Tuhan itu turun di atasmu.
2: Because the Bible say it's an abomination.
3: Karena firman Tuhan mengatakan LGBT itu adalah suatu kenajisan di mata Tuhan.
2: So if we can love them, we can embrace them, I will receive them in my church, but I will tell them the truth so that they will be set free and begin to be fruitful and multiply.
3: Dan saya pun akan merangkul mereka di dalam gereja ini, tetapi saya akan memberitahukan kebenaran firman Tuhan sehingga mereka bisa bertobat dan mereka juga bisa berbuah-buah berketurunan ya, beranak cucu.
2: Let me just go back a little bit in Acts chapter 2 and then verse 38. Acts chapter 2 verse 38.
3: Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38.
2: Let me show you the scripture. Then Peter said to them, means all those people that is listening to him, he said, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit.
3: Ayat 38 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amen.
2: So I don't understand how can you receive Jesus and still be in a gay. I don't believe that. I don't think you receive Jesus.
3: Jadi bagaimana yaitu saudara bisa menerima Yesus Kristus dan tetap saudara sebagai LGBT? Saya rasa saudara belum menerima Yesus sepenuhnya atau sesungguhnya.
2: The churches that acknowledge you, they should repent because they are compromising and they are not holding on to the word of God any longer.
3: Dan begitu juga gereja yang mengakui saudara, yaitu mereka harus bertobat, yaitu karena mereka mengkompromikan firman Tuhan.
2: But the Bible tells me also in the last days many will draw away from their faith and go into doctrines of men.
3: Dan di firman Tuhan juga mengatakan pada akhir zaman banyak sekali orang meninggalkan iman mereka dan mereka maksudnya doktrin-doktrin manusia ciptakan itu yang mereka langkul.
2: They will go into false teaching.
3: Artinya mereka akan masuk di dalam ajaran-ajaran palsu.
2: Today there is a Bible for the gay, that is all the gay things is okay, and that is called false teaching.
3: Dan pada zaman ini kita ada Alkitab untuk LGBT, yaitu dikatakan LGBT itu adalah oke, dan itu dikatakan kita menilai itu semua sebagai ajaran yang sesat.
2: They call it the Queen's Bible.
3: Mereka mengatakan itu adalah Alkitab Queen's Bible tanda kutip.
2: Crazy people, what religion are you following?
3: Dan pertanyaan saya yaitu agama apa yang saudara ikuti?
2: I believe that Jesus Christ loves you.
3: Dan saya percaya, sungguh percaya bahwa Yesus Kristus mengasihi saudara sekalian.
2: But he would not acknowledge that sin.
3: Tetapi dia tidak akan mengakui atau tidak akan dapat menerima yaitu dosa-dosamu.
2: But he was willing to die for you and me.
3: Tetapi saudara harus tahu, Yesus Kristus yaitu rela mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya.
2: For the sin that you are doing today, he has put it on the cross so that you have a way out. That the blood of Jesus may wash you and sanctify you and reunite you with the Father again.
3: Dan untuk dosa-dosa yang engkau lakukan, dia mati di atas kayu salib sehingga dia bisa membasuh saudara, menyucikan saudara sehingga saudara dapat dipulihkan kembali, yaitu hubungan saudara dengan Allah Bapa di surga, sehingga saudara bisa bersatu kembali dengan Allah Bapa di surga.
2: God wants to stretch you. God wants to give you a bigger place, but you cannot hold on to sin.
3: Yaitu memang benar Allah mau merentangkan saudara, Allah mau memberikan saudara tempat yang lebih besar lagi, tetapi saudara tidak dapat memegang yaitu dosa-dosamu lagi.
2: Remember, you cannot play with sin.
3: Ingat sekali lagi, janganlah saudara, kalau kita bilang jangan bermain api, janganlah saudara bermain dengan dosa.
2: So you know why? Because don't try and see how strong you are, yeah. Because you will surely fall.
3: Ya, karena kebanyakan orang, dan dari sebab itu jangan, yaitu untuk mencobai diri saudara, untuk lihat berapa kuatnya saudara terhadap cobaan tersebut atau terhadap dosa tersebut. Karena pasti saudara akan jatuh.
2: I'm an expert of that.
3: Dan saya adalah pengalaman dalam hal itu.
2: And I always try to push myself. I always try to test it out. How far can I go? But I never realize that I can fall.
3: Yaitu di situ Dr. Paul selalu mengatakan, dia selalu mencoba yaitu berapa jauh sih saya bisa yaitu melawan dosa tersebut, tapi tidak menyadari sebetulnya dia bisa saja jatuh.
2: So the Bible tells me run away, don't try, don't no matter the strongest man, he will fall.
3: Yaitu firman Tuhan bahkan mengatakan lari jauh-jauh yaitu dari dosa tersebut. Bahkan orang paling kuat pun saudara bisa jatuh.
2: So the Bible says, I tell you no, but unless you repent, you too will all perish.
3: Dari sebab itu dikatakan
2: in Luke chapter 13 verse 3.
3: Di dalam Lukas 13 tadi dikatakan yaitu engkau juga harus bertobat, kalau tidak engkau juga akan binasa.
2: And so I want to emphasize here because this is important for us to extend our tent so that there is nothing that can come and influence us and let us cause us our life or cause us our miracles.
3: Dari sebab itu yaitu penting untuk pagi hari ini menyampaikan firman ini, kita periksa diri kita masing-masing sehingga yaitu itu yang dibutuhkan untuk dapat menentangkan yaitu atau meluaskan saudara punya kemah-kemah, kalau tidak harganya yaitu mahal sekali yang saudara harus bayar.
2: If you remember in 2 Kings, the lady went to Elisha. She said, Elisha, your servant, the prophet, my husband died, but he was a good man.
3: Yaitu ingat di dalam dua raja-raja di mana yaitu janda itu datang kepada nabinya dan mengata Elisa dan mengatakan yaitu suami saya atau hambamu yaitu adalah seorang yang baik.
2: And that Elisha knew that. And that is why he released that miracle, that power of God went forth. If there is sin, God will never answer that prayer.
3: Dan yaitu hamba Tuhan itu juga tahu bahwa dia adalah seorang hamba yang baik. Dari sebab itu dia melepaskan yaitu kata-kata tersebut. Sekali lagi, jika ada dosa, yaitu Tuhan sendiri tidak dapat menjawab doa-doa kita.
2: When we talk about when there is sin, God will not answer the prayer. It's not that we are pure. No, it's talking about if you are actively and you are not in remorse or repenting, that is what he say, I will not hear that prayer.
3: Yaitu apa yang dimaksud yaitu jika ada dosa, yaitu Tuhan tidak menjawab doa kita. Artinya yaitu bukan, wah saudara harus kudus banget di hadapan Tuhan. Tidak. Yaitu kita tahu yaitu dosa yang terus-menerus kita lakukan berkelanjutan dan tidak ada penyesalan di dalam kehidupan kita, yaitu maka Tuhan tidak dapat menjawab doa-doa kita.
2: So let me give you a meaning of repentance. Repentance simply means, many people tell me, oh when I prophesy or when I say the word repent, oh it's so big the deal. No, it's just saying turn around.
3: Yaitu perkataan daripada pertobatan, kayaknya orang mengatakan, aduh besar banget dosa saya. Sederhana sekali, artinya berputar baliklah daripada dosa-dosa kita atau kesalahan kita.
2: So he's saying to instead of walking this direction and sin, turn the other way and walk away.
3: Artinya yaitu daripada saudara berjalan terus di dalam kesalahan atau dosa kita, yaitu kita berbalik kepada Tuhan.
2: That's why you know in the book of Proverbs say the seductive woman, the prostitute, she will try to allure you, but then the young man went on that way, the simple hearted went that way, but God say if you would turn around, turn away, repent, go away from that direction, go to a different direction.
3: Yaitu dikatakan di dalam Amsal, jika ada wanita tersebut yang berdiri di pinggir jalan dan mencobai engkau, dikatakan anak muda tersebut yaitu mengikuti dia, dia akan mati. Tetapi yaitu engkau harus berbalik, memutar balikan tubuh saudara daripada wanita tersebut.
2: So it implies to turn away from sinful ways of living to God.
3: Artinya yaitu kita berbalik daripada jalan kita yang jahat menuju kepada Tuhan kita.
2: So this about turn must involve every part of our being.
3: Jadi kalau kita berbalik, artinya itu mengikut apa? Itu membicarakan setiap bagian daripada kehidupan kita.
2: It involves our body, our soul.
3: Jadi artinya waktu kita berbalik, benar, tubuh kita harus berbalik, jiwa kita pun harus berbalik.
2: And our spirit.
3: Dan bahkan roh kita pada saat itu juga harus berbalik daripada dosa atau jalan yang jahat tersebut.
2: But the part that I want to emphasize on is the soul, the mind, the will, and the emotion.
3: Tapi apa yang saya mau tekankan adalah bagian jiwa. Jiwa itu adalah perasaan kita, pikiran kita, kemauan kita.
2: And so, repentance involves the mind.
3: Jadi sekali lagi yaitu pertobatan itu berbicara juga atau dengan pola pikir kita atau pikiran kita.
2: So we have to recognize sin as the root problem.
3: Dan kita harus mengakui dan menyadari yaitu dosa itu adalah akar daripada permasalahan kita.
2: So if you understand and recognize that, then you are on the right step.
3: Dan jika saudara menyadari dan mengakui dosa itu adalah masalah daripada problem kita, dan kita artinya dalam arahan yang benar, langkah yang benar.
2: Because we tend to blame everything else except ourselves.
3: Karena kita seringkali yaitu menyalahkan orang segala sesuatu sekeliling kita, kecuali yaitu menyalahkan diri kita sendiri.
2: So stop making excuses.
3: Jadi berhentilah untuk memberikan alasan-alasan.
2: Even unintentional sin is still sin.
3: Meskipun yaitu dosa yang kita tidak sadari, Tuhan tetap melihat itu sebagai dosa.
2: Let me just tell you, you know, in the book of Psalms, he say, Lord, my transgression is before you, my iniquity is before you, my sin is before you.
3: Di dalam kitab Mazmur dikatakan yaitu pelanggaran saya, aku Tuhan di hadapan engkau, kelemahanku di hadapan engkau, dan dosa-dosaku di hadapan engkau.
2: And then Lord, my hidden faults or hidden sin.
3: Bahkan Tuhan, dosa-dosa yang rahasia pun di hadapan Engkau.
2: My willful sin.
3: Dan bahkan dosa yang memang saya mau sengaja untuk melakukan.
2: And my presumptuous sin.
3: Dan presumption sin itu artinya dosa, korup presumption artinya anggapan. Tapi maksudnya anggapan kayak gini, oh saudara tahu itu dosa, tapi saudara menganggap, oh itu gak apa-apa sih kalau saya lakukan gak apa-apa. Dari sebab itu adalah dosa.
2: So intentional or unintentional sin is also a sin.
3: Jadi artinya yaitu saudara memang mau melakukan dosa tersebut atau saudara memang gak bermaksud untuk melakukan dosa tersebut, Tuhan memandangnya sebagai dosa.
2: A lie is still a lie even though it is a white lie.
3: Yaitu umpamanya, yaitu kebohongan adalah tetap kebohongan meskipun saudara mengatakan itu bohong putih atau bohong demi kebaikan orang.
2: So true repentance involves the willingness to call sin, sin.
3: Jadi sekali lagi, pertobatan yang sungguh-sungguh adalah waktu kita menyadari dan mengakui dan mau mengakui bahwa dosa kita adalah dosa.
2: You know, in our generation, yeah, miss all those who are alive now. In our generation, people like to say this, oh, I made a mistake.
3: Yaitu di generasi kita, suka kita mengatakan, oh ya, saya buat kesalahan.
2: But actually, it's sin.
3: Tetapi sebetulnya kesalahan itu adalah dosa.
2: And so they call the sin now a mistake or something other names.
3: Atau barangkali yaitu dosa itu disebut nama-nama yang lainnya lagi.
2: So we have to have a tendency to give bad things new names.
3: Jadi kecenderungan daripada kan nama-nama lain atau nama-nama baru.
2: So that they may not sound so bad.
3: Jadi kedengarannya tidak begitu parah.
2: Like this. We don't want to obey. So we'll give an excuse, you know. Wah, so difficult for me to do.
3: Dan kita gak mau mentaati umpamanya. Kita memberikan nama yang baru, kita mengatakan gini, aduh kayaknya sulit banget ya untuk saya melakukannya.
2: So instead of wastage, we call it program insufficiency.
3: Oh, daripada wastage itu maksudnya sia-sia ya, sesuatu yeah. Yang sia-sia kita mengatakan suatu program yang insufficient, jadi gak memuaskan atau gak mencukupi.
2: Instead of abuse, we call it management oversight.
3: Daripada pelecehan kita mengatakan yaitu karena kita tidak memperhatikannya.
2: Instead of gossip we call it talkativeness.
3: Daripada kita mengatakan orang itu suka gosip, kita mengatakan orang itu suka berbicara.
2: So we have to deal with the root problem and not only the symptoms.
3: Dan kita semua harus yaitu menangani, membereskan akar-akar permasalahan tersebut, bukan hanya di luarnya aja, simptom-simptomnya saja, bukan.
2: Many people even they are sick, they go to doctors or they go to whatever people, and then they only rectify the symptom, not the root problem. They got to deal with the root problem.
3: Jadi sekali lagi banyak juga kalau orang ke dokter, mereka yaitu mengobati di luarnya saja. Tapi ingat, sebetulnya penyembuhan yang benar-benar sembuh, saudara harus tahu yaitu masalahnya, akarnya. Itu yang saudara harus beresin.
2: And so we have to treat sin with great seriousness.
3: Jadi artinya kita juga harus memperlakukan dosa-dosa tersebut dengan sungguh-sungguh serius.
2: So sin is so serious in God's sight.
3: Karena di hadapan Tuhan, dosa itu adalah masalah yang sangat serius.
2: So that he had to sacrifice his one and only begotten son to pay for the penalty of sin.
3: Karena dia sendiri yaitu harus memberikan yaitu anak tunggalnya untuk mati di atas kayu salib untuk membayar segala dosa-dosa manusia.
2: Can I give you a word? Put away even natural things that hinder your growth.
3: Dan bisa saya katakan menasehatkan pada saudara pagi hari ini, yaitu saudara singkirkan jauh-jauh, yaitu hal-hal yang jasmani yang saudara tahu, yaitu yang menghalangi kehidupan rohani.

0: saudara.
1: Sometimes it's very difficult because it's dealing with the close ones.
0: Yaitu kadangkala itu sulit sekali karena yaitu ada hubungannya atau ada pengaruhnya, yaitu terutama kepada orang yang sangat dekat kepada saudara atau keluarga saudara sendiri.
1: But if you really want to have a breakthrough and save your friends, yeah, or your close ones, you really need to put away the natural things.
0: Dan jika saudara yaitu memang benar mengasihi orang tersebut atau keluarga saudara, saudara yaitu harus membuang atau mengeluarkan hal-hal yang saudara tahu dapat mempengaruhi kehidupan saudara atau rumah tangga saudara.
1: Haleluya. Hebrew chapter 12 verse 1, Pastor Debbie.
0: Kita lihat lagi di dalam Ibrani 12 ayat 1.
1: Wherefore seeing we also are encompassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which doeth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us.
0: Di dalam yaitu Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
1: Name some of our weights.
0: Yaitu saudara bisa tuliskan nama-nama dari beban-beban kita.
1: You really need to take time, yeah, and sit down and meditate upon God and ask the Holy Spirit to reveal to you what are the weights that are weighing you down.
0: Yaitu saudara itu perlu, yaitu waktu benar-benar, yaitu sungguh-sungguh, jujur di hadapan Tuhan. Kita renungkan kembali, yaitu, dan tuliskan, yaitu, apa dosa-dosa, dan tanya kepada Roh Kudus, perlihatkan kepada saudara, bukakan kepada saudara, yaitu beban-beban yang benar-benar sungguh merintangi kehidupan rohani saudara.
1: We have to examine ourselves thoroughly and honestly.
0: Yaitu sekali lagi kita sendiri yang perlu yaitu memeriksa kehidupan kita sendiri, kehidupan rohani kita, yaitu secara terperinci thoroughly, benar-benar periksa, dan juga secara jujur, artinya kita harus jujur kepada diri kita sendiri.
1: Do you remember the Bible tells us in the book of James, a man he forgets everything he hears, because when he look at the mirror after that, and then he goes away, and then he forget how he looks like also.
0: Yaitu itu dikatakan dalam kitab Yakobus, yaitu seorang yaitu melupakan dirinya sendiri. Jika saudara mendengar firman Tuhan tidak melakukan, artinya saudara melihat yaitu cermin, dan setelah itu saudara berbalik, saudara lupa yaitu rupa saudara gimana.
1: So don't ignore the things that you are, the weighing you down. Really see them in the mirror of your memory.
0: Jadi sekali lagi yaitu kita teliti kembali kehidupan kita, kita lihat kembali yaitu hal-hal yang membebani kita semua di dalam yaitu cermin daripada pikiran kita.
1: You know, our brains is, yeah, the best computer ever God gave us.
0: Karena kita tahu yaitu otak kita atau pikiran kita adalah komputer yang terbaik yang Tuhan bisa berikan pada manusia.
1: It never forgets anything.
0: Karena sebetulnya yaitu pikiran kita tidak bisa melupakan apapun.
1: Probably, you know, the Bible say that God writes down everything about us.
0: Dikatakan, sorry, dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menuliskan segala sesuatu mengenai diri kita.
1: In a book, right?
0: Di dalam sebuah buku.
1: So, you know, this is now me talking, ya. Yeah?
0: Dan ini adalah sekarang saya yang berbicara kepada saudara.
1: That book is here, inside here.
0: Yaitu buku saudara, yaitu di dalam pikiran saudara.
1: You know why?
0: Kenapa?
1: You know today we have Wi-Fi link everywhere.
0: Dan saudara umpamai saudara ada Wi-Fi yang dapat bersambungan dengan kemana saja.
1: So when you die and God's gonna judge, the brain is linked to His, and then He see all the print blueprint come out, nothing forgotten.
0: Dan waktu saudara meninggal yaitu saudara bisa yaitu dikeluarkan memori saudara dari sini dan dikasih lihat segala sesuatunya, enggak ada satu pun terlupakan.
1: Because I ask God, you know, God, you mean you write down my whole history on the book like that? God say you are the book.
0: Yaitu karena Dr. Paul menanya kepada Tuhan, benar enggak ya, maksudnya bukan benar enggak? Apakah engkau yaitu menuliskan segala sesuatu mengenai saya di dalam bukumu? Terus ya gitu Tuhan menjawab, karena engkaulah adalah buku untuk dirimu sendiri, kehidupanmu sendiri.
1: So I think, think, think, think. Ah, I realize my brains, it never forget anything. But we are forgetful people. How come? Because we never pray, never dig out. God cannot give you. The Holy Spirit knows better than you.
0: Dan ya itu di situ Dr. Paul menyadari, oh kalau gitu otak saya sendiri, pikiran saya sendiri. Kenapa kita lupa-lupa? Yaitu karena kita kurang berdoa dan Roh Kudus yaitu gak bekerja bagi saudara.
1: And then the other thing that you can also do is this. Look into the mirror of an other person, other people's attitude towards us.
0: Dan saudara, satu hal lagi saudara bisa lakukan, yaitu melihat kepada cermin daripada orang lain, yaitu sikap mereka terhadap kita.
1: Because that also speak about something about you.
0: Karena yaitu gimana juga, itu kelakuannya itu menceritakan atau mencerminkan segala sesuatu mengenai diri saudara juga.
1: You can say, you know, oh, but they are wrong. But whatever they do, it means you are not reflecting Christ to them.
0: Yaitu saudara bisa mengatakan, ah itu orang yang salah, bla bla bla bla. Tapi gimana juga, yaitu artinya saudara tidak menjadi cermin Yesus Kristus bagi mereka semua.
1: So that's one area, and another area we can look into. And then the last area that we can look into is look into the mirror of the Word, because the Word of God is the best judge.
0: Dan yang ketiga ialah yaitu cermin daripada Firman Tuhan, karena Firman Tuhan adalah hakim yang terbaik atau cermin yang terbaik untuk diri kita semuanya.
1: And then repentance involves the emotions.
0: Dan berikutnya yaitu tadi mengenai pikiran, pertobatan juga yaitu di dalam perasaan, emosi kita.
1: So here Paul talks about a godly sorrow that produces true repentance.
0: Dan di sini Rasul Paulus berbicara yaitu godly sorrow, maksudnya kesedihan ilahi yang menghasilkan pertobatan yang sungguh-sungguh.
1: And so, you know, many people, you know, we have experienced so many people, and so many people, oh, I'm so sorry, I'm so sorry. Then next day, I'm so sorry, I'm so sorry.
0: Maksudnya, karena ada orang yaitu mudah untuk mengatakan, oh sorry ya, ya saya salah. Besokannya, oh sorry ya, oh sih saya salah.
1: There must be godly sorrow.
0: Tetapi seharusnya benar-benar yaitu kita benar-benar menyesal daripada itu, penyesalan yang ilahi, di mana kita benar-benar menyesal atas kesalahan kita.
1: So that we can change, and then so that we can get receive what God has planned to give us.
0: Sehingga kita bisa, yaitu benar-benar jadi ada perubahan yang benar di dalam Tuhan dan menerima apa yang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita.
1: So in 2 Corinthians chapter 7 and verse 10 says.
0: Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan.
1: For godly sorrow produces repentance leading to salvation. Not to be regretted, but the sorrow of the world produces death.
0: Yaitu ayat 10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian.
1: So it's talking about it's not a sorrow because we fear we may be caught.
0: Yaitu sebuah itu duka cita atau kesedihan yaitu atau penyesalan bukan karena yaitu kita takut untuk kita ditangkap dalam kesalahan kita atau dosa kita,
1: or embarrassed of a scandal or losing face,
0: atau yaitu kita takut malu karena yaitu tindakan-tindakan kita atau kita bisa kehilangan muka kita karena tindakan kita,
1: or that we are going to be suffering the punishment,
0: atau kita yaitu takut yaitu karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada kesalahan-kesalahan kita.
1: Say of a broken relationship.
0: Atau umpamanya itu masalah di dalam hubungan yang hancur baur umpamanya.
1: Or having to pay a penalty for fine.
0: Atau umpamanya yaitu saudara harus bayar hukuman atau denda atau tilang karena kesalahan-kesalahan saudara.
1: So it is a deep sorrow and regret. Because we realize that every sin committed is a sin.
0: Tetapi yaitu penyesalan yang sungguh-sungguh dalam di dalam kehidupan kita, karena kita tahu apapun yaitu dosa tersebut atau kesalahan tersebut adalah dosa kita terhadap Tuhan.
1: And that is against the Lord Jesus Christ.
0: Dan itu sendiri bertentangan dengan Firman Tuhan sendiri atau Yesus Kristus sendiri.
1: So remember that every sin committed grieves the Holy Spirit. Amen. And grieves the heart of God.
0: Dan kita tahu yaitu setiap dosa, pelanggaran, kesalahan yang kita lakukan itu akan mendukakan hati daripada Roh Kudus dan mendukakan hatinya Tuhan.
1: Can you follow what I'm saying?
0: Bisa saudara ikuti?
1: Hallelujah. So let the Lord restore you.
0: Jadi kita juga dalam satu sisi yaitu kita mengizinkan Tuhan juga untuk memulihkan kita.
1: In Isaiah 54 and verse 6 he says.
0: Di dalam Yesaya 54 ayat 6 dikatakan,
1: "The Lord will call you back as if you were a wife deserted and distressed in spirit."
0: Dikatakan ayat 6, sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan akan memanggil engkau kembali.
1: Wow. So what is God doing? God is giving us an opportunity to be restored.
0: Jadi di sini apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita dipulihkan kembali.
1: So God is restoring all that the devil has taken away from you and all that the devil has influenced you. God is cutting him off and restoring you again.
0: Dan apa yang Tuhan lakukan yaitu dia memulihkan kembali segala sesuatu yang iblis telah curi dari saudara. Bahkan yaitu dia memulihkan saudara segala sesuatu yang iblis mempengaruhi yaitu pikiran saudara, dia sendiri memutuskannya dan dia sendiri akan memulihkan kita.
1: And so in order for us to extend our hands, stretch our hands, God will begin to restore us if we would repent, and then God will restore back everything that the devil has stolen from us.
0: Jadi sekali lagi yaitu balik lagi kepada ayat 2 yaitu di mana Tuhan yaitu mau memperluaskan, merentangkan tenda-tenda kita, yaitu Tuhan sendiri yaitu akan memulihkan kita kembali dan artinya juga dia mengembalikan kembali segala sesuatu yang iblis telah curi dari kita.
1: You see what have happened here now. Let me just show you a little bit of something else, a little bit so that you can understand better. Yeah.
0: Saya akan perlihatkan dalam satu sisi lagi sehingga yaitu saudara bisa mengerti lebih jauh.
1: Many of us have a concept that the devil has the right to attack us, then we fight and we protect.
0: Yaitu banyakkan orang yaitu memiliki konsep atau pemikiran yaitu iblis itu menyerang kita, yaitu baru kita menyerang kembali dan setelah itu kita melindungi.
1: That is wrong.
0: Itu salah.
1: The concept of the Bible is Jesus went down and war against the enemy and took back what he stole from God's people.
0: Yaitu karena di dalam firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan dikatakan Yesus Kristus yaitu ke bawah, ingat 3 hari setelah itu baru dia dibangkitkan. Jadi dia ke bawah yaitu mengambil kembali kunci-kunci tersebut dan mengambil kembali apa yang iblis itu telah rebut daripada manusia.
1: So we don't wait for the enemy to attack, but we attack the enemy. So ku masuk ke sarang musuh dan kita rebut kembali apa iblis sudah curi.
0: Jadi artinya itu jangan saudara menanti yaitu iblis menghantam saudara, menyerang saudara. Tapi dikatakan saudara bisa langsung masuk ke sarang musuh dan mengambil kembali segala sesuatu yang dia telah curi dari saudara.
1: You know, I believe today God is going to do restoration in many people's life as long as they understand what they need to do.
0: Dan saya percaya itu Tuhan sendiri akan memulihkan kehidupan saudara sekalian semua selama saudara mengerti apa yang saudara harus lakukan.
1: And I believe also that the Lord didn't give us the word of the Lord double portion for nothing.
0: Amen. Dan saya percaya yaitu Tuhan tidak memberikan firman-Nya atau nubuatan-Nya 2 kali lipat porsi saudara, bukan apa enggak ada artinya atau sia-sia saja. Enggak, Tuhan tuh enggak seperti itu.
1: So, restoration of blessing.
0: Jadi kita lihat yaitu Tuhan sendiri memulihkan berkat-berkat-Mu.
1: And so if you are walking in line, Matthew 6:33 will come to pass in your life.
0: Dan jika saudara itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 pasti terjadi dalam kehidupanmu.
1: So, ku masuk ke dalam sarang musuh, jangan lupa.
0: Amen.
1: And so we must understand that we going to attack the enemy but not waiting for the enemy to attack us. Oh, we secure our house. No, we go and take the land. We Amen. Destroy the enemy's Amen. Work. Amen. We pull that soul back Amen. From the pits of hell.
0: Dan jadi sekali lagi janganlah saudara yaitu menanti musuh itu menyerang saudara, tapi tidak. Saudara yang menyerang musuh, saudara masuk ke sarang musuh, saudara mengambil lagi jarahan-jarahan tersebut.
1: So don't play the defensive, play the offensive.
0: Dari sebab itu janganlah saudara menjadi defensif, maksudnya saudara melindungi diri saudara, tapi saudara yang harus menyerang musuh terlebih dahulu.
1: And I believe that God is going to restore peace again.
0: Dan saya percaya bahwa Tuhan akan memulihkan damai sejahtera kembali.
1: And I want to give you a word of the Lord that says about the peace. I want to give you a word of the Lord. Now there is a time and a season that God has opened the doors to this nation itself.
0: Dan ini adalah firman Tuhan sendiri yang nyatakan pagi hari ini bahwa Tuhan sendiri akan membuka pintu-pintu kepada bangsa dan negeri ini.
1: That the Lord has given peace over this nation, that okay. The liberty of the Lord has come to the churches of Jesus Christ today.
0: Dan Tuhan sendiri memberikan damai sejahteranya kepada negeri ini atau bangsa ini dan memberikan liberty atau kebebasan kepada gereja-gerejanya.
1: So that you have the freedom to do the things that you can do and to win the lost into the kingdom of God.
0: Sehingga saudara mendapatkan kebebasan untuk melakukan sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan untuk saudara lakukan dan juga yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang hilang, merebut jiwa-jiwa yang hilang, balik lagi ke dalam kerajaan Tuhan.
1: And then remember, in the past years, you find it difficult, you were struggling, but now it is made easy for 3 years. God says, for 3 years I will give you that liberty, and after that the doors will be shut, and those doors that are shut, it will cause hindrances, it will bring down disasters, and it will hinder you from moving even in freedom.
0: Dan yaitu di mana, yaitu selama ini memang dapat kesulitan bagi saudara, tetapi Tuhan mengatakan liberty atau kebebasan selama 3 tahun. Ingat ini, selama 3 tahun, yaitu Tuhan membukakan pintu-pintu itu di mana saudara mendapat kebebasan. Tetapi yaitu setelah itu apa yang terjadi, Tuhan sendiri akan menutup yaitu pintu-pintu tersebut.
1: And the rain will stop because the fields will begin to be dry. In the spirit realm, he says that when the things are dry, the disasters will come, the persecution will come, the storms of life will begin to be harder upon the churches of Jesus Christ. So be aware, be aware, be aware. It requires a mind of wisdom and understanding.
0: Dan apa yang terjadi, yaitu setelah 3 tahun tersebut dikatakan hujan itu akan berhenti. Waktu hujan itu berhenti, artinya yaitu kekeringan itu akan datang. Apa yang arti masuk dengan kekeringan? Artinya disaster, artinya bencana dan segala sesuatunya itu akan datang. Apa artinya bencana-bencana tersebut? Artinya persecution, artinya penganiayaan itu akan datang dan turun kepada saudara. Dari sebab itu Tuhan mengatakan, be aware, be aware, be aware. Artinya yaitu sadarlah, sadarlah, dan sadarlah. Dan biarlah hikmat daripada Tuhan itu turun di atas saudara untuk saudara mengerti.
1: But remember,
0: tapi ingatlah,
1: if you hold on to the Lord will be your refuge.
0: Jika saudara itu berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan menjadi pelindungmu.
1: You have nothing to fear.
0: Dan tidak ada sesuatu pun yaitu saudara takuti, yaitu jika engkau bergantung atau pegang erat Tuhanmu.
1: Life will be difficult, but don't be afraid.
0: Ya memang benar, kehidupan itu akan semakin sulit, tapi janganlah takut.
1: Says the Spirit of God.
0: Kata Roh Allah yang hidup.
1: Hallelujah. So that's talking about peace now. Now, not only that, but also your finances. That's why the Lord said double portion, double portion, double portion coming, because until you will overflow for until 2023, I said.
0: Yaitu apa yang terjadi, yaitu dikatakan juga bukan hanya damai sejahtera, tetapi di dalam keuangan itu juga. Dari sebab itu dikatakan double portion, artinya porsinya dua kali lipat, dan dua kali lipat. Dan dikatakan yaitu sampai 2023 ya.
1: If you listen to the prophecy, if I'm not mistaken, 2023, it says on 2023, but then you realize in 3 years time is 2024.
0: Tetapi kita sadari yaitu 3 tahun lagi dari sekarang adalah 2024.
1: And so in the midst of the 2024, things will begin to be tight. In 2025, you will begin to see even harder things coming about. So be ready for those situations.
0: Jadi artinya mulai pertengahan daripada 2024 itu kesusahan, yaitu mulai terjadi. Dan jadi artinya kita harus siap untuk musim-musim yang akan datang ini semuanya.
1: So restoration process is coming now. The peace is coming now. The finances is coming now. And all of this will come only in the Lord.
0: Yaitu dan kita lihat ini adalah musimnya restoration atau pemulihan itu datang kepada saudara. Yaitu damai sejahtera datang kepada saudara di dalam keuangan juga. Dan semua itu terjadi jika saudara berada di dalam Tuhan saudara.
1: And finally my friends, and let me close with this. God protects us.
0: Dan pada akhirnya kesudahannya, dan saya akan menyatakan ini, yaitu biarlah Allah sendiri dan Allah sendiri akan melindungi kita semuanya.
1: I have no fear in 2024, 2025, God will still protect us because if we walk with the Lord will watch over us.
0: Yaitu kita enggak usah takut yaitu tahun 2024 atau 25 karena kita percaya yaitu jika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan juga berjalan bersama kita dan melindungi kita.
1: So the Bible says in Isaiah 54 verse 17.
0: Dan kita lihat di dalam Yesaya 54 ayat 17.
1: No weapons forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servant of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord.
0: Yaitu di ayat 17 dikatakan setiap senjata yang ditempat terhadap engkau tidak akan berhasil dan setiap orang

0: akan terjadi lagi.
1: The Babylon cannot rule over God's people anymore.
0: Jadi artinya ialah apa? Babylon tidak pernah akan mengalahkan atau memerintah di atas umat Tuhan lagi.
1: Remember, peace and safety are the heritage of those who trust in the Lord.
0: Ingat sekali lagi, damai sejahtera dan keamanan itu adalah warisan daripada mereka yang percaya kepada Tuhan atau umat Tuhan.
1: And I want to emphasize here, even the prophetic words that says that the disasters will come or the tough time will come and the doors will be closed. Those who trust in the Lord, peace and safety will still cover them and protect them.
0: Meskipun kata nubuatan tersebut bahwa memang ada kesulitan terjadi, penganiayaan terjadi, dan pintu-pintu mulai ditutup lagi, yaitu bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dikatakan damai sejahtera Tuhan dan keamanan Tuhan itu akan selalu menyertai mereka.
1: So if you are trusting in Jesus Christ,
0: dan jika saudara percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus,
1: know that no weapon formed against you will prosper.
0: Tahu dan tahu tidak ada senjata yang ditempat terhadap saudara itu bisa berhasil.
1: So God is going to bless you this year and you're going to see the expansion come. Walk faithfully, do what God say, don't compromise, and you will see the glory of the Lord overtaking you and blessing you.
0: Dan jika saudara berjalan sama Tuhan, yaitu pasti nubuatan itu terjadi, artinya perluasan itu akan terjadi, kemuliaan Tuhan akan turun di atas saudara, dan berkat-berkat Tuhan akan melimpahi kehidupan saudara.
1: And this is the season for us to continue to believe and stretch our faith and latch our tent and take the step of faith. Take the step of faith.
0: Dan ini adalah musim kita harus percaya kepada Tuhan lebih lagi, dan ini adalah saatnya kita mengambil langkah-langkah iman.
1: And now I have an expression that says God will bless us with explosive miracle, explosive breakthrough, explosive
0: Dan Dr. Paul suka mengatakan yaitu ledakan daripada mujizat itu yang Tuhan akan berkati kita semuanya, ledakan daripada keuangan, ledakan daripada terobosan itu yang akan terjadi pada kita.
1: And the blessing will trust you ahead to overflow to the 2 years down.
0: Dan yaitu berkat Tuhan yang melimpahi saudara itu akan mencukupi saudara yaitu 2 tahun yang akan datang seterusnya.
1: Can you see that God want to bless you beyond your income?
0: Dan bisakah saudara melihat bahwa Tuhan mau memberkati saudara jauh lebih besar daripada apa yaitu pekerjaan saudara saja?
1: Beyond your salary scales.
0: Itu jauh lebih besar daripada takaran daripada gaji bulanan saudara atau upah bulanan saudara.
1: Beyond your feeble health.
0: Yaitu bahkan lebih daripada kesehatan saudara yang ada batasnya atau kekuatan saudara yang lemah.
1: Maybe in the past you may be barren, maybe you felt disgraced, but God is prophesying over you right now.
0: Barangkali dulu memang saudara yaitu mandul, saudara dipermalukan, saudara tidak berhasil, tetapi Tuhan menyatakannya, mengatakannya, menubuatinya di atas saudara sekarang.
1: Singing and praising God is coming.
0: Dan dikatakan yaitu bergembiralah dan bersorak-sorailah dan bernyanyilah dan lihatlah Tuhan itu datang dalam kehidupanmu.
1: God is going to expand you towards the left and towards the right.
0: Karena Tuhan sendiri akan merentangkan saudara, meluaskan saudara ke kiri dan ke kananmu.
1: He's going to multiply your joy unspeakable.
0: Dan Dia sendiri akan melipat gandakan sukacitamu sampai tiada taranya.
1: You do not know how it's going to happen.
0: Saudara juga tidak tahu, kita semua tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi.
1: But do you know that God has 1,000 ways to increase us?
0: Tapi apakah saudara tahu yaitu Tuhan memberikan ribuan cara untuk yaitu memperluas saudara atau menambahkan dalam kehidupan saudara?
1: More than 1,000 ways, you know.
0: Lebih daripada 1,000 cara.
1: And so if you believe today, say amen.
0: Jika saudara percaya, saudara bisa mengatakan amin.
2: Anda telah diberkati melalui program Pilihan Ada di Tanganmu bersama Reverend Paul Seni. Jika Anda rindu untuk menghubungi kami, kirimkan surat ke alamat kami, GBI Damai Sejahtera, Jalan Cempaka Putih Timur 11, nomor 81, Jakarta Pusat 10510, atau telepon di 426-6006, 426-6006, atau 426-6006. 6007. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.

Saudara pendengar, sukacita adalah bagian dari pengalaman hidup orang yang percaya. Sukacita diekspresikan dalam lagu dan pujian. Jika lagu atau pujian itu diangkat dari firman Tuhan yang hidup, maka ada kuasa besar di dalamnya. Mutiara dalam lagu menghadirkan lagu-lagu yang membangkitkan iman orang percaya. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, pujian tadi berjudul Mazmur 126 ayat 5. Untuk mengetahuinya, ada baiknya Anda membuka Alkitab dan membacanya bersama dengan orang yang ada di sekitar Anda. Apa isinya? Benar, Anda sudah tahu. Seperti yang telah dinyatakan dalam pujian tadi, Mazmur 126 ayat 5 berisi janji Tuhan pada umatnya. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Demikian juga apa yang saat ini Anda tabur, pasti akan Anda tuai. Jika Anda sedang menabur firman, maka Anda akan menuai jiwa. Nah, jiwa yang sedang Anda layani itu seharusnya bertumbuh. Tetapi jangan khawatir, saudara, jika ada orang yang bertumbuh cepat sementara yang lain pelan. Coba Anda perhatikan dalam satu tandan pisang. Tak semua buahnya matang secara serentak. Ada di antaranya yang masih berwarna hijau tua. Maka sang petani ada kalanya harus menyimpannya kembali beberapa saat menunggu hingga matang semuanya. Pisang yang telah matang dan pisang yang terlambat matang kelak akan memiliki rasa yang sama, yakni memiliki rasa pisang. Meskipun waktu untuk menjadi matang pada pisang berbeda-beda, begitulah kita, tak mungkin semuanya sama. Ada kalanya menurut ukuran kita, satu masalah dapat diselesaikan hanya dengan beberapa menit saja. Tetapi bagi orang lain belum tentu, ia butuh waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan belum sampai pada kesempurnaan. Namun pada akhirnya, hasil yang didapatkan tetap dapat dirasakan. Dalam hidup ini, tak seorang pun sempurna pada bingkai kemampuannya. Karena di antara kita memang tidak sama dan serupa. Kita dilahirkan berbeda, hidup di lingkungan berbeda, pada kondisi yang berbeda dan segala hal yang berbeda. Yang mesti diingat adalah bahwa setiap orang memiliki kesamaan keinginan dan memiliki hak yang sama dalam mendapat kesempatan. Betapapun itu harus dipergilirkan. Karenanya percuma saja memperdebatkan suatu ketidaksamaan, perbedaan, ataupun ketidakcocokan dengan orang lain, karena kita tidak akan mendapatkan titik temu. Sungguh tak ada yang sempurna di antara kita. Maka janganlah rendah diri. Semua butuh proses menjadi lebih baik. Saudara, saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Bila Hati Kita Lemah, dihantarkan oleh B. Racah. Selamat mendengarkan.

Saudara pendengar, apa yang terjadi pada saat hati kita lemah? Ya, sukar berdoa, tidak bergairah, atau tidak bersemangat dalam melakukan apapun? Apakah pujian ini sedang menggambarkan kondisi hati Anda yang sesungguhnya? Kalaupun benar, bersyukurlah, sebab hari ini Tuhan ingin menyembuhkan hati Anda. Tuhan tidak mau hati Anda selama-lamanya menjadi lemah dan tidak berdaya. Pada saat Anda lemah, Tuhan akan datang dengan kuasanya yang menguatkan hidup Anda. Tidak selamanya Anda akan menghadapi keadaan Anda yang sekarang. Tuhan ingin datang dan menguatkan hidup Anda. Konon ceritanya ada seorang raja yang sudah tua dan tidak mempunyai anak. Istrinya sudah lama meninggal. Suatu hari raja mencari seorang anak untuk dijadikan anak angkatnya. Anak itu seorang anak gelandangan. Tetapi raja berpikir bahwa anak itu cocok sebagai anak angkatnya. Diadakanlah pesta penyambutan. Anak gelandangan itu sekarang mengenakan pakaian pangeran dan sekarang ia telah menjadi anak angkat raja. Namun pada pertengahan pesta tiba-tiba raja merasa panik sebab sang pangeran tidak ada di tempat. Maka dikerahkanlah sejumlah besar pengawal untuk mencari sang pangeran. Tamu-tamu kehormatan yang hadir turut sibuk mencarinya. Sudah banyak sekali tempat yang dicari, baik di kamar, di halaman istana, di jalan, dan sebagainya. Namun sang pangeran tetap tidak ditemukan. Akhirnya seorang tamu kehormatan raja menemukan pangeran tersebut sedang bersembunyi di bawah kolong meja sambil mencuri sepotong daging ayam. Raja sangat malu dan marah sekali, sehingga ia menyuruh anak itu segera menanggal pakaian pangerannya dan ia pun diusir keluar. Pangeran itu masih terikat manusia lamanya sebagai anak gelandangan. Padahal sekarang ia sudah menjadi anak raja. Saudara, kisah ini menolong kita mengerti bahwa apapun yang terjadi, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Meskipun saat ini Anda merasa lemah, ingatlah bahwa Anda adalah anak raja. Saudara, saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Persaudaraan yang Rukun. Kali ini dihantarkan oleh Irene. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, Anda masih bersama saya Handayani dalam acara Mutiara dalam Lagu. Saudara pendengar, benar apa yang diungkapkan melalui pujian tadi? Betapa indahnya hidup di dalam kerukunan dan kedamaian. Inilah hidup yang diinginkan Tuhan. Dalam keadaan itu kita bisa saling tolong-menolong dan saling menopang. Sebab kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Pada saat kita hidup rukun, bersama dalam satu persaudaraan. Saat ini banyak orang sudah begitu terluka oleh karena tekanan hidup dan permusuhan yang terjadi di antara sesama saudara. Saudara kandung akhirnya bermusuhan satu sama lain karena masalah warisan dan kekayaan. Tetapi orang-orang di dalam Tuhan dinasihati oleh Tuhan untuk selalu hidup bersama dalam persaudaraan yang rukun dan damai. Karena janji Tuhan selalu dinyatakan kepada mereka yang melakukan firman-Nya, yaitu berkat-Nya tercurah atas mereka. Saudara, apabila Anda sudah mengenal rahasia ini, mari lakukan dengan penuh sukacita dalam kehidupan Anda. Saatnya kita akan menyimak sebuah pujian yang berjudul Tak Pernah Berubah. Selamat mendengarkan.

Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Puji Tuhan bila program ini dapat menjadi berkat bagi hidup Anda. Kirimkan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Ikuti terus program Mutiara Dalam Lagu. Temukan mutiara-mutiara kehidupan yang meneguhkan Anda menjalani hidup. Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Aku yang lemah tanpamu.
2: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
3: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
2: Mana bisa.
3: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
2: Hah? Beneran gak nih? Terus.
3: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
2: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
3: Acu.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, penjual gado-gado. Tapi, gado-gado yang saya jual bukan gado-gado biasa. Dari sebuah gang sempit, ibu saya memulai semuanya dari nol, tanpa tahu akan sebesar apakah usaha kami sekarang. Sekarang, kami memiliki 18 cabang, dengan omset yang tidak pernah kami bayangkan sebelumnya. Kami memulai dengan tekad bahwa keunikan dan ciri khas menggunakan campuran mete menjadi nilai lebih dari produk kami. Dan temukan ciri khas bisnismu yang bisa membuat apa yang Anda pegang menjadi lebih besar dari yang Anda bayangkan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Temukan bisnis dengan ciri khasmu sendiri dan berjuanglah untuk menggapai kesuksesanmu.
2: Hotline FM 100.6 Heartline Radio, your family station.

Tuhan memerintahkan janganlah kita lupa memperkatakan firman dan merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman, Heartliner, bukan hanya tentang membaca, tetapi juga kita perlu merenungkan dan mau mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang petani yang menanam benih di tanah. Petani itu tidak hanya menabur benih dan pergi begitu saja. Dia merawatnya, menyiraminya, dan memastikan tanaman itu mendapat cukup sinar matahari. Merenungkan firman Tuhan adalah seperti merawat benih rohani di dalam hati kita. Ketika kita merenungkannya, kita memberi waktu kepada benih itu untuk bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Merenungkan firman Tuhan setiap hari membantu kita tetap dekat dengan Tuhan dan menemukan kekuatan serta hikmat untuk menghadapi hidup sehari-hari.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Saya akan sharing tentang mimpi yang jadi kenyataan. Dulu, pas saya kelas 5 SD, saya ingat sekali, saya punya ibu guru yang sangat baik. Namanya Ibu Un. Beliau sangat baik sekali karena pada saat peralihan pelajaran yang satu dengan yang lain, kami diizinkan untuk membeli majalah. Ibu Un mengizinkan seorang ibu yang sudah lanjut usianya untuk menjajakan majalahnya di kelas kami. Saya sangat suka sekali membaca. Ada banyak majalah yang saya baca, seperti majalah Bubu, Kawanku, Hai, dan lain-lain. Saat itu, uang jajan kami sangat terbatas. Dan kami juga diperbolehkan untuk mengambil dahulu majalah tersebut dan membayarnya ketika kami sudah memiliki waktunya, uangnya. Akibat gemar membaca inilah, saya mulai keranjingan untuk membeli buku-buku yang lain, seperti buku autobiografi sukses, dan mulai memimpikan usaha Gado-Gado Boplo ibuku untuk menjadi sebuah restoran yang keren. Mimpi itu kubagikan kepada teman-teman saat aku kuliah dulu. Padahal saat itu ibuku masih berdagang di garasi milik kakaknya. Di saat itu belum ada motivator, mentor, apalagi yang dinamakan dengan The Law of Attraction. Dan akhirnya mimpiku terjawab di tahun 2004. Seorang investor mengajak kami bekerja sama. Ternyata dari saat aku bermimpi sampai menjadi kenyataan, prosesnya lumayan panjang. Yang jelas, dari sharing yang saya berikan ini, Anda jangan pernah kehilangan dengan mimpi Anda. Saya Calvin Hartono, sebesar apapun impian Anda, Anda akan sampai ke sana selama Anda tidak berhenti mengusahakannya.

Masih bersama dengan Oktrin di 100,6 FM Heartline Radio. Heartliner, kabar baiknya adalah pikiran yang tenang bisa dilatih. Kita tidak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna untuk merasa damai. Kita bisa memulainya dari hal sederhana. Berhenti sejenak sebelum bereaksi, menarik nafas sebelum menanggapi, dan memilih kata-kata yang lebih bijak saat emosi muncul. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya besar. Saat kita memberi jeda pada pikiran, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk memilih respon yang lebih baik. Pikiran yang terlatih membantu kita menerima kenyataan tanpa harus menyerah. Kita belajar membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang perlu kita lepaskan. Dari situlah, ketenangan perlahan tumbuh dan bertahan.

hardliner, setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu dapat menjadi sebuah benih. Benih yang salah menghasilkan buah yang pahit. Dalam Ibrani 12 ayat 15b berkata, akar pahit janganlah tumbuh dan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Seperti Saul, ia menabur benih kesombongan, ketidaktaatan, dan rasa ingin menyenangkan manusia lebih dari Tuhan. Akibatnya, kerajaannya runtuh dan hatinya dipenuhi kegelisahan serta iri terhadap Daud. Benih yang salah seperti iri, dendam, atau ketidaktaatan itu tidak pernah menghasilkan buah yang manis. Hardliner, mari berjaga-jagalah dan berhati-hati dengan hal

Hal-hal kecil yang kita biarkan tumbuh di dalam hati kita. Sebab itu akan menentukan benih apa yang akan bertumbuh melalui kehidupan kita.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问，
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系，请留意各个节目中公布的电邮地址。
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。
2: 100.6 Heartline Radio, your family station.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo.

Tuhan memerintahkan janganlah kita lupa memperkatakan firman dan merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan firman, Heartliner, bukan hanya tentang membaca, tetapi juga kita perlu merenungkan dan mau mempraktikkan di dalam kehidupan kita. Seperti seorang petani yang menanam benih di tanah. Petani itu tidak hanya menabur benih dan pergi begitu saja. Dia merawatnya, menyiraminya, dan memastikan tanaman itu mendapat cukup sinar matahari. Merenungkan firman Tuhan adalah seperti merawat benih rohani di dalam hati kita. Ketika kita merenungkannya, kita memberi waktu kepada benih itu untuk bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Merenungkan firman Tuhan setiap hari membantu kita tetap dekat dengan Tuhan dan menemukan kekuatan serta hikmat untuk menghadapi hidup sehari-hari.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Sebagai manusia biasa, terkadang kita hidup dan penuh dengan rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, bahkan keraguan. Itu manusiawi. Namun, badai membuat kita merasa kehilangan kendali. Dan itu sering terjadi. Rencana berantakan, masa depan terasa kabur, hardliner. Namun iman akan mengingatkan kita, kendali hidup ini tidak pernah benar-benar ada di tangan kita, tetapi selalu ada di tangan Tuhan. Berkat di tengah badai adalah keyakinan bahwa Tuhan tetap memegang kemudi hidup kita. Tidak ada badai yang lebih besar dari kuasanya. Saat kita tidak mampu mengendalikan keadaan, kita bisa memilih untuk percaya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Hardliner, badai mungkin masih ada dan akan datang. Tetapi tetap berjalan bersama Tuhan, maka Ia akan memegang tanganmu dan Tuhan tetap memimpin perjalanan kita. Dan itu lebih dari cukup.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Bersyukurlah jika Anda ditolak. Judul di atas bukan kata-kata penghiburan bagi Anda atau seorang marketer atau salesperson. Saya tidak sedang berusaha mencoba berkata-kata manis untuk Anda agar Anda suka kepada saya. Tetapi yang ingin saya bagikan adalah seperti ini. Di dalam pekerjaan kita menawarkan produk, sudah pasti kita akan menghadapi 3 perkataan dari calon pembeli kita. 1, yes atau langsung membeli produk kita. 2, kemungkinannya adalah tidak atau no, alias menolak untuk membeli produk dari kita. Dan yang ketiga, mereka akan menjawab pikir-pikir dulu. Pengalaman saya di bidang dunia sales, biasanya yang menolak karena belum paham manfaat produk. Mereka belum percaya dengan keunggulan produk kita. Jadi, kita harus sabar dalam memberi waktu agar pelanggan bisa lebih paham dan percaya kepada produk kita. Riset sudah membuktikan, customer akan membeli produk setelah mereka melihat sekitar 7-8 kali dari iklan kita. Dan barulah mereka tertarik untuk membeli. Jadi, pas Anda ditolak, jangan pernah merasa sedih. Apalagi punya perasaan kepingin mati. Colonel Sanders saja, yang seorang founder dari KFC, menerima ratusan kali penolakan sampai akhirnya resep ayam gorengnya laku terjual. Saat ada penolakan, saya hanya bilang next, sambil belajar tahu kenapa, apa latar belakang saya bisa ditolak. Apakah cara menawarkan saya kurang bagus di mata pelanggan? Apakah ada kelemahan produk yang harus diperbaiki? Atau teknik closing? Apalagi yang harus saya upgrade? Dan yang gak kalah pentingnya adalah bagaimana saya harus bisa mengembangkan skill penjualan saya? Dan kembali statistik membuktikan 100 kali kita melakukan presentasi atau menawarkan produk itu akan menghasilkan 20 kali closing, alias sekitar 20% itu pun sudah maksimal. Jadi, jika Anda baru 50 kali presentasi, ayo tawarkan lagi sampai 100 kali, maka Anda akan mendapatkan penjualan sebesar 20. Yuk, kita habiskan jatah gagal kita, karena sukses akan menanti kita. Saya Calvin Hartono, owner Gado-Gado Boplo, yang berkali-kali ditolak, menantang Anda untuk bangkit dan terus semangat sampai Anda meraih kesuksesan impian bisnis Anda.
2: Pernahkah hardliner menyadari kenapa waktu ada benda mendekat ke mata, kita semua bisa langsung refleks untuk merem tanpa disuruh, tanpa berpikir? Atau waktu kita mandi di bawah pancuran, air bisa terus jatuh ke wajah, tapi mata kita tetap aman, tetap terlindungi. Kita tetap dapat mengambil sabun ataupun shampoo yang terletak di depan kita, dan itu bukan kebetulan. Itu adalah rancangan Tuhan yang luar biasa. Kelopak mata kita akan bekerja otomatis, seolah-olah bisa berkata, tenang, aku melindungi mata kamu. Tuhan menaruh sistem di anggota tubuh kita, cepat, tanggap, setia. Tuhan menjaga kita bahkan di dalam hal sekecil dan sedetail ini, satu kejapan mata. Kalau Tuhan peduli menjaga mata kita dari cipratan air ataupun debu kecil, percayalah, Tuhan lebih sanggup lagi menjaga hidupmu dari badai yang besar. Karena Tuhan kita tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lalai, Dia merancang tubuh kita dengan kasih-Nya, apalagi hidup kita.

106,6 Heartline FM. Selamat siang, Heartliner. Jumpa lagi bersama Timo Ardante ya, yang akan menemani Anda, Heartliner, di kesempatan siang hari ini. Tentu saja di program Back to the First Love ya, kembali pada kasih mula-mula ya. Sebuah program rohani atau request lagu rohani tempo dulu dari tahun 80-an dan juga 90-an ya. Hingga pukul 3 sore nanti, jadi masih panjang nih Heartliner ya untuk perjalanan kita di hari Minggu ini ya. Boleh langsung ke WhatsApp kita, ataupun saat ini kita juga sedang live melalui TikTok kita di @heartlinefm. Terima kasih untuk Anda yang baru aja bergabung, yang sudah memantau siaran kita melalui siaran TikTok kita ya. Ada Sinten, kemudian ada Michael Sianipar, ada Feby, ada Bayu, ada Aldo yang baru aja join ya, ada Arianti juga. Terima kasih Heartliner ya. Kalau Anda ingin request juga boleh, bisa banget langsung saja ditulis di kolom komentar kita nih Heartliner ya, di @heartlinefm, kolom komentar di TikTok kita ya. Langsung tuliskan nama, kemudian requestnya lagu apa, kirim-kirimnya untuk siapa gitu ya. Oke, sekarang kita ingin dengarkan dulu yuk, sebagai pujian pembuka ini kita akan sama-sama dengarkan pujian dari ya. Nah, ini dia, Ron Kennelly, For the Lord Is Good. Tetap stay tune ya, Heartliner di Heartline FM hingga pukul 3 sore nanti. Ini internet cukup panjang nih Heartliner. Seneng ya bisa ada intro seperti ini, keren banget ya, puji Tuhan ya. Baik, langsung saja, Ron Kennelly.

0: Yes, the Lord is good.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

Ya, 100,6 Heartline FM ya. Terima kasih Heartliner ya. Saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love ya. Kembali pada kasih mula-mula ya. Program request lagu rohani di hari Minggu ini, di Minggu siang tanggal 14 Juni 2026. Jadi pukul setengah dua siang nih Heartliner ya. Sudah makan siang kah di siang hari ini atau belum karena kesibukan ya, satu dan lain hal sampai akhirnya belum sempat makan siang? Ya udah, enggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada enggak makan ya. Berarti sekarang saatnya makan nih setelah diingetin gitu ya. Jangan tetap aja enggak makan juga. Nanti kalau sakit yang nanggung siapa gitu ya. Kadang-kadang sakit suka dibuat sendiri lah istilahnya. Kadang-kadang orang tuh ngomong gitu, kamu sih istilahnya suka sakitnya dibuat sendiri gitu ya. Istilahnya kalau udah waktunya makan ya makan gitu ya, waktunya tidur ya tidur gitu ya. Jangan terbalik dunianya, waktunya makan malah gak makan ya, waktunya tidur malah begadang. Jangan ya. Ya pasti harus terus jaga kesehatan ya, biar bisa terus bertemu dengan orang-orang yang kita kasih dan terus menjadi berkat nih Heartliner selama kita hidup, amin ya. Oke, di siang hari ini yang pasti besok ada yang udah libur long weekend gitu ya, ada yang nggak libur gitu ya, nanti liburnya tetap hari Selasa aja, ataupun mungkin ada juga yang nggak libur-libur hingga saat ini. Wah, puji Tuhan ya, berjuang keras ini ya untuk memenuhi semua kebutuhan, baik untuk keluarga ataupun kita sendiri. Kadang-kadang nggak ngerti gitu ya ketika ada suatu kebutuhan yang menyebabkan harus bekerja keras gitu ya. Semoga apapun yang Anda cita-citakan ini bisa berhasil ya, bisa segera selesai istilahnya, perjuangannya tuh bisa segera tercapai. Jadi waktunya untuk boleh beristirahat sejenak, kalau tanggal merah bisa libur gitu ya, sambil mendengarkan Radio Heartline. Oke, yang sudah bergabung ada di WhatsApp kita ataupun juga sedang live melalui live TikTok kita, boleh banget ya langsung saja dikirimkan requestnya sekarang juga ya. Tapi sebelumnya ingin menyapa ada Edi Hakim, Cimo, Nino Freddy, terima kasih sudah bergabung. Ada Kauri Studio juga, ada Asfitiva, ada Tuna, ada Bujang, ada Melisa Lisiana. Terima kasih, ada Anggrek, juga ada Selaras yang sudah bergabung. Terima kasih. Kalau mau request langsung saja ya, ditulis di kolom komentarnya Heartliner ya. Oke, sambil menunggu Anda, nih, ada yang merequest lagu White Dove nih. Ini udah lama kita nggak dengerin lagu White Dove. Akhirnya ada juga yang judulnya Kau Tak Pernah Tinggalkanku. Amin ya, Tuhan itu gak pernah tinggalkan kita nih, cuman kadang-kadang kitanya aja suka meninggalkan Tuhan ya, karena jawabannya gak dijawab kita jadi meninggalkan. Jangan dong ya, terus tetap setia.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

100,6 Heartline FM. Terima kasih Om Tikno ya sudah bantu backup ya. Baik, terima kasih Heartliner yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline. Tentu saja hari ini di program apa ini ya, Back to the First Love ya. Kembali pada kasih mula-mula ya. Jadi bagi Anda yang request lagu boleh banget di 0819 29 1000 atau saat ini juga sedang live TikTok kita ya. Pokoknya semua media sosial, semua semua tempat gitu ya, semua media kita pakai. Bisa lewat gelombang siaran 100,6 FM ataupun juga bisa lewat YouTube, bisa lewat streaming www.heartline.co.id ataupun juga bisa aplikasi Jalur Hati. Dan saat ini juga bisa nonton melalui live TikTok kita. Wah, komplit ya. Instagram, TikTok, YouTube. Ya, pokoknya semua media kita gunakan, kita maksimalkan ya, mengikuti sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman tentunya ya. Jadi sekarang radio enggak cuma didengar tapi juga bisa dilihat, ditonton ini langsung. Jadi penyiarnya bisa langsung tahu nih seperti apa sih gitu ya. Kalau zaman dulu mendengarkan radio harus nebak-nebak dulu nih penyiar kayak gimana gitu ketika suaranya seperti ini. Kalau zaman sekarang langsung deh ketahuan ya. Gak apa-apa ya, bisa saling bersilaturahmi tentunya. Asal jangan kaget ya, wah ganteng banget loh gitu. Ya semua ganteng lah ciptaan Tuhan ya. Oke, yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp di siang hari ini, Shalom, Good Afternoon, Uncle Timo, M. Koko, Alexi Cimone, mau request lagu Thank You Lord by Dawn Moon. Happy Sunday, happy weekend, success for your career ya. Terima kasih untuk Arwan Music. Arwan Music yang baru aja bergabung, Palika just join, Fendi, kemudian juga ini yang di live TikTok ya. Ada McQueen. Kemudian juga Tri yang baru aja gabung. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Indra 86, Anggrek juga, Blacky si Blankis apa Bianchi udah bergabung juga ya. Baik, Heartliner yang ingin bergabung boleh ya di 0819 269 1000 ya. Kali ini requestan dari Bung Alex ya, Dawn Moon. Bung Alex selalu merequestnya lagu ini ya, Thank You Lord. Wah, nggak coba ganti nih Bung Alex. Nggak apa-apa sih sebenarnya lagunya ini ya, namanya juga lagu suka ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalkan ganti yang baru lagi kan jadi lebih mengenal lagi, variasi lagi gitu. Banyak tentu lagu-lagu dari Dawn Moon lainnya juga yang kiranya bisa memberkati ya. Oke, yang ingin bergabung bisa melalui live TikTok kita, bisa melalui live streaming kita, bisa lewat WhatsApp kita. Oke, yang pasti di Pengarantin pasti terus menemani Anda hingga pukul 3 sore nanti.

0: Amen. Lord, we thank you for all you've done in our lives.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Saat ini adalah saat yang sulit bagi banyak perusahaan di mana kita tahu banyak sekali usaha yang tutup dan melakukan PHK di mana-mana. Jika Anda bekerja dengan skill tipis-tipis, jangan pernah menuntut gajinya berapa. Karena jika Anda punya skill, pandaian, atau keahlian di sebuah bidang yang mumpuni, maka perusahaan sudah pasti memberikan gaji dan imbalan yang sepadan dengan kualitas kerja Anda. OB di tempat saya yang dulu bekerja, pada awalnya hanya kerja bersih-bersih kantor saja. Tetapi dengan kegigihan dia sekarang, dia mulai belajar melakukan sesuatu bisnis, yaitu bisnis kue. Dia membuat kue-kue dan sekarang dia sudah bisa meningkatkan dirinya menjadi pekerja yang lebih baik. Dia sendiri yang meningkatkan dirinya, bukan perusahaan. Dan perusahaan pasti menghargai orang yang berjuang untuk memperbaiki nasibnya. Tetapi jika Anda baru mau masuk kerja, tapi sudah mematok gaji yang tinggi yang Anda minta dari perusahaan, namun skill Anda belum ada atau bahkan skill Anda cuma sedikit, maka itu tidak akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah, di luar sana berapa banyak ribuan bahkan ratusan ribu anak-anak yang baru lulus sekolah SMA dan mereka adalah sainganmu, dan itu adalah sangat-sangat berat sekali tingkat persaingannya, dan inilah yang akan terjadi saat itu. Jadi ketika Anda ingin gaji besar, Anda harus melakukan usaha, belajar skill yang lebih baik daripada sebelumnya, agar dengan skill itu Anda bisa memperoleh keterampilan yang lebih daripada orang lain. Skill dan talenta adalah sesuatu yang bisa dipelajari di tempat kerjamu sekarang. Jika ada waktu luang, belajarlah untuk melihat di YouTube keterampilan apa lagi yang bisa Anda raih, Anda pelajari, sehingga dengan keterampilan itu, maka perusahaan akan melihat kinerjamu akan semakin tinggi dan engkau akan memperoleh peningkatan dari gaji Anda sendiri. Jika Anda baru diterima kerja dan dilakukan proses training, bersyukurlah karena Anda itu dibayar walaupun Anda sedang dalam proses training. Jangan pernah memilih pekerjaan. Memang sangat sulit untuk kita menjalaninya. Begitu besar banyak godaannya, tantangannya. Tapi tunjukkanlah Anda orang yang berbeda, yang tahu berterima kasih kepada perusahaan. Lakukanlah segala apa yang dipercayakan dengan Anda dengan lebih baik lagi. Dan kemudian hari akan lebih baik lagi ketika Anda sudah tahu dan memiliki skill untuk menangani pekerjaan itu. Orang-orang yang berhasil saat ini adalah mereka yang pernah di posisi sulit pada saat dahulunya. Hanya saja mereka tidak pernah menyerah dengan keadaannya, tapi mereka gigih berjuang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Jalan perlahan kalau Anda lelah dalam menghadapi kesulitan. Tapi jangan pernah berhenti mengembangkan diri. Karena setiap kesempatan hanya datang buat orang yang terus belajar dan mengembangkan kapasitasnya.

100,6 Hardline FM. Sudah hampir jam 2, Hardliner ya. Mungkin bagi Anda yang saat ini yang belum, tadi pagi belum ibadah, yang lagi siap-siap seperti Bro Arwan ya, yang katanya putarkan dulu lagunya baru nanti selesai lagunya baru mandi. Bisa begitu ya Hardliner ya. Jadi kadang-kadang kita nungguin lagu dulu gitu ya. Padahal kalau zaman dulu emang bener-bener kita tungguin. Ketika di request kita tungguin. Karena zaman dulu ketika mendengarkan lagu kan gitu ya. Mau gak mau gitu ketika ada lagu baru. Cuman bisa didengerin lewat radio gitu ya. Kalau zaman sekarang bisa dengerin lewat YouTube, Spotify, banyak banget channel yang bisa kita dengarkan. Tapi kalau ternyata memang benar-benar nungguin diputarkan lewat radio, waduh ini berarti anak radio sejati nih ya. Makanya jadi penyiar ya Bro Arwan ya. Tetap stay tune gitu ya. Oke, terima kasih Bro Arwan ya. Happy Sunday pokoknya Bro Arwan ya. Semoga happy terus sepanjang hari ini ya. Kemudian yang juga bergabung di kesempatan siang hari ini sekarang aku bacakan, jangan di live TikTok dulu ya Hardliner ya, nanti setelah ini aku bacakan yang sudah bergabung di apa, di live WhatsApp. Ibu Sari mau request lagu Janjimu Seperti Fajar di pagi hari. Oke, nanti kita siapkan. Bu Sumiati request lagu Mas Naib Group, judulnya Apakah Jawabanmu. Terima kasih. Wadi. Apa ya jawaban kita apa ya? Aku sih yes gitu ya. Semoga yang positif-positif mengalir gitu ya. Oke. Kawaii. Happy Sunday Uncle Timo. Kawaii. Ini kawaii, kawaii. Dulu aku kursus belajar drum di Kawaii Music. Tapi itu I-nya dua ya, Kawaii ini. Kemudian kita bacakan yang sudah bergabung melalui line WhatsApp kita. Ada Bung Alex, terima kasih Bung Alex yang sudah setia bergabung. Kemudian juga Janjimu Seperti Fajar tadi sudah kita siapkan ya. Juga ada minta lagu dari Sydney Mohede. Ini kan. Selamat siang Bung Timo, mau request lagu dari Sydney Mohede yang judulnya Ku Bersujud. Kirim salam untuk semua pendengar setia The Hardline dimanapun berada. Ku Bersujud tadi udah ya, udah diputarkan ya. Cuman bahasa Inggrisnya I Bend My Knees. Oh, kalau sudah diputarkan, katanya Lord I Surrender featuring Ruth Sahanaya. Oke, kita siapkan ya. Bu Sumiati, Bung Timo, lagu Oma ada nggak? Coba nanti aku cari dulu ya, Oma ya. Nanti aku infoin ada atau tidaknya ya. Semoga ada ya. Baik, Hardliner yang bergabung, boleh ya. 0819-269-1000. Terus saat ini juga sedang live streaming di live TikTok kita. At Hardline FM. Oke, tetap stay tune di Hardline FM. Masih bersama Timo Rante hingga pukul 3 sore nanti.

Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih ya, Heartliner. Saat ini Anda masih mendengarkan program Back to the First Love, kembali pada kasih mula-mula. Bagi Anda yang ingin merequest lagu rohani, tempo dulu, boleh ya. Melalui WhatsApp kita di nomor 0855-885-1006. Ataupun saya juga sedang live streaming di channel YouTube kita di Heartline, live TikTok kita di Heartline FM ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan. Ada Oma, apakah jawabanmu ya. Nanti kita putarkan ya, sudah masuk antrian. Juga ada Kawai yang request lagu dari Give Thanks dari Don Moon, juga sudah masuk antrian. Thank you Bung Timo, lagunya sudah diputarkan. God bless. Sama-sama. Sudah masuk antrian. Sudah diputarkan itu mah. Bukan masuk antrian lagi ya. Aku udah ketemu sama Kak Versi minggu lalu di Heartline. Wah, berarti ini ikut mic on ya. Ikut pelatihan. Wah, semoga pelatihannya bisa nangkap dan bisa membuat menjadikan upgrade diri kita ya, lebih baik lagi. Amin ya, semoga bermanfaat ya. Ada Ibu Sumiati. Oke, Ibu. Siap, terima kasih ya. Oke. Bagi Heartliner yang ingin bergabung, boleh di siang hari ini. Di kesempatan sudah jam 2 lewat nih, Heartliner, yang gak kerasa ya tentu sudah jam 2 aja. Perasaan baru tadi pagi gitu melakukan aktivitas gitu ya, gereja gitu ya. Ternyata udah jam 2 lagi aja. Waktu begitu cepat ya, Heartliner ya. Makanya karena begitu cepat, kiranya bisa dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan hal-hal yang positif tentunya. Sekarang kita ingin putarkan dulu yuk lagu yang sudah di request. Ada Give Thanks juga, kemudian juga lagunya tadi dari Oma ya, akan segera hadir di ruang dengar Anda. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Arwan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartland FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartland Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bersyukurlah jika Anda lahir di Indonesia, tempat di mana orang-orang malas belajar dan selalu mengecilkan peran mindset. Minat baca yang rendah membuat Indonesia tertinggal di beberapa bidang. Dan apa akibatnya? Persaingan Anda tidak terlalu banyak. Anda bagus sedikit sudah bisa menjadi sukses. Jika Anda bagus sedikit di negara maju, pasti tidak akan berhasil. Karena lebih banyak orang yang hebat daripada Anda. Sekarang, tingkatkan kemampuan Anda agar kompetitor tidak mampu mengalahkanmu. Selamat meningkatkan skill, talenta, dan kemampuan Anda dengan belajar lebih banyak lagi. Jangan lupa berkomunitas dan membantu usaha orang lain. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
2: Ya, 100,6 Heartline FM. Terima kasih Heartliner, untuk Anda yang tetap setia mendengarkan Radio Heartline di hari Minggu ini ya. Semoga ini menjadi minggu yang menyenangkan di pertengahan bulan Juni ya. Tepat di tanggal 14 ya, tengah tahun dan tengah-tengah bulan. Kejepit gitu ya. Dan semoga bisa menikmati libur panjang ya. Kira-kira besok libur nggak, Heartliner ya? Wah, kalau aku sih nggak libur nih. Besok kebetulan masih masuk kantor gitu ya. Mungkin baru Selasa libur. Tapi sebagian kantor juga udah ada yang libur. Hari ini libur, Sabtu libur, besok libur, Selasa libur. Rabu surat dokter, Kamis cuti, Jumat izin. Jangan ditiru ya Heartliner ya. Kalau emang ya namanya kalau ada perlu memang sih gak bisa dihalangi. Namanya juga ada perlu gitu ya. Kan perlu kan macam-macam. Entah perlu keluarga, entah perlu yang pribadi atau apa gitu ya. Tapi kalau misalkan gak ada apa-apa, sehat ya udah, masuk ya masuk gitu aja ya. Oke, kita bacakan untuk Anda yang sudah mengirimkan melalui WhatsApp kita di nomor 08 019 1900. Hai kakak, happy Sunday. Sama-sama. Saya Van, mau request lagu Tiap Langkahku dari Maya Rumantir. Terima kasih kak, God bless. Sama-sama untuk Hovan ya. Hovan ini ada di daerah mana? Hovan nanti bisa diinformasikan ya. Coba nanti kita carikan. Oke. Kemudian juga yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Wah, nih, sampai lupa ininya back sound-nya nih. Ada Gio Victor, halo Kak Gio ya. Merequest lagu Berikan Ku Hati Seperti Hatimu Dong Bung Timo. Gitu. Terima kasih sebelumnya God bless. Berikan Ku Hati ya. Oke, nanti kita carikan, kita siapkan ya. Ada Erik Liliawan, halo Bang Timo, sama-sama Bro Erik. Juga ada Bung Roni yang baru aja bergabung, terima kasih. Ada Arwan ya, terima kasih sudah putarkan. Puji Tuhan juga semuanya sehat semua ya katanya ya. Kalau di sini hujan jaringannya terganggu, loading terus, tolong lagunya. Oke, Oma tadi udah diputarkan ya. Mungkin karena jaringan jadi terputus-putus gitu ya. Kemudian juga yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini melalui line WhatsApp kita, kali ini ingin mendengarkan pujian dari Ade Manuhutu nih. Judulnya apa aja, bebas ya. Kirim salam untuk semua pendengar setia Radio Heartline, manapun berada, kiranya pujian ini bisa memberkati kita semua ya. Amin ya, amin ya. Oke, sekarang kita akan dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh Pak Bondan. Ini merequest lagu Ade Manuhutu. Kirimkan untuk semua pendengar setia Radio Heartline ya. Saya akan kembali setelah pujian berikutnya.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ya, 100,6 Hardline FM. Terima kasih Hardliner untuk kebersamaannya. Tanpa terasa sudah hampir jam 3 ya. Saatnya saya Timur Dante harus undur diri dari pendengaran Anda. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama tentunya nih Hardliner ya. Dan sebagai pujian penutup, kali ini kita akan dengarkan nih Hardliner ya. Yang sudah di request ini, wah. Dari Ibu atau Kak Dewi ini yang ada di ini dia, yang ada di Tiga Raksa ingin mendengarkan lagu John Tanamal Di Setiap Janjiku. Baik, terima kasih Hardliner untuk kebersamaan. Kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama tentunya hanya di Hardline FM. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. God bless.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: Gak

Datangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi, percaya, dan berserah kepada Dia. Selalu ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, tetap kita mau berkata,

Ya, Tuhan kau ajaibku, bersyukur ya, kuasa dalam bersyukur nih, Heartliner ya. Kadang-kadang kita suka lupa bersyukur, bukannya gak bersyukur Heartliner, tapi kadang-kadang suka lupa bersyukur gitu ya. Entah lupa, entah biasa aja gitu ya, ataupun entah ya udah gitu ya, bangun, beraktivitas, tidur, begitu-gitu aja ya. Jangan dong ya. Harus selalu ingat bahwa segala sesuatunya di dunia ini ya, semua karena anugerahnya, semua karena seizinnya, sehingga bisa terjadilah segala sesuatunya. Yang pasti segala sesuatunya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

God's grace to me was not without them. Nahum.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika pasanganmu suka berbisnis, Anda juga harus ikutan mendukungnya. Supaya apa? Agar kalian berdua bisa kompak dalam membangun bisnis bersama. Janganlah hanya menjadi penonton saat pasanganmu berjuang dalam bisnisnya. Pasangan yang baik pasti always support apapun usaha dari pasangannya. Soal strategi, jangan terlalu dipikirkan sendiri. Kadang pasangan memberikan input yang sangat berharga dan berpengaruh untuk kesuksesan kita. Bisnis yang dibangun bersama pasangan akan lebih cepat maju, lebih kuat pondasinya karena ada pasangan yang mendukungmu. Ingatlah, di balik bisnis yang sukses selalu ada support system yang mendukung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Bob. Saya Calvin Hartono tidak mungkin menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya. Dia ada saat-saat tersulit hidup saya, dukung penuh, memberi semangat dan inspirasi saat bisnis kami menemukan kesulitan tantangan. Sudahkah Anda menjadi support system nomor satu untuk usaha dan bisnis pasangan Anda?

Serata Sekolah Atlan FM. Hati ku percaya ya, dan ku mau selalu bersyukur. Heartlander, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan lupa untuk terus bersyukur. Meskipun kadang-kadang terasa berat nih Heartlander ya. Sebenarnya bukan berat ya, cuma kadang-kadang suka lupa. Jangan dong ya. Tetap semangat, tetap fokus, dan tetap bersyukur di Heartlander ya. Baik, teman Rente masih terus menemani Anda. Tetap stay tune di Heartland FM hingga pukul 8. Dan berikut pujian dari Live 3, Kaulah Sukacitaku. Siapa sukacita kita? Tentu Tuhan ya, yang membuat semuanya menjadi indah. Penuh sukacita.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

106,6 Heartline FM ya, Heartliner ya. Yang puji Tuhannya sudah mulai membaik nih Heartliner ya. Siapa yang membaik? Ya, kondisi komedian senior Haji Bolot yang beberapa hari kemarin sempat menjalani perawatan akibat sakit serangan jantung nih yang dideritanya nih Heartliner ya. Sempat mengagetkan banyak pihak nih Heartliner, waduh. Sampai banyak juga foto-foto yang beredar gitu ya, dikunjungi oleh banyak sekali rekan-rekan komedian yang pun memberi doa dan memberi dukungan untuk kesembuhan Pak Haji Bolot nih Heartliner ya. Wah, kalau mendengar kata Haji Bolot gitu ya, langsung teringat lawakan-lawakannya yang benar-benar ya. Kadang-kadang kita gak habis pikir, bisa ya jawab gitu. Memang settingannya seperti itu ya. Ya, kita doakan bersama Heartliner, semoga Pak Haji Bolot ini cepat selesai nih Heartliner. Selesai maksudnya cepat sembuh dari penyakitnya ya. Karena katanya udah pengen buru-buru pulang aja, gak mau dirawat karena udah sehat gitu ya. Gak betah di rumah sakit nih Heartliner ya. Amin ya. Ya, yang pasti kita semua yang dalam keadaan sehat saat ini ya juga harus sering-sering cek kesehatan jantung ya Heartliner ya, karena itu kadang-kadang namanya serangan jantung nggak terkira, nggak bisa dikira gitu, namanya juga serangan, atau tiba-tiba padahal sebelumnya baik-baik aja, kenapa tiba-tiba bisa terserang kena serangan jantung gitu ya. Harus sering cek kesehatan kita nih Heartliner ya, dan jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, rutin berolahraga Heartliner ya. Jangan yang lain-lain aja gitu ya. Jangan cuman mau makannya tapi gak mau olahraganya. Bisa berbahaya nanti ya. Oke, Timo Arlente masih terus menemani Anda. Berikut pujian dari Melita Sita Butar, sahabat setia.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God bless you.
4: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

Ja, στρατός κομμανόμ Hardline FM. Ja, Hardliner, yang pasti saat ini masih terus berlangsung ya, babak penyisihan nih Hardliner untuk Piala Dunia 2026 yang berbeda nih Hardliner dengan edisi sebelumnya. Kenapa? Karena kali ini diikuti oleh 48 negara. Banyak banget ya. Nah, turnamen ini diselenggarakan bersama oleh 3 negara juga gitu ya, biasa 2 gitu ya, atau 1 atau 2 gitu ya. Nah, yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dengan format babak baru juga diubah menjadi 12 grup dengan total 104 pertandingan sepanjang turnamen nih Hardliner ya. Karena sebelumnya dari 32 menjadi 48 tim. Dan juga dibagi menjadi 12 grup. Setiap grup berisi 4 tim. Dan fase gugur dimulai dari babak ke-32 besar nih Hardliner ya. Wow, kira-kira yang menang untuk Piala Dunia tahun ini siapa ya? Anda punya favoritnya Hardliner? Siapa ya? Jerman, Belanda. Oh, biasa kayak gitu ya, Jerman, Belanda, Argentina gitu ya. Kalau aku sih Perancis aja Hardliner ya. Semoga yang juara yang terbaik tentunya ya. Yang pasti nanti akan mulai seru ya. Tetap stay tune di Hardline FM. Rani Simbolon, sering kucoba berjalan sendiri.

Yes, 106,6 Hardline FM ya. Hardliner, nanti di jam 5 seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol di program Rumah Impian Anak. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama anak-anak yang berprestasi ya. Nah, kebetulan di hari ini, di hari Minggu, kita akan ngobrol-ngobrol sama anak-anak dari SMP Negeri 2 Salatiga. Wah. Jauh nih Hardliner ya. Salatiga jadi dapat nilainya 7 berarti ya. Candaan nih gitu ya. Ya, dari SMP Negeri 2 Salatiga Jawa Tengah. Nah, kebetulan mereka enggak hadir di sini, tapi kita lah yang mengunjungi mereka ke Salatiga. Tim program Rumah Impian Anak sampai langsung terbang ke sana menuju Salatiga, dan itu berlangsung pada hari Rabu bulan lalu.

6 Mei tepatnya, hari Rabu 6 Mei 2026. Nah, dan hari ini kita akan siarkan ulang nih obrolan kita di program Rumah Pemimpin Anak bersama anak berprestasi di SMP Negeri 2 Salatiga. Nah, yang kira-kira yang dulu mantan SMP Negeri 2, coba acungkan jempolnya. Dan ternyata di SMP Negeri 2 luar biasa, Heartlander, anak yang berprestasinya banyak banget ya. Seperti apa keseruannya nanti mulai jam 5 sore ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartlander.

0: Ya, tok tok tok, rumah impian anak. Selamat sore adik-adik. Jumpa lagi bersama Uncle Timo, tentu saja di program Rumah Impian Anak ya. Biasanya Uncle Timo siaran berdua bareng Caca. Namun kali ini Cacanya berhalangan ini ya adik-adik ya. Nah, jadi Uncle Timo siaran sendiri. Nah, dan pun biasanya di program Rumah Impian Anak ini kita selalu menghadirkan adik-adik yang berprestasi ya. Macam-macam tuh prestasinya. Ada yang prestasi akademik, jadi pelajaran gitu, jago matematika, bahasa Inggris, biologi, fisika, kimia gitu ya. Dan ada juga anak-anak yang berprestasi di bidang non-akademik. Mungkin jago nyanyi, jago silat, karate, ventrilokis itu jadi ngomongnya mulutnya tuh pakai istilahnya pakai perut gitu ya, jadi mulutnya nggak buka tapi ada keluar suaranya. Waduh, canggih banget ya, macam-macam ya. Ada yang jadi model, ada yang jadi penari. Wah, pokoknya luar biasa nih anak-anak Indonesia zaman sekarang nih, luar biasa, beda banget waktu Uncle Timo dulu masih kecil ya. Waktu zaman dulu taunya kalau misalkan berprestasi ranking 1 di sekolah udah tuh cukup berprestasi. Yang lainnya tuh nggak digubris gitu ya. Apakah jago apa misalkan main musik atau apa ya, biasa aja gitu, itu dianggap bukan suatu prestasi. Tapi kalau sekarang semuanya bisa berprestasi ya. Jadi memang karena Tuhan menciptakan itu setiap manusia pasti ada keunggulannya masing-masing. Jangan lihat kekurangannya adik-adik ya, tapi lihat kelebihannya. Pasti setiap dari diri kita punya potensi, punya kelebihan yang orang lain mungkin gak punya gitu ya. Oke, kali ini kita akan kedatangan adik-adik berprestasi dari SMP Negeri 2. Bukan Tangerang, juga bukan Bogor, juga bukan Jakarta, bukan yang dekat-dekat sini. Tapi SMP Negeri 2 Salatiga. Waduh, jauh sekali ya. Ya, dari SMP Negeri 2 Salatiga, Jawa Tengah nih adik-adik ya. Luar biasa. Nah, tapi kebetulan mereka bukan hadir ke sini, tapi kita nih Uncle Timo dan juga tim Rumah Impian Anak yang langsung terbang ke Jawa Tengah untuk mewawancarai adik-adik yang berprestasi di sana. Nah, kebetulan bulan lalu ya, tepatnya di hari Rabu tanggal 6 ya, tanggal 6 Mei 2026 kita berkesempatan menerima undangan untuk boleh hadir di SMP Negeri 2 Salatiga. Mungkin bagi bapak-bapaknya atau mamanya ya yang pernah mantan anak SMP Salatiga. Luar biasa ya sekolahnya. Jadi ternyata di sana di SMP khususnya di nggak cuma di Salatiga gitu ya, istilahnya di sini juga gitu ya. Kadang-kadang suka ada trademarknya gitu ya. Mungkin misalkan SMP Salatiga berarti trademarknya itu biasanya mereka berprestasi non akademik gitu ya. Meskipun yang akademik juga ada gitu ya. SMP 1 biasanya yang akademik gitu ya, macam-macam. SMP Negeri 3 katanya olahraga. Wah, itu informasinya seperti itu ketika aku sampai ke daerah Salatiga sana ya. Kebetulan kali ini kita ngobrol-ngobrol bersama adik-adik yang berprestasi dari SMP Negeri 2 Salatiga. Dan ternyata di sana ini informasi dari kepala sekolahnya bahwa yang hadir nih kan kebetulan hadirlah 100 anak untuk menghadiri acara Rumah Impian Anak Goes to Salatiga gitu ya. Katanya 50% yang hadir adalah anak OSIS dan 50%-nya dari atau 50 orangnya adalah anak-anak yang berprestasi. Wah, sampai terkesimak, wah luar biasa gitu ya. Biasanya kalau misalkan anak-anak yang berprestasi di satu sekolah itu ya paling berapa gitu ya, bisa dihitung lah dengan jari gitu ya. Tapi ini ternyata katanya ada 50. Makanya pas ada tanya jawab juga, wah gila banyak banget gitu ya. Luar biasa nih ternyata anak-anak di pelosok negeri Indonesia nih ya. Doain aja nanti kita rencanakan ke Goes to Padang kalau nggak salah ya. Kemarin diinformasikan kasih bocorannya sama ibu produser Kak Riyama gitu ya. Kita mau ke Padang nanti bulan September. Oke, okay. Ya pasti untuk saat ini di Rumah Impian Anak Gostu Salatiga, kita kedatangan adik-adik yang berprestasi ya. Kita mau wawancarai. Namanya Artika Vanessa. Itu ahli berprestasi di bidang pidato. Kemudian juga apa sih istilahnya, bahasa Jawanya apa ya? Nyinden atau apa gitu ya. Puisi, baca puisi juga luar biasa. Kemudian yang satunya Sabata Fabian P ini adalah berprestasi di bidang vokal atau bernyanyi. Seperti apa sih keseruannya? Yuk, sama-sama kita dengarkan di program Rumah Impian Anak. Tetap stay tune di program Rumah Impian Anak, masih bersama Uncle Timo dan Heartline FM tentunya ya.
1: Selamat siang semuanya. Wah, semangat dong ya. Kalau tadi ada yel-yelnya apa? Semangat pagi. Yes.
2: Untuk yang pertama kita panggil Artika Vanessa Putri.
1: Yeay.
2: Selanjutnya ada Sabata Fabian Prasetya.
1: Wow. Tadi menurut Ibu katanya di sini 50 OSIS, 50 anak yang berprestasi. Berarti 50 anak berprestasi semua nih. Semuanya.
2: Berarti semuanya anggota OSIS.
1: Semuanya anggota.
2: Oh, berprestasi.
1: Yang 50 okay. Anggota OSIS 50 berprestasi. Banyak banget, Bu. Wah, luar biasa ternyata nih. Nun jauh dari Tangerang ke sini Salatiga, anaknya berprestasi semua.
2: Benar banget ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi enggak sabar buat nanya-nanya.
1: Nah, yuk kita naik ke atas yuk. Siap. Waduh. Tuh, sampai listnya aja sampai enggak muat ini. Banyak banget. Apa sih rahasianya? Wah, langsung rahasianya aja. Taruh, prestasinya apa nih,
2: prestasinya
1: Pak?
2: Prestasinya ya? Bisa aduh, disebutkan. Banyak banget. Gak? Mungkin kalau dari Artika dulu ya. Artika ini ada juara satu, geguritan. Geguritan tuh apa ya? Boleh kali dijelaskan dulu.
3: Geguritan itu puisi Jawa. Kalau oh. Iya, puisi yang berbentuk Jawa.
2: Itu berarti puisi bikin sendiri?
3: Bahasa.
1: Bukan nyinden, beda ya?
3: Beda, kalau itu kayaknya masih termasuk mocopat. Mocopat. Mocopat itu nembang Jawa.
1: Jantungnya mocopat gitu.
2: Mocopat itu kakak.
1: Oh gitu.
3: Iya. Yeah.
1: Apa tadi puisi Jawa?
3: Iya, puisi
1: Jawa. Contohnya kayak gimana sih?
3: Contohnya ada seperti waktu juara satu geguritan FTB itu, saya menggunakan tema Zaman Palsu karya Rio Mataram.
2: Oke. Okay. Berarti ini bukan kebikin puisi tapi membacakannya ya?
3: Iya, membacakan.
1: Mau dicontohin?
2: Ngerti gak kita nih kalau tapi nanti boleh gitu ya buat
1: boleh
2: mendengarkan
1: dong. Kemudian apa lagi nih,
2: kemudian prestasi? Ada juga ini juara satu geguritan lagi, terus juara dua lomba puisi video Hari Mangrove Sedunia. Wah, ini kamu kayaknya suka baca puisi ya?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Puitis, kayaknya romantis anaknya ini Kak Timo. Wow. Nah, terus juga ada juara dua pidato, ada juara tiga baca puisi, lomba fotografi juga. Ya, berarti banyak puisi ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke. Okay. Dan selanjutnya kalau Sabata, ini juara tiga singing competition for God. Wow, so sweet sekali ya, menyanyi untuk Tuhan. Ada juga juara lomba mendongeng, solo vokal, lomba nyanyi, Louis Got Talent. Waduh, Louis sekali ini anaknya ya. Dan juga solo vokal. Oh, berarti ini kalau untuk adiknya lebih ke vokal, Kak. Lomba-lomba vokal.
1: Kalau kakaknya, berarti kamu kelas berapa?
3: Kelas 8.
1: Kelas 8, kamu? Kelas 7. Oke. Okay. Nah, dengan prestasi yang sebanyak ini, kita pengen tahu sejak kapan sih mulai suka baca puisi gitu. Terus bagaimana latihannya, makannya apa gitu.
3: Kebetulan awal mengikuti lomba itu sekitar kelas 5 SD awal.
1: Padahal cuma kebetulan tapi langsung juara loh. Gimana kalau diseriusin ya?
3: Jadi awal lomba aslinya itu bukan lomba puisi, tapi lomba pramuka sama lomba pidato tingkat kota.
1: Terus apa hubungannya pramuka jadi puisi?
3: Jadi awalnya itu ada guru datang, Vanes mau ikut lomba enggak? Dan saya jawab, oh boleh, lomba apa pak? kebetulan lomba pidato. Habis itu saya iyain. Ternyata seru juga lomba pidato. Walaupun awalnya ngafalinnya susah, tapi kalau udah ngerti isi pidatonya itu jadi gampang.
1: Berarti awalnya cuma disuruh guru, tapi akhirnya diterimalah tantangan itu. Kok kamu berani sih? Kadang-kadang kalau coba yang lain ditanyain, berani enggak? Oh, dia aja gitu. Tapi kamu berani. Kok apa itu yang buat kamu berani?
3: Aslinya awalnya nervous. Jadi pernah lomba pidato di kota, pernah ngeblank aslinya. Awal lomba itu ngeblank. Nah, di kecamatan alhamdulillah juara 3. Ternyata di kota jadi juara 1 pas enggak ngeblank. Pas jadi juara 3 kayaknya gara-gara ngeblank jadi juara 3 kayak gitu. Iya.
1: Yeah. Harusnya kalau enggak ngeblank juara umum itu bakalan. Dari itulah kamu mulai suka gitu ya pidato.
3: Iya, jadi suka pidato.
1: Apa sih yang asik dari istilahnya puisi, baca puisi atau pidato gitu? Apa mau jadi stand up comedy gitu?
3: Menurut saya kalau awal ngafalin kayak ngetantang diri sendiri gitu. Lebih suka aja.
2: Kalau menghafal pelajaran dibanding hafal pidato atau puisi, itu gimana tuh?
3: Ngafal pidato, soalnya lebih gampang ngafal.
2: Gimana nih Ibu Guru?
1: Gak apa-apa ya. Tapi justru kalau misalkan biasanya ngafal pidato hafal, berarti pelajaran juga udah mudah kali. Harusnya sih. Ranking berapa sih?
3: Kurang tahu. Oh,
1: iya. Ranking? Oh, gak ada ranking, ranking ya?
3: Iya.
1: Itu zamannya aku, Bu. Tahun 1900 sekian.
2: Oh, udah ketahuan umurnya tuh.
1: Oke, sekarang dengan adik.
2: Dengan adik Sabata.
1: Sabas.
4: Sabata.
1: Sabat, iya. Lomba nyanyi. Wah, luar biasa nih. Semuanya disabet. Juara, juara, juara, juara. Mulai kapan ini suka nyanyi adik?
4: Jadi suka nyanyi itu tuh dari dulu pas masih kecil tuh suka dengerin lagu. Terus di rumah
1: lagu
4: tuh suka.
1: Lagu apa?
4: Lagu
1: cicak cicak, oh bukan,
4: dulu lagunya suka lupa.
1: Go
2: lagu anak-anak atau lagu dewasa gitu?
4: Anak-anak,
2: lagu anak-anak.
1: Dumes, Kak. Dumes, oh bukan,
4: belum
2: ada. Aku kira lagu dangdut loh.
4: Dulu pernah zamannya lagu dangdut juga sempat ngapalin.
2: Oh, apa lagu dangdut apa, siapa tahu aku tahu juga.
4: Lagunya waktu itu lagunya Via Valen.
2: Oh, Via Valen. Astaga.
1: Via Valen.
2: Via Valen.
1: Via Valen apa lagunya?
4: Via Valen lagunya banyak.
2: Banyak. Yang paling disuka mungkin ya.
1: Boleh
2: dinyanyiin rap-nya.
4: Sekarang udah ganti, udah enggak suka itu.
1: Ganti.
4: Ya. Lebih sukanya lagu pop.
1: Sampai akhirnya dari kecil memang hobi nyanyi gitu ya?
4: Iya.
1: Kursus nyanyi gak sih?
4: Enggak.
1: Enggak kursus?
4: Enggak. Dulu jadi dari kecil di rumah suka nyanyi-nyanyi terus sendiri.
1: Nyanyi sendiri. Ya. Tiba-tiba sampai diajak akhirnya ikut lomba?
4: Awalnya itu enggak ikutnya bukan lomba nyanyi.
1: Jadi
4: dulu
1: lomba lari?
4: Bukan. Dulu pas kelas 2 itu kan COVID. Terus COVID itu gak ada kegiatan apa-apa di rumah, terus banyak lomba online. Terus cuman coba-coba ikut, walaupun gak pernah menang. Terus habis itu mulai kelas 3 udah sekolah lagi, terus mulai iseng-iseng ikut lomba nyanyi.
1: Menang?
4: Awalnya enggak.
1: Awalnya enggak.
2: Awalnya memang harus terkadang kalah-kalah dulu, itu sebagai pembelajaran sebenarnya.
1: Iya, iya. Tapi kok kamu tetap kekeh gitu loh? Kan kalah lagi tapi ayo aja aku mau ikut aja gitu.
4: Karena memang aku suka nyanyi.
1: Di sini suka nyanyi lagi siapa? Nanti duet Ibu.
2: Nah itu yang kemarin pas COVID ikut-ikut lomba, setelah selesai COVID pun ikut lomba. Nah itu ada disuruh orang tua atau diri sendiri emang mau?
4: Disuruh orang tua.
2: Disuruh juga ya berarti, yeah. Ya.
1: Berarti memang nurut ya?
4: Iya. Yeah.
1: Yeah. Nah sekarang kalian kan banyak banget ini prestasinya, sementara juga sibuk kerja, sekolah gitu ya. Gimana sih cara bagi waktunya?
3: Kalau saya lebih mementingkan pelajaran daripada ikut lomba-lomba, soalnya kan pelajaran utama gitu. Kalau lomba kan bisa diseling-selingi buat mengisi waktu luang kita, gitu. Ya gitu.
2: Iya. mungkin nanti kalau misalnya udah lulus dari sekolah bisa lebih giat lagi ikut lomba kan juga bisa gitu ya. Oke, kalau misalnya di sekolah nih pasti kan banyak juga kesibukan sekolah, bikin PR, pelajaran. Nah itu ada gak kamu pernah mau ikut lomba tapi ternyata di sekolah lagi ada hal penting juga nih, pernah gak?
3: Pernah.
2: Lomba apa tuh?
3: Kalau gak salah itu lomba waktu ke Semarang.
2: Ke Semarang, lomba apa?
3: Iya, lomba puisi.
2: Puisi, dan akhirnya kamu memilih kegiatan yang?
3: Dua-duanya.
2: Dua-duanya, gimana tuh caranya?
3: Jadi tuh waktu lomba ke Semarang tuh tugasnya lumayan banyak. Habis itu juga diselingi mau sumatif tengah semester kemarin ya. Itu. Ya, jadi waktu itu habis pulang sekolah biasanya belajar. Habis belajar biasanya istirahat sebentar, malamnya belajar sambil lihat video di YouTube tentang puisi-puisi. Tuh.
1: Berarti tetap harus bagi waktu ya?
3: Iya, bagi waktu.
1: Di YouTube puisi apa? Khairil Anwar.
3: Iya, Khairil Anwar. Gitu.
1: Iya, biasanya. Aku taunya cuma Kerawang Bekasi.
3: Oh iya itu, pernah lomba itu juga.
1: Hah? Pernah?
3: Pernah.
1: Menang? Iya betul, menang dan luar biasa.
3: Kayaknya belum menang, belum dapat rezekinya.
1: Tapi pakai aku menang.
3: Iya.
1: Beri tepuk tangannya dong. Kalau sahabat, gimana Cak? Bagi waktunya nih, antara prioritas sekolah kah atau hobi? Sebenarnya kalau nyanyi hobi bukan sih, bukan ya?
3: Hobi.
1: Hobi. Hobi yang membuat prestasi gitu ya?
3: Iya.
1: Gimana bagi waktunya?
4: Jadi kalau misalnya malam itu kan belajar buat sekolah, terus kadang kalau siang nggak ngapa-ngapain gitu, cuma nyanyi-nyanyi aja sendiri.
1: Jadi waktu luang kamu isi selain belajar adalah bernyanyi?
4: Iya. Yeah.
1: Nggak ada yang lain?
4: Ada. Kalau nyanyi bosen terus akhirnya main.
1: Main bola?
4: Iya. Yeah.
1: Lo kok mikir? Terserah mau main bola boleh, main game boleh. Apa?
4: Main keluar sama teman-teman.
1: Iyalah, harus main lah. Jangan nongkrong. Belajar terus.
2: Nongkrong Katimo.
1: Huh?
2: Nongkrong.
1: Nongkrong iyalah. Sambil bawa gitar kopong bikin lagu gitu.
2: Itu bisa dikontenin juga loh sebenarnya Katimo.
1: Oke. Okay. Adik-adik ada yang mau nanya enggak? Enggak cuman kita berdua yang bertanya, adik-adik juga boleh ikutan bertanya. Nah, maju ke depan yuk.
2: Boleh maju ke depan.
1: Maju ke depan. Nanti yang bertanya akan dikasih hadiah.
5: Aku mau nanya, apa yang bikin kalian mau ngikut lomba terus? Walau tahu kalau akhirnya bisa kalah juga. Apa pesan buat teman-teman biar bisa kayak kalian juga?
1: Kamu suka ikut lomba gak? Kamu namanya siapa sih tadi belum kenalan?
5: Matthew
1: suka ikut lomba?
5: Dikit sih. Dulu kalau gak salah kelas 5-6 pernah ikut lomba MIPA.
2: MIPAR?
5: Iya.
2: Oh pelajaran ya?
5: Matematika. Medali emas.
2: Medali emas.
1: Beri tepuk tangannya dong, luar biasa ini. Oke, gimana tadi nih? Biar tetap, apa tadi? Nah, meskipun kalah, tapi tetap nih aku pokoknya ikut lomba. Mau kalah, mau menang, ikut lomba.
3: Sebenarnya ikut lomba itu menurut saya hobi, buat mengisi waktu luang saja gitu. Jadi kalau seumpamanya lagi gabut gitu, biasanya nyari referensi lomba di IG, biasanya online, lomba online-online gitu, buat ngisi waktu luang aja. Wow.
1: Berarti waktu gabutnya buat nyari lomba gitu.
2: Iya.
1: Keren.
2: Nah, tapi adiknya nanya lagi nih, gimana kamu tuh udah kalah-kalah terus tapi masih pengen coba lagi gitu?
3: Kalau dari saya rasanya kayak menantang aja gitu.
2: Menantang katanya. Iya.
1: Orang dia gak pernah kalah menang terus. Kalau dari Sabah?
4: Karena memang suka nyanyi ya. Terus kalau lomba itu kan kadang juga gak mesti menang. Terus kalau misalnya kalah tuh jadi kita tahu kurangnya di mana. Terus besok pas lomba lagi bisa dibenerin yang kurang mananya.
2: jadi bisa ada evaluasi diri nah, gitu kan. Ada
1: evaluasi diri. Kamu yang ngajarin siapa sih sampai ngerti evaluasi kalau kalah abis ini aku belajar poin ini yang kalah berarti next harus lebih baik lagi.
3: Belajar sama guru. Sama bunda, guru, orang tua.
1: Gurunya siapa tuh?
3: Bulis.
1: Beri tepuk tangan dong untuk Bulis. Oke, terima kasih. Yuk, kita kasih tuh. Mau hadiah enggak? Siapa yang mau bertanya sekali lagi? Nah, monggo silakan maju yuk. Mase. Dengan siapa ini?
6: Perkenalkan nama saya Janu Tirta Aji dari kelas 8B.
1: Kelas 8B mana kelas 8B?
6: 8B.
1: Kok pada malu-malu, beri tepuk tangannya dong ini teman kelasnya loh lagi di depan. Kamu hobi apa?
6: Hobi saya main basket.
1: Udah banyak prestasinya?
6: Kemarin tuh terakhir tuh juara 3 pop deh.
1: Waduh Bu, ini harusnya gak cukup sehari ini Bu. Sebenarnya ada 50 anak yang masih ngantri, luar biasa. Oke, silakan sekarang mau bertanya kepada si... Boleh.
6: Gimana sih cara nenangin diri kalau mau lomba? Kan biasanya kan kayak nervous, waduh panik, terus langsung ngeblank gitu. Gimana sih cara nenangin diri dan meyakinkan?
1: Emang kamu kalau main basket suka ngeblank?
6: Iya.
1: Lagi bawa bola tiba-tiba, ini apaan ini?
6: Enggak kan biasanya ikut lomba pramuka juga.
1: Grogi.
6: Iya, grogi.
1: Gimana cara mengatasi grogi biar enggak ngeblank saat ngeblank? Pernah enggak?
3: Pernah
1: tuh. Terus gimana ngatasinya?
3: Jadi dulu pernah dari Bu Sofi ngomong kalau intinya kalau lagi nervous jangan lihat lawannya yang lagi maju. Kalau lihat lawannya nanti terkecoh jadi kayak wah ini bagus ikut ah. Padahal tuh diri sendiri kan punya keistimewaannya masing-masing gitu. Jadi kalau kayak gitu jadi gak nervous. Atau enggak biasanya main HP gitu. Apa enggak ngapalin lagi materi yang mau dilombakan.
1: Jadi fokus sama kita aja gitu ya.
3: Iya, jangan sama lawannya.
1: Kalau siapa?
4: Nervous itu kan pasti kalau lomba apalagi apalagi kalau lombanya pas masih awal-awal pasti itu tambah nervous ya. Cuman kita kayak gak usah gitu loh dengerin lawan walaupun namanya bagus karena musuh kita sendiri itu diri sendiri.
1: Beri tepuk tangannya. Jadi apa kesimpulannya?
6: Kesimpulannya tuh jangan mandang lawan lah, kita sendiri juga bisa.
1: Beri tepuk tangannya dong, kita sendiri juga pasti bisa.
2: Terima kasih.
1: Keren. Ada lagi enggak? Wih. Yuk, maju yuk. Ini dari tadi kita. Monggo. Dengan siapa?
7: Ivana Zes. Monggo dari kelas 8B.
1: 8B juga tadi?
7: Iya.
1: Beri tepuk tangannya dong. Kamu apa nih?
7: Iya.
1: Prestasi kamu adalah?
7: Taekwondo.
1: Kita pulang dulu ya, pulangnya. Udah dan apa?
7: Merah strip satu hitam.
1: Gimana? Enggak. Aku gak bisa. Oke, mau bertanya apa ini?
7: Apa momen yang paling kamu ingat saat kamu lomba?
1: Nervous. Oh enggak ya. Ini pertanyaan sulit ini. Saking banyak lombanya loh, jadi bingung mau milih mana momennya.
7: Yang paling kamu inget?
3: Biasanya pas pengumuman pemenang gitu. Jadi kayak nervous kayak, wah menang gak ya? Apalagi gitu. Lihat lawan-lawannya tadi yang bagus-bagus. Langsung kita kayak belum nampilin maksimal gitu. Jadi nervous, wah menang gak ya gitu. Paling biasanya itu.
1: Dan ternyata kalau pas menang, loncat indah.
3: Ya bersyukur senang, ya? Alhamdulillah.
1: Kalau misalkan kalah?
3: Kalau kalah
1: mama, coba ibu pulang, lagi. Pulang gitu.
3: Enggak, biasanya kalau tetap enggak menang lihat lawan-lawannya dulu. Oh ini tadi yang nomor urut ini kayak gini berarti yang
1: berarti jurinya jujur gitu ya?
3: Iya berarti jurinya suka yang kriterianya yang kayak gini gitu. Hmm. Biasanya kayak gitu.
1: Kalau siapa?
4: Momen yang paling
2: Berkesan.
1: Di antara semua lomba kemarin yang paling berkesan apa?
4: Paling berkesan pas lomba itu nungguin pengumuman. Terus kalau misalnya menang gitu kan seneng ya, berkesan banget. Terus kadang juga sebelum lomba itu deg-degan tapi seru.
2: Pernah gak kamu di posisi kayak udah tahu nih, ih aku udah memberikan yang terbaik gitu ya, pokoknya nih kayaknya aku juara satu nih, tapi ternyata enggak gitu?
4: Pernah
2: juga. Jadi terkadang apa yang kita lakukan juga bisa enggak terjadi juga, Kak Timo.
1: Iya. Enggak juara satu tapi juara umum kan?
4: Kadang juga enggak juara karena kan setiap juri kan punya apa namanya?
2: Kriteria.
4: Iya, beda-beda.
1: Terus iya. Soalnya kalau lomba nyanyi tuh beda sama lomba berenang lah. Berenang mah kelihatan, lomba lari tuh menang kan gitu.
2: Oh iya.
1: Kalau lomba nyanyi ya? Mah aduh bener-bener.
2: Iya.
1: Antara iya dengan oh bener enggak ya jurinya.
2: Tergantung gitu, jurinya siapa ya.
1: Tergantung jurinya sukanya seleranya apa gitu. Oke.
2: Oke.
1: Terima kasih. Hadiahnya Kakak.
2: Abis ini masih ada berapa hadiah nih Kakak Hana?
1: Masih ada ya. Berarti masih ada kesempatan untuk adik-adik boleh bertanya lagi membantu kita semua di sini. Siapa? Yuk, maju.
2: Boleh ke maju ke depan.
1: Ye. Dengan siapa, kelas berapa?
8: Nama saya Hana Hanifah dari kelas 8H.
1: 8A.
8: H.
1: H. Wah, ada berapa kelas sih?
8: 8.
1: A, B, C, D. Sampai H. Wah, banyak ya.
8: A sampai H.
1: Iya. Ini temannya mana temannya? Ye, beri tepuk tangan dong. Berani. Berarti kamu prestasinya adalah
8: Lebih ke akademik sih saya. Pernah juara 2 lomba cerdas cermat.
1: Ibu rahasianya apa sih, buku muridnya ini 50 berprestasi semua loh Bu. Luar biasa. Silakan.
8: Jadi ada enggak pesan gitu buat ke teman-teman yang pengen ikut lomba tapi tuh merasa takut atau ragu gitu kalau dirinya tuh enggak bisa gitu.
1: Iya. Mau ikut takut, ikut takut.
3: Kalau dari saya coba dulu aja, siapa tahu nanti menang gitu.
1: Iya.
3: Kalau belum berhasil coba lagi aja. Nah,
1: coba gitu. Lagi, cari lagi di IG lomba apa lagi gitu ya. Pokoknya coba terus. Kalau siapa?
4: Iya, kalau memang udah tahu bakatnya di situ, dicoba-coba aja. Karena kalau nggak dicoba ya nggak bakal tahu.
2: Betul sekali. Oke, hadiahnya Kakak Hana.
1: Oke.
2: Terakhir ya.
1: Siap, terima kasih. Waduh, luar biasa kalian semua ya yang bertanya.
2: Untuk dan yang belum dapat hadiah ya, masih ada games lagi nanti. Jadi ditunggu saja. Masih
1: ditunggu
2: ada games
1: saja.
2: Lagi kita.
1: Sekarang kita mau apa?
2: Ini masih ada.
1: Oke. Kita lanjut lagi bertanya,
2: lanjut
1: ya.
2: Lagi.
1: Dengan semua prestasi yang ada gitu ya. Kan juga di sini juga pengen termotivasi nih, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Ada enggak sih motivasi buat teman-teman di luar sana yang bisa sama-sama ikut berprestasi? Cita-cita dan harapan.
3: Kalau dari saya harus nyari dulu kayak diri kita itu lebih suka ke akademik apa ke non akademik. Kalau semuanya ke non akademik, cari apa kayak nanti suka pidato, puisi, nyanyi atau yang lain gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah, kalau kalah jangan pernah berkecil hati. Bisa mencoba lomba yang lain atau nanti mencoba di lomba yang sama tapi lebih diperbaiki lagi gitu.
1: Cita-cita kamu mau jadi apa sih?
3: Cita-cita saya masih plin-plan.
2: Memang kalau saya masih SMP kadang gitu Kak.
1: Iya.
2: Berubah-berubah.
1: Aku aja pas sudah gede juga gak tahu cita-citanya jadi. Tapi akhirnya ketemu jadi penyiar. Kemudian
2: Sabata.
1: Iya.
4: Iya, kayak tadi kalau misalnya memang udah nemu bakat kalian, minat kalian di situ, dicoba, karena musuh kalian tuh diri kalian sendiri. Kalau kalian udah bisa melawan diri kalian sendiri, berarti kalian ya udah termasuk menang gitu loh.
2: Betul sekali.
1: Kamu biasa baca buku apa sih sampai tahu musuh kamu adalah diri kamu sendiri gitu?
4: Buku pelajaran.
2: Di pelajaran apa tuh?
1: Ternyata ya? Pelajaran apa ini?
4: Enggak ada, cuman kadang kalau lomba gitu Bunda ngasih tahu kalau memang enggak usah takut, musuh diri sendiri itu musuh kita diri sendiri.
1: Nih, yang memotivasi kamu nih untuk bisa terus ya udah aku berprestasi, aku pokoknya harus juara.
4: Karena ya didukung sama guru. Sama guru orang tua. Jadi ya tetap pengin ikut gitu loh. Jadi karena didukung.
1: Wah. Berarti dukungan itu penting ya?
4: Iya.
1: Kalau kamu, siapa sih yang mendukung selama ini?
3: Yang mendukung guru sama orang tua. Iya. Yeah.
1: Penting banget ya dukungan ya.
3: Penting.
1: Kalau misalkan nggak didukung mereka gimana? Udahan.
3: Enggak juga. Iya, nggak bakal bisa lomba kesana kesini gitu.
1: Oh ini, beri tepuk tangan dong sekali lagi.
2: Oke, jadi sekian ya untuk talk show kita ya. Udah. Walaupun hanya singkat gitu ya, bisa tahu apa aja prestasi dari teman-teman ini. Nanti kita akan nanya-nanya lagi lebih jauh di OBFan ya dengan dua siswa lainnya.
1: Masih ada dua siswa yang lain.
2: Betul, nanti mungkin kalau ada yang mau ditanyakan secara pribadi gitu ya, bisa langsung ke teman-temannya.
1: Oke, siap. Oke. Hotline
9: FM. Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
10: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
9: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
11: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
10: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
9: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
12: Seriusan? Walaupun
11: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
10: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
9: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
12: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
11: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
10: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
12: God bless you.
13: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilsi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
14: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartline FM.
15: Shalom Heartliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Heartliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan untuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Tok tok tok, rumah impian anak ya. Hari kita udah sama-sama ini mendengarkan spesial rumah impian anak goes to SMP Negeri 2 Salatiga ya. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya bukan ada anaknya datang ke studio Heartland, tapi kitanya langsung terbang ke Jawa Tengah, ke Salatiga, tepatnya ke SMP Negeri 2 Salatiga. Kalau tadi misalkan adik-adik sudah mendengarkan gitu ya, wow, luar biasa ya. Dari 100 anak yang hadir, 50-nya adalah OSIS dan 50 adalah anak berprestasi dalam satu SMP. Dan itu katanya belum semuanya. Luar biasa nih adik-adik ya. Nah, tadi kebetulan kita kehadiran adik Sabata ya, dengan prestasi bernyanyi, kemudian juga adik Artika Vanesia ya, membaca puisi. Luar biasa gitu ya. Kalau tadi tidak diperdengarkan untuk mereka bernyanyi ataupun membaca puisi, tapi kalau misalkan langsung di lokasi acaranya, itu mereka menampilkan prestasinya. Luar biasa nih adik-adik ya. Yang pasti dari obrolan kita bersama Uncle Timo dan juga bersama Kak, luar biasa ya hasilnya nih adik-adik ya. Dan bisa kita petik pelajaran dari obrolan yang tadi berlangsung ya, bahwa ternyata semuanya itu berawal dari yang namanya ada yang kalau misalkan tadi si Sabata katanya mulai dari hobi, emang hobi nyanyi gitu ya, ternyata ikut ya menang gitu ya, sampai akhirnya ya udah, meskipun kadang juga kalah gitu ya, tapi tetap semangat. Kalau misalkan adik Artika itu mengetahui dirinya pandai berpidato ataupun pandai membaca puisi, itu bukan karena hobi, tapi karena dijorokin. Istilahnya disuruh dulu, coba ikut lomba yuk, langsung menang. Langsung dari setelah itu ketagihan gitu. Ternyata juga punya prestasi yang lainnya gitu ya, selain pelajaran gitu ya. Ternyata juga bisa berprestasi di bidang itu tadi, baca puisi. Sampai akhirnya dia menyadari, oh ternyata aku punya potensi. Nah makanya adik-adik, segala sesuatunya kalau masih kecil gitu ya, masih remaja, ya udah, kalau misalkan hal itu positif, kenapa enggak untuk dicoba gitu ya. Jangan malu-malu untuk mencoba. Siapa tahu langsung bisa ketemu jalannya. Siapa tahu itu akan menjadi entah itu cita-cita, entah itu jalan hidup ya, entah itu menjadi pekerjaan, atau entah itu menjadi hobi. Wah, terserah adik-adik ya. Yang pasti kalau misalkan halnya positif, tentu bisa meningkatkan itu tadi ya, prestasi kita, juga bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, bisa meningkatkan nalar atau pemikiran kita ketika kita bisa bergerak ya adik-adik. Gak cuma di rumah aja, gak cuma nonton aja, gak cuma main game saja, waduh itu nanti gak bisa jadi apa ya, bingung mau ngapain gitu, karena aku gak bisa apa-apa. Jangan, cari potensi dalam diri adik-adik, pasti ada sesuatu yang luar biasa ya adik-adik ya. Baik, semoga bisa terinspirasi bagi adik-adik di luar sana bersama teman-teman dari SMP Negeri 2 Salatiga ya. Ini kita memutarkan siaran ulangnya nih adik-adik ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan langsung live ya. Minggu depan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama adik-adik berprestasi. Minggu depan kalau gak salah prestasinya adalah nari jaipong. Waduh, itu kan prestasi itu nggak mesti akademik, juga nggak mesti bernyanyi ya, bisa yang lainnya juga, karena kita sendiri nggak tahu gitu potensi yang tuh sudah Tuhan berikan kepada diri kita tuh apa tuh adik-adik ya. Tiba-tiba jaipongan, wah, seni tari daerah loh, zaman sekarang sudah mulai jarang ya, sudah mulai ditinggalkan oleh adik-adik, tapi ternyata masih ada yang tetap senang dengan budaya Indonesia. Oke, itu minggu depan ya, bersama Caca nanti ya. Oke, terima kasih sekali lagi adik-adik.
Untuk kebersamaannya kita ketemu lagi minggu depan di acara dan gelombang yang sama, tentu saja di program Rumah Impian Anak ya, adik-adik ya. Oke, sebagai pujian penutup tadi lagu sebelumnya adalah dari Rihyori, judulnya Pacar-Pacaran. Itu juga minggu lalu sempat kita wawancara di sini ya. Masih

sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan ya. Amin. Oke, saatnya Kalti mau undur diri. Tetap stay tune di Heartline FM.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Anda pernah lihat orang Chinese membangun bisnis? Ya, mereka datang tanpa modal yang besar, tanpa fasilitas, bahkan tanpa pendidikan yang tinggi. Tapi, lihatlah mereka sekarang. Mereka punya toko, pabrik yang besar, bahkan jaringan bisnis yang semakin menggurita. Kenapa mereka bisa seperti itu? Jawabnya adalah, karena mereka tidak takut terhadap kesulitan. Orang China tidak bicara mengenai mimpi yang besar dulu. Mereka mulai dari hal yang kecil atau starting small. Jualan keliling, buka warung kecil, jualan di kaki lima, menawarkan produknya sendiri atau canvassing ke toko-toko. Yang mereka punya adalah mental baja. Kerja keras tanpa batas. Mereka tahu tidak ada yang instan di dalam meraih kesuksesan. Semua harus diperjuangkan dengan waktu, keringat, dan pengorbanan. Kesulitan adalah kunci saat mereka gagal untuk tidak menyerah. Saat ditolak, mereka mencoba lagi. Ketika tidak punya apa-apa, mereka menciptakan sesuatu dari yang tiada. Orang Chinese punya filosofi, Anda tidak perlu menang sekarang, yang penting Anda bisa bertahan. Saat orang lain menyerah, mereka tetap berjuang. Mereka percaya kesulitan bukanlah akhir dari segala sesuatu, tapi

merupakan batu loncatan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. Kompetitor besar bisa menghancurkan bisnis mereka, tapi mereka akan tetap bangkit kembali. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boglo.

100,6 Heartline FM ya. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Rumah Impian Anak di program Rumah Impian Anak ya. Dan kebetulan kita memutar waktu Rumah Impian Anak Goes to Salatiga di bulan lalu ya, awal bulan Mei tanggal 6 ya. Kita pergi ke Salatiga ke beberapa sekolah, diantaranya ada SMP Negeri 2 Salatiga, kemudian Satya Wacana, kemudian juga ada yang lainnya gitu ya. Dan ternyata banyak banget di anak-anak daerah itu yang prestasinya luar biasa ini ya. Gak cuman yang di kota, tapi yang di daerah juga memiliki prestasi yang tidak kalah dengan anak-anak yang di kota gitu ya, luar biasa ya. Dan semuanya tentu bisa nih Heartlander ya, anak-anak kita juga bisa berprestasi. Yang pasti kita sebagai orang tua harus menyupport abis ya anak-anak kita. Jangan setengah-setengah, harus disupport abis. Dan yang terpenting adalah keinginan si anak ya, bukan titipan dari keinginan orang tua. Karena kadang-kadang orang tua masih punya keinginan yang belum tercapai itu sampai akhir menjadi orang tua. Misalkan dulunya hobi ngeband gitu, main musik gitu ya. Waduh, cuman enggak jadi-jadi gitu ya, sampai akhir ketika punya anak, wah. Berharap nih anaknya juga bisa main band gitu ya. Bisa main musik. Meskipun kadang-kadang sedikit memaksa. Iya bisa loh. Padahal mas mungkin sebenarnya enggak. Cuman dicocokologi gitu. Udah bisa gitu ya. Siapa tahu malah di bidang yang lain. Seninya mungkin bukan di musik. Mungkin seninya di lukis. Mungkin seninya di seni rupa. Kan gak tahu gitu ya. Yang pasti darah seninya pasti ada gitu ya. Biasa sih gitu ya. Kalau misalkan saya wawancara sama anak-anak yang berprestasi nih, pasti ketika ditanya orang tuanya dulunya apa gitu ya. Misalkan anaknya pintar nyanyi, orang tuanya dulu apa? Penyanyi gitu ya. Anaknya suka nari, orang tuanya dulunya apa? Penari. Ataupun mungkin kalau gak orang tua langsung ya, mungkin pamannya apa kakeknya. Pasti ada darah seninya, ada darahnya, ada gennya lah istilahnya seperti itu ya. Saya syukur-syukur kalau mirip-mirip gitu ya. Maksudnya suka nyanyi, kita sebagai orang tua suka nyanyi, anaknya juga suka, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan bertolak belakang, ya nggak apa-apa dong. Kan mereka sudah punya blueprintnya masing-masing. Tuhan sudah menciptakan blueprintnya atau rancangannya sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Ya pasti kalau misalkan masih positif, ya udah kita sebagai orang tua harus tetap dukung ya.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Satu-satunya cara tambah kaya bagi Anda adalah yang seorang perintis adalah dengan cara menabung. Pak, yang benar saja. Zaman sekarang, apakah menabung bisa jadi kaya? Ini boleh menjadi pertimbangan jika Anda seorang pewaris atau Anda anak orang kaya yang sudah punya kapital untuk diturunkan dari orang tua Anda. Tetapi, jika Anda seorang perintis dan tidak punya habit menabung, lalu apa yang mau diinvestasikan? Apakah Anda mau investasi dari modal tetangga atau dari saudara? Atau ngutang dari teman? Percayalah, modal tersebut teman-teman harus kembalikan loh. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan modal investasi adalah dari surplus penghasilanmu. Intinya, income harus lebih besar dari pengeluaranmu. Dan ini harus dikerjakan terus-menerus. Hiduplah dengan standar yang lebih kecil dari penghasilanmu. Barulah dirimu bisa menabung. Jika sudah banyak semua hasil tabunganmu, dan ini akan menjadi kapital untuk modal investasimu. Karena investasi adalah permainan kapital yang diperoleh dari menabung. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Menabung adalah hal mendasar bagi setiap orang yang ingin membangun bisnisnya. Hal inilah yang saya pelajari dari ibu saya. Setiap hari, dia menyisihkan pendapatannya untuk ditabung. Keuntungan tidak dihabiskan untuk gaya hidup, tapi untuk kebutuhan hidup. Hemat pangkal kaya akan berlaku bagi orang yang gemar menabung untuk diinvestasikan pada bisnis impiannya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Yeah, Stratos going on Hardline FM. Yeah, Hardliner. Wow. Ini Elon Musk kan udah cukup kaya nih Hardline Musk. Yeah. Dan kemarin akhirnya Elon Musk membuka atau IPO lah untuk perusahaannya SpaceX. Ya. Jadi IPO melantai di bursa sahamnya, di bursa Nasdaq. Dan berhasil memecahkan rekor sebagai penawaran saham publik terbesar dalam sejarah. Dan keberhasilannya ini, dana yang terhimpun mencapai 75 miliar US dollar. Dan tersebut sukses mendongkrak valuasi perusahaan hingga 1,77 triliun. Jadi secara otomatis ini menjadikan Elon Musk sebagai manusia pertama yang ada di dunia dengan kekayaan bersih menembus 1,1 triliun US dollar ya. Bukan rupiah nih Hardliner, tapi triliun US dollar. Kalau misalkan dikalikan rupiah nih Hardliner ya. Saat ini rupiah sekitar berapa sih? 18-17 gitu ya. 18 ribuan. 17 berapa gitu ya. Sama dengan, waduh, ini nolnya, kalau triliun kan nolnya 9 ya. Ini nolnya bukan 9 lagi, 1, 2, 15 nolnya. Jadi kalau dibaca itu 19.557.230 triliun rupiah. Uang semua ya Hardliner ya, luar biasa ya. Atau kirim-kirim atau ini untuk Mas Elon Musk gitu ya. Kira-kira siapa gitu kirim nomor rekening. Gak ada yang nyangka ya Hardliner ya. Namanya rezeki seseorang gitu ya. Dulunya siapa gitu ya. Mungkin dulunya ya gak terlalu apa gitu ya. Tapi ternyata ya. Kalau misalkan Tuhan sudah berkehendak ya. Apa aja bisa terjadi gitu ya Hardliner ya. Nah makanya nih kalau kita saat ini sedang berada di posisi yang terpuruk, waduh, tetap yakin, tetap percaya, tetap berdoa bahwa pelangi itu akan muncul sehabis hujan ya. Semua pergumulan kita akan bisa berganti menjadi sukacita. Kapan waktunya? Ya waktunya Tuhan tentunya, bukan waktunya kita. Yang pasti kita hanya bisa menjalani prosesnya, berusaha dan berdoa, dan tentu harus bersyukur dan sukacita.

0: Hallelujah.
1: Ya, 100,6 Heartline FM. Haleluya ya. Sudah bawa kita ke menit 45 lewat dari pukul 6 pagi nih Heartliner ya. Terkadang yang saat ini mungkin sedang siap-siap mencari makan malam. Wah, mau makan malam apa nih di kesempatan malam hari ini? Mungkin baru aja pulang ibadah, mau cari makan malam. Wah, enak ya. Semoga bisa berkumpul bersama keluarga setelah seminggu mungkin jarang ketemu. Di kesempatan kali ini bisa berkumpul, bisa saling cerita, bisa saling curhat gitu ya. Yang terpenting kalau misalkan dalam dunia parenting gitu ya, istilahnya kadang-kadang kita sebagai orang tua suka banget memberi nasihat kepada anak-anak kita. Pengennya gitu kan ya, biar istilahnya berhasil lah gitu. Tapi ternyata yang dibutuhkan anak-anak itu bukan hanya nasihat ya. Yang terpenting adalah relasi atau hubungan kita nih ya, koneksi kita dengan anak-anak kita. Semakin kita bisa memiliki koneksi yang kuat ya, interaksi yang kuat, hubungan yang kuat, baru dikedipin aja udah ngerti anak kita mau ngapain. Demikian juga kita, anak kita baru gelisah sedikit aja kita udah tahu nih, waduh, ini ada yang salah nih, gini. Dan yang terpenting kan itu kan, bagaimana anak mau bercerita dengan nyaman, dengan aman kepada kita. Nah, ketika semuanya udah gitu ya, baru deh kita ngasih masukan ya, kasih jangan gitu ya. Jangan buru-buru pengennya ngasih jangan gitu ya. Harus cari momen yang tepat. Yang terpenting ya buat hubungannya lebih erat terlebih dahulu nih Heartliner ya. Oke. Okay. Tetap stay tune di Heartline FM. Timo Ardanti masih terus menemani Anda.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kejadian ini mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Saat itu, kami pulang dari ibadah dan Jason berlarian ke tempat parkir. Dengan cepat dia mengambil kotak makanan yang mangkal di area parkiran gereja kami. Setelah mengambil makanan, Jason langsung lari ke tempat mobil kami. Sayangnya, saya lupa memberikan uang untuk membeli menu tersebut. Aku langsung berpikir, apa yang membuat Jason yang saat itu masih kecil yakin mengambil makanan tanpa membayarnya? Dan Tuhan pun memberikan hikmat kepadaku seperti ini. Nak, kamu adalah seperti Jason. Aku adalah bapakmu. Jika membutuhkan apapun, minta saja dalam namaku. Jadi, kita harus yakin Tuhan memberikan apa saja yang kita inginkan di dalam namanya. Mintalah, maka akan diberikan. Ketuklah, maka akan dibukakan. Jadi Jason yakin karena ada bapaknya yang akan membayar apa yang dia beli. Semoga menginspirasi. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Halo, dan selamat datang di siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. E-Bible Fellowship adalah pelayanan Alkitab yang dengan setia mengajarkan dari Alkitab, dengan menggunakan metode Alkitabiah yang benar, yaitu membandingkan ayat kitab suci dengan ayat kitab suci lainnya. Melalui garis waktu sejarah Alkitab yang terdapat di dalam halaman-halaman Alkitab, kami telah memahami bahwa kita sedang hidup pada masa akhir zaman. Kita sekarang berada dalam hari penghakiman, dan Allah sedang memerintah atas dunia ini. Tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org.
1: Dan sekarang inilah pembawa acara serta guru Alkitab kita, Chris McCann. Selamat datang dalam pelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033, dan ini adalah pelajaran nomor 106. Pelajaran 106. Kita sudah mulai meneliti kitab Yunus, dan kita sedang mengamatinya dengan sangat cermat. Kita akan menggunakan waktu kita di sini untuk melihat apa yang dapat kita temukan tentang apa yang Tuhan sembunyikan dalam kitab Yunus. Kita akan mendapati bahwa Ia sebenarnya telah menyembunyikan seluruh program zaman perjanjian baru, seluruh rencana Allah mengenai kedua kedatangan Tuhan Yesus Kristus, yang digambarkan dalam kitab kecil Yunus yang hanya memiliki 4 pasal ini. 2 pasal pertama berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama, sedangkan 2 pasal terakhir berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua, meskipun ada beberapa rujukan dalam pasal 4 yang juga berkaitan dengan kedatangan Kristus yang pertama. Namun secara keseluruhan kita melihat bahwa pasal 1 dan 2 dalam kitab Yunus menguraikan periode 40 tahun kalender dari kedatangan Yesus yang pertama, sedangkan pasal 3 dan 4 dalam kitab Yunus menguraikan kedatangan Kristus yang kedua selama periode 40 hari. Namun dalam Alkitab, 40 hari sering digunakan sebagai lambang bagi 40 tahun. Oleh karena itu, kedua kedatangan Kristus itu melibatkan 40 tahun, yaitu tahun-tahun kalender dalam satu kasus, dan tahun-tahun inklusif dalam kasus lainnya sesuai dengan bukti Alkitabiah. Kita sedang membahas ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan Yunus pasal 1 ayat 1. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai, bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan berserulah terhadapnya, karena kejahatannya telah naik ke hadapanku." Tetapi Yunus bangun untuk melarikan diri ke Tarsis dari hadapan Yehuwa. Ia pergi ke Yafo dan menemukan sebuah kapal yang akan berlayar ke Tarsis. Lalu ia membayar ongkosnya dan turun ke dalam kapal itu untuk pergi bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yehuwa. Kita sudah membicarakan bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat tidak menaati Allah. Sebenarnya pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang Nabi Allah yang sejati dapat menaati Allah? Bagaimana hal itu terjadi? Kita sudah melihatnya. Allah yang menyebabkannya. Ia menggerakkan hati manusia itu untuk melakukan kehendaknya dan melaksanakan apa yang harus dilakukan. Dalam keadaan-keadaan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu, sesuai dengan kerelaan Allah yang baik, Ia mungkin tidak menggerakkan seseorang untuk menaatinya, melainkan membiarkan orang itu sendirian. Kita semua memiliki kaki dari tanah liat dan tubuh yang terbuat dari daging. Jadi jika kita dibiarkan sendirian, dosa dapat terjadi, dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yunus. Namun dosa yang terjadi itu berlangsung sesuai dengan kehendak Allah yang mengizinkan Yunus untuk sementara waktu menempuh jalannya sendiri. Hal ini melukiskan gambaran rohani yang indah yang akan kita lihat nanti. Namun untuk sekarang, mari kita kembali ke ayat 1, di mana kita membaca, sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai. Yunus anak Amitai. Yunus adalah seorang nabi Tuhan, tetapi namanya sangat menarik. Setelah kita mengetahui artinya, nama itu membuka gambaran rohani yang sangat baik. Jika engkau seorang anak Allah dan seorang pelajar Alkitab yang senang mempelajari Alkitab, engkau senang menemukan hal-hal tersembunyi dari Allah, harta karun yang terkubur, kekayaan rohani kebenaran yang Allah tempatkan di bawah permukaan kitab suci dan yang harus digali. Salah satu cara kita menggali, menyelidiki, dan mencari dalam Alkitab untuk menemukan butiran emas ajaran yang sejati ini adalah dengan mencari arti nama-nama pria dan wanita yang Allah tempatkan di halaman-halaman Alkitab. Ketika kita mencari arti nama Yunus, nama itu sebenarnya berarti burung dara atau burung merpati. Kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati sama dengan nama Yunus. Sebagai contoh, jika kita pergi, saya akan memberikan informasi ini. Yunus adalah nomor strong 3124, dan kata Ibrani untuk burung dara atau burung merpati adalah nomor 3123, tepat di sebelahnya. Apa yang dapat engkau lakukan adalah membuka konkordansi, mencari di bagian belakang, menemukan nomor-nomor itu, dan melihat katanya. Lihatlah, kata Ibraninya, dan engkau akan melihat konsonan yang sama. Saya percaya dalam hal ini juga ada tanda vokal yang sama, tetapi tanda vokal itu ditambahkan kemudian, tanda vokal itu bukan diilhamkan, konsonan itulah yang merupakan firman Allah. Ketika engkau melihat konsonan yang sama, itu adalah kata yang sama. Kata itu memiliki nomor strong yang berbeda karena digunakan sebagai nama. Ketika Dr. Strong menyusun konkordansi Strong, ia memberikan penomoran yang berbeda. Jadi Yunus, kata Ibrani Yunus, yang kira-kira diucapkan sebagai Yona, terdapat dalam kitab Imamat dan kita akan melihat beberapa ayat. Saya rasa engkau akan segera melihat bagaimana Allah menggunakan nama Yunus dalam Imamat pasal 5 ayat 6-7. Dikatakan, dan ia harus mempersembahkan korban penebus salahnya kepada Yehuwa, karena dosanya yang telah ia lakukan, seekor betina dari kawanan domba, seekor anak domba atau seekor anak kambing, untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya. Tetapi jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati kepada Yehuwa, yang satu untuk korban penghapus dosa dan yang lain untuk korban bakaran. Dua ekor anak burung merpati, kata merpati, dua ekor burung dara muda, dua ekor burung dara muda, dan itu harus digunakan sebagai persembahan korban. Hal itu berkaitan dengan pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya karena dosanya, dan pendamaian itu akan dilakukan dengan menggunakan dua ekor anak burung merpati atau burung dara itu. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa rujukan kepada burung dara itu berkaitan dengan korban dan pendamaian. Sekali lagi, dalam Imamat pasal 12, mulai dari ayat 6, dan apabila hari-hari penyuciannya telah genap, baik untuk anak laki-laki maupun anak perempuan, ia harus mempersembahkan seekor anak domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung dara atau seekor burung dara muda sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan kepada imam yang harus mempersembahkannya di hadapan Yehuwa dan mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir dari aliran darahnya. Inilah hukum bagi perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Jika ia tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba, maka ia harus mempersembahkan dua ekor burung dara atau dua ekor anak burung merpati, yang satu untuk korban bakaran dan yang lain untuk korban penghapus dosa, dan imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir. Hal yang sama, bukan? Persembahan korban, pendamaian, dua ekor burung merpati termasuk di dalamnya. Kita harus mempertimbangkan bahwa dua ekor burung merpati atau burung dara ini diperbolehkan karena orang-orang tidak mampu mempersembahkan seekor anak domba. Kemungkinan besar mereka tidak kaya. Mereka tidak memiliki banyak ternak, tetapi mereka dapat menemukan beberapa ekor burung merpati atau burung dara dan mempersembahkannya yang harganya jauh lebih murah. Kita dapat melihat perhatian Allah terhadap orang miskin, dan hal itu jelas berkaitan dengan seluruh program keselamatan Allah, karena keselamatan Allah adalah bagi orang yang miskin dalam roh. Orang-orang yang tidak mampu mempersembahkan anak domba itu dalam kemiskinan mereka masih dapat mempersembahkan burung merpati, masih ada korban bagi mereka, masih ada pendamaian bagi mereka. Allah tidak membeda-bedakan orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Mungkin beberapa orang kaya berpikir, saya mempersembahkan seekor anak domba dan persembahan saya lebih layak, seperti Kain yang mempersembahkan korbannya dan Habel mempersembahkan korbannya. Mungkin salah satu alasan Kain tersinggung karena korbannya tidak diterima adalah karena ia merasa telah mempersembahkan persembahan yang sangat baik kepada Tuhan. Namun semua persembahan ini adalah lambang dan gambaran. Tidak ada satupun korban hewan atau persembahan makanan apapun yang pernah mendatangkan kasih karunia Allah kepada mereka, atau mengampuni dosa-dosa mereka, atau menghapuskan segala kekotoran rohani mereka sedikitpun. Allah memberitahu kita hal itu dalam Ibrani pasal 10, dan tentu saja baik untuk diingatkan akan kebenaran Alkitabiah ini. Di sini Ibrani pasal 10 ayat 1 mengatakan, sebab hukum Taurat hanya mempunyai bayangan dari segala sesuatu yang baik yang akan datang, dan bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu tidak pernah dapat. Dengan korban-korban yang mereka persembahkan tahun demi tahun terus-menerus, menyempurnakan mereka yang datang mendekat. Sebab jika tidak demikian, tidakkah mereka akan berhenti mempersembahkannya? Karena para penyembah itu setelah disucikan sekali untuk selamanya, tidak lagi mempunyai kesadaran akan dosa, tetapi dalam korban-korban itu setiap tahun diperingatkan kembali akan dosa-dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan kambing jantan menghapuskan dosa. Lihat, korban-korban itu adalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Bukan gambar yang sebenarnya dari hal-hal itu, tetapi mereka melambangkan. Itulah sebabnya kita menggunakan bahasa yang kita gunakan, yaitu lambang, gambaran, dan perumpamaan. Pada dasarnya perumpamaan sejarah. Setiap kali seekor hewan dikorbankan, itu menggambarkan korban dari kenyataan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa umatnya, dan Kristus menyelesaikan pendamaian bagi orang-orang pilihannya, dan pekerjaannya itu telah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi apakah itu anak domba atau burung merpati, sebenarnya tidak penting. Namun menurut hukum Allah mengizinkan persembahan yang lebih ekonomis bagi mereka yang tidak memiliki uang, yang tidak kaya, untuk terus-menerus mempersembahkan seekor anak domba. Tetapi mereka dapat hanya mempersembahkan beberapa ekor burung merpati. Mari kita juga pergi ke Imamat pasal 14 dan saya akan membacakan ayat 21 dan 22. Imamat pasal 14 ayat 21, jika ia miskin dan tidak mampu, maka ia harus mengambil seekor anak domba sebagai korban penebus salah untuk diunjukkan guna mengadakan pendamaian baginya. Dan 1/10 eva tepung halus yang diaduk dengan minyak sebagai persembahan makanan, serta segantang minyak, dan 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati, sebanyak yang ia mampu, yang satu harus menjadi korban penghapus dosa dan yang lain korban bakaran. Jadi sekali lagi ada lebih banyak persembahan. Kembali ke ayat 20, kita menemukan bahasa yang sama tentang pendamaian. Imam harus mengadakan pendamaian baginya, dan ia akan menjadi tahir, lalu ayat 21 dan 22. Jadi 2 ekor burung merpati dan 2 ekor burung dara itu berkaitan sepenuhnya dengan pendamaian, dengan korban Kristus untuk dosa-dosa umatnya, dan sekali lagi semua korban hewan itu menunjuk kepada hal itu. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 10 sampai 11 kita membaca, Dan pada hari yang ke-8 ia harus membawa 2 ekor burung dara atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang satu sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran dan mengadakan pendamaian baginya karena ia telah berdosa oleh karena mayat dan ia harus menguduskan kepalanya pada hari itu juga. Ikit. Jadi hal ini dengan jelas berulang kali menghubungkan burung dara dengan pendamaian dan dengan Kristus. Sekarang dalam perjanjian baru Allah benar-benar mendefinisikan makna rohani dari seekor burung dara dan ia melakukannya dalam 4 Injil yang agak tidak biasa. Biasanya ketika kita menemukan sesuatu yang dicatat dalam Injil, 3 di antaranya akan memilikinya dan kadang-kadang tidak yang 4, dan kadang-kadang hanya 1 yang memilikinya. Namun tidak terlalu sering 4-nya menyertakan peristiwa itu. Dalam hal ini mereka melakukannya. Jika kita pergi ke Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17, ini adalah ketika Yohanes Pembaptis telah membaptis Kristus di Sungai Yordan dan dikatakan dalam ayat 16, dan ketika Yesus dibaptis, ia segera keluar dari air. Dan lihatlah, langit terbuka baginya, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung dara dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Roh Allah turun seperti burung dara dan datang ke atas Kristus. Hal yang serupa terdapat dalam Markus pasal 1 ayat 10, dan segera ketika ia keluar dari air, ia melihat langit terbuka, dan roh seperti burung dara turun ke atasnya. Ini tidak mengatakan bahwa roh adalah burung dara, tetapi turunnya roh ke atas Kristus. Tentu saja ini adalah saat yang agung, saat yang penting, karena Sungai Yordan melambangkan murka Allah, pada dasarnya neraka atau kubur. Yohanes membaptis Kristus dan Kristus masuk ke dalam air Sungai Yordan yang melambangkan Kristus mengalami murka Allah, lalu ia keluar dari air itu. Setelah keluar, roh seperti burung dara turun ke atasnya dan kemudian suara itu datang di sini dalam Markus pasal 1 ayat 11 dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Di sini kita melihat gambaran rohani yang indah tentang apa yang terjadi sejak dunia dijadikan. Kristus telah dibebani dengan dosa-dosa umatnya, ia dipukul oleh hukum Taurat, Allah sendiri yang membunuhnya dan ia mati. Itulah yang dilambangkan oleh Kristus di Sungai Yordan, ia mati. Ia berada dalam kubur, ia berada dalam neraka. Tetapi kemudian Bapa membangkitkannya dan ia bangkit dari antara orang mati pada saat dunia dijadikan dan di kekekalan yang lampau untuk dinyatakan sebagai anak Allah. Roma pasal 1 memberitahu kita hal ini, Roma pasal 1 ayat 3 dan 4, tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang menurut daging lahir dari keturunan Daud dan yang dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa, menurut roh kekudusan, oleh kebangkitan dari antara orang mati. Sekarang biarkan saya membacanya lagi dengan menghilangkan bagian tengah itu. Yesus dinyatakan sebagai anak Allah oleh kebangkitan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kita membaca, dan saya tidak akan pergi ke sana, dalam Kolose dan tempat-tempat lain yang berbicara tentang Kristus sebagai yang sulung dari antara orang mati, yang sulung, yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Pernyataan itu, ia dinyatakan sebagai anak Allah melalui proses kebangkitan dari antara orang mati itu. Ia adalah yang pertama, ia adalah prototype. Tentu saja tanpa keraguan, ia adalah satu-satunya pada saat dunia dijadikan. Tidak ada seorang pun sebelumnya yang pernah dapat melakukannya. Ia adalah pencipta yang membawa kehidupan dari kematian. Ia adalah yang sulung dari banyak saudara, seluruh program keselamatan Allah. kita yang telah diselamatkan Tuhan akan mengikuti. Kita sudah mengalami satu bagian yang mulia, yaitu kebangkitan jiwa, tetapi itu akan diikuti dengan tubuh jasmani kita, dan kita akan diubahkan dan dibuat baru. Inilah yang sedang dibicarakan. Ini adalah perumpamaan sejarah mini dengan baptisan Yohanes. Yesus di Sungai Yordan dalam murka Allah, di bawah murka Allah, bangkit dan segera Bapa berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi." Itulah pernyataan tentang keanakan, dinyatakan sebagai anak yang kepadanya. Aku berkenan melalui kebangkitan ini, jadi kebangkitan dari Yordan dalam baptisan itu secara rohani menunjuk kepada hal itu. Dalam Lukas pasal 3 kita menemukan rujukan ketiga dalam ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu sudah dibaptis, Yesus pun yang juga dibaptis dan sedang berdoa, langit terbuka, dan Roh Kudus turun dalam rupa badani seperti burung dara ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Sekali lagi sedikit lebih deskriptif, Roh Kudus turun dalam rupa badani dan turun ke atasnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita harus menghindari gambaran burung dara yang turun, karena Allah menggunakan hal itu di sini dengan sangat jelas untuk menghubungkannya dengan Roh Kudus. Tentu saja itu seperti Roh Kudus, tetapi jika kita dalam meme atau sesuatu yang lain, hari ini engkau dapat mengambil gambar apapun dan menggambarkannya, itu agak terlalu dekat dengan perintah bahwa kita tidak boleh membuat patung Allah. Jadi saya tidak menyarankan hal itu bagi siapapun. Tidak, kita tidak memerlukan itu. Kita hanya dapat menempatkan ayat itu. Roh Kudus turun seperti burung dara, dalam rupa badani seperti burung dara, tetapi selalu seperti. Kerajaan surga itu seperti seorang yang menabur benih di ladangnya, atau kerajaan surga itu seperti ini atau seperti itu, dan kemudian perumpamaan itu berlanjut. Ini adalah perumpamaan bahwa Roh Kudus itu seperti burung dara, suatu pernyataan perumpamaan, dan itu adalah peribahasa yang telah diberikan kepada kita definisinya bahwa burung dara berkaitan dengan Roh, Roh Kudus. Yunus adalah burung dara. Satu tempat terakhir. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 1 ayat 32, dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku melihat Roh turun dari surga seperti burung dara, dan ia tinggal di atasnya. Aku pun tidak mengenalnya, tetapi ia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, ia telah berfirman kepadaku, 'Atas siapa engkau melihat Roh turun dan tinggal di atasnya, dialah yang membaptis dengan Roh Kudus.' Dan aku telah melihat dan memberi kesaksian bahwa ia adalah anak Allah." Jadi empat kali Tuhan menghubungkan burung dara dengan Roh Kudus. Sekarang mari kita kembali kepada Yunus dan membaca ayat satu lagi. Sekarang firman Yehuwa datang kepada Yunus anak Amitai. Bunyinya, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe," dan seterusnya. Jadi Yunus, kita memiliki otoritas Alkitabiah, pembenaran Alkitabiah untuk memandangnya sebagai burung dara, terutama karena Yehuwa, yang adalah Allah, mengutusnya. Yehuwa mengutusnya. Apakah Allah mengutus Roh? Ya, tentu saja. Berulang kali saya tidak yakin berapa jumlah ayatnya, tetapi ada sejumlah ayat yang menunjukkan bahwa Allah mengutus Roh. Kita tahu bahwa untuk zaman Perjanjian Baru, pada dasarnya jika engkau ingin membuat grafik atau peta tentang rencana Allah untuk zaman Perjanjian Baru, akan baik jika engkau memetakannya di sekitar dua pencurahan Roh Kudus. Yang pertama terjadi pada hari Pentakosta, atau setidaknya itu kelanjutannya sejak kelahiran Kristus, yang berkaitan sepenuhnya dengan Roh, bahkan pelayanan Yesus. Ingatlah, setelah Yesus bangkit di sini, jika saya kembali ke Matius pasal 4, setelah ia keluar dari Sungai Yordan, perhatikan pasal 4 ayat 1. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh Roh. Roh itu memimpin dan Allah mengutus Roh dalam banyak kejadian. Jadi ketika kita melihat Yunus dan fakta bahwa Yehuwa datang kepadanya dan berkata, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe," baiklah, kita dapat mulai berpikir. Kita dapat mulai merenungkan dengan mengingat bahwa sangat mungkin Yunus mewakili Roh Kudus yang diutus oleh Allah, tetapi dikatakan, "Yunus anak Amitai." Apa arti nama Amitai? Itu akan membantu untuk mengetahuinya. Jika kita mengetahui apa arti Amitai dalam hubungannya dengan nama Yunus atau burung dara yang mengidentifikasikan dengan roh, mungkin itu akan bermakna. Ternyata ketika kita melihat Amitai, Amitai adalah nomor Strong 573, itu berasal dari 571 dan 571 sering digunakan dalam Perjanjian Lama. Itu adalah kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai kebenaran. Jadi sekarang kita memiliki potongan teka-teki lain, petunjuk lain bahwa Allah memberitahu kita bahwa Yunus burung dara adalah anak kebenaran, anak kebenaran. Mari kita pergi ke Yohanes pasal 14, dan kita harus menutup pelajaran ini pada titik ini setelah membaca ini. Yohanes pasal 14, dan kita membaca dalam ayat 16, "Aku akan berdoa kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yang dunia tidak dapat terima, sebab dunia tidak melihatnya dan tidak mengenalnya. Tetapi kamu mengenalnya, karena Ia menyertai kamu dan akan ada di dalam kamu." Kristus berkata, "Aku akan berdoa kepada Bapa. Bapa akan memberikan kepadamu, mengutus kepadamu, seorang penolong lain yang Yesus sebut sebagai Roh kebenaran, Yunus anak Amitai." Sekarang mari kita ganti Yunus dengan burung dara, dan burung dara lebih lanjut. Kita ganti dengan Roh, Roh Kudus, dan Amitai, kebenaran, Roh Kudus, anak kebenaran, atau Roh kebenaran, Roh kebenaran. Kita tidak punya waktu untuk menegaskan hal itu lebih lanjut, tetapi dengan pertolongan Tuhan kita akan melakukannya ketika kita berkumpul lagi dalam pelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pelajaran Alkitab Malam Persekutuan E-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitab Anda, Chris McCann. Untuk lebih banyak pelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di webobuah.ebiblefellowship.org. Sampai pelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan, ayat-ayat Perjanjian Baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

Halo dan selamat datang dalam pembelajaran Alkitab Persekutuan e-Bible yang sedang meneliti bukti Alkitabiah tentang akhir dunia pada tahun 2033. Ini adalah studi nomor 107 dan kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Yunus. Kita akan menghabiskan waktu di Kitab Yunus. Kitab Yunus sangat penting berkaitan dengan kedatangan pertama dan kedua Kristus, tetapi keduanya saling berkaitan. Ada suatu pola yang telah ditetapkan Allah dengan kedatangan pertama Tuhan yang kita ikuti sampai titik ini, dan kita mengharapkan untuk terus mengikutinya sampai kesimpulannya. Jadi ketika kita melihat pasal 1 dan 2 dari Kitab Yunus, jangan mengira hal itu tidak ada hubungannya dengan tahun 2033. Hal itu sangat berkaitan dengannya. Sekali lagi, hal itu menetapkan garis waktu bagi kedatangan pertama Kristus, dan kita akan melihat suatu garis waktu yang pasti terbentuk dan ditetapkan. Kita juga akan melihat lamanya pemerintahan Raja Daud yang mengikuti pola yang sama, dan kita akan melihat kelahiran Kristus sampai penyaliban serta garis waktu itu saat kita membahasnya untuk menyusun garis waktu yang sangat kokoh dan sangat alkitabiah bagi kedatangan pertama Kristus. Kemudian ketika kita sampai pada pasal 3 dan pasal 4 dari Kitab Yunus, kita akan melihat pola itu berulang. Garis waktu bagi kedatangan pertama diikuti dengan sangat cermat oleh Allah dalam uraian tentang kedatangan kedua Kristus. Demikian pula waktu yang berlalu yang menunjuk kepada kedatangan pertama Kristus, titik awal yang sama akan menunjuk kepada kedatangan kedua Kristus dengan cara yang serupa. Jadi hal itu sangat penting bagi pembahasan ini. Kita telah menyebut seri ini bukti alkitabiah tentang akhir dunia. Itu adalah cara yang baik untuk mendekatinya dengan melihatnya secara analitis, secara objektif, bukan secara emosional atau secara pribadi. Sayangnya, dengan orang berdosa itulah cara dia sering mendekati Alkitab karena dia mempunyai masalah besar dengan Allah dan firman Allah, sebab firman Allah menghukum dia dan menyatakan hukuman terhadap dia. Jadi dia tidak mau datang kepada Alkitab. Dia mempunyai reaksi alami untuk melarikan diri dari Alkitab yang secara ironis berkaitan dengan alasan rohani, mengapa Tuhan menyuruh Yunus melarikan diri dari hadirat Tuhan, dari hadirat Yehuwa. Hal itu melukiskan gambaran tentang pelarian umat manusia dari Allah. Alkitab satu-satunya Allah dan dari firman-Nya, karena firman Allah mendatangkan terang yang bersinar ke dalam kegelapan hidup mereka, dan menyingkapkan dosa mereka, menyingkapkan kerusakan mereka, menyingkapkan kesia-siaan hidup mereka. Jadi mereka sangat berinvestasi untuk tetap berada dalam kegelapan. Dalam kegelapan mereka dapat memiliki khayalan mereka. Mereka dapat memiliki anggapan bahwa semua orang ikut serta dan bermain bersama. Seolah-olah hidup ini bermakna dan memiliki arti serta tujuan yang dalam, dan engkau hanya menjalani hidup sebaik mungkin dalam beberapa tahun sementara itu. Tidak sama sekali, kematian merusak hidup. Karena kita semua tunduk kepada kematian, ketika kematian datang, ia merenggut segala sesuatu yang telah dibangun seseorang. Ya, tetapi anak-anaknya masih mengingat, ya lalu kematian datang bagi mereka, dan apakah cucu-cucunya masih mengingat? Cicit-cicit? Pada akhirnya kita sampai pada pertanyaan apa yang kita ingat tentang nenek moyang kita? Apa yang menjadi kasih sayang, kepedulian, gagasan, penemuan nenek moyang kita ketika mereka hidup dan segala sesuatu begitu penting pada waktu itu? Mereka tidak punya waktu untuk Alkitab. Mereka terlalu sibuk menjalani hidup mereka. Nah, mereka sudah lama pergi. Hanya tulang belulang atau debu mereka yang tersisa di tanah di suatu tempat, dan tidak ada yang mengingat mereka. Tidak ada yang memikirkan mereka, dan engkau bahkan tidak perlu kembali ke banyak generasi yang lalu. Ketika nenek moyang kita sudah pergi, itulah akhirnya. Pikiran mereka, impian mereka, harapan mereka, kasih sayang mereka, dan segala sesuatu yang lain lenyap bersama mereka. Semuanya lenyap bersama mereka.
Hal itu membuat hidup sia-sia kosong pada akhirnya. Jadi engkau ingin menjauhi Alkitab, orang berdosa yang telah memilih dunia ini telah ditipu oleh hatinya sendiri dan oleh dunia itu sendiri dan sepenuhnya terlibat di dalamnya. Itulah cara dia ingin pergi dan dia bersikeras untuk pergi ke sana. Dia tidak akan berani datang kepada firman Allah yaitu Alkitab. Ada ketakutan akan penyingkapan akan terang kebenaran yang akan bersinar ke dalam hatinya hidupnya, dan dia akan menyadari, aku telah salah. Aku telah salah sepanjang hidupku. Dunia ini salah. Marilah sadarlah engkau belum menyadarinya. Engkau belum menyadari bahwa engkau masih memiliki kasih terhadap dunia. Engkau masih memiliki tempat yang lembut dan lunak dalam hatimu. Bagi dunia ini lembaga yang rusak ini, atau semua lembaga dunia ini, segala keburukan, segala kekotoran, segala penderitaan, segala kesedihan, segala kematian. Dan engkau belum belajar untuk tidak mengasihi dunia seperti yang Allah katakan kepada kita dalam Alkitab. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Dalam surat Yohanes yang pertama pasal 2, bicarakanlah tentang kata-kata hikmat, kata-kata yang seharusnya dibagikan setiap ayah kepada anak-anaknya, dan dituliskan pada tiang pintu serta dituliskan di mana-mana. Tentu saja hal itu tetap tidak akan berpengaruh mengenai sifat orang berdosa, tetapi inilah firman Allah mengenai dunia ini. Surat Yohanes yang pertama pasal 2 ayat 15, jangan mengasihi dunia. Perintah Allah, jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, tetapi berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang berlalu beserta keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap tinggal selama-lamanya. Jangan mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Mengapa tidak? Karena dunia ini sedang berlalu, dan lebih mungkin lagi memang telah terjadi sepanjang sejarah manusia telah berlalu sebelum dunia, tetapi dunia akan menyusul. Dunia sedang dalam perjalanan dan sudah dekat. Segala sesuatu akan segera berakhir, dan engkau memiliki kasih terhadap dunia, dan jika engkau mengasihi dosamu, jika engkau mengasihi minum-minuman mabuk, menggunakan obat-obatan terlarang, mengumpat, berpesta pora, dan segala perbuatan buruk lainnya, segala pelanggaran, segala dosa yang sangat aktif dilakukan dunia, dan sibuk dengannya, jika engkau mengasihi hal-hal itu, engkau mengasihi dunia. Engkau mengasihi dunia. Engkau tidak mau melepaskan dosamu. Engkau terikat padanya. Engkau terikat pada hal-hal ini, jadi jauhkanlah dirimu, tetaplah menjauhi Alkitab. Engkau tidak ingin terang itu bersinar masuk untuk menyingkapkan dusta yang sedang engkau jalani, yang telah engkau jalani sepanjang hidupmu, dan engkau hanya ingin merasa puas. Hanya merasa puas dalam kegelapan, dan engkau memiliki banyak rekan konspirasi yang dengan senang hati akan menutup tirai jendela dan mematikan lampu, dan engkau dapat memiliki kegelapan itu. Jadi itulah orang-orang yang engkau dekati. Engkau akan bergaul dengan orang-orang yang buta rohani seperti engkau dalam kegelapan rohani yang tebal. Dan mari kita berpesta akhir pekan ini. Mari kita berpesta akhir pekan depan. Mari kita berpesta akhir pekan setelahnya. Ada pertandingan sedang berlangsung. Mari kita bersantai dan menikmati, dan begitulah seterusnya. Musim demi musim, tahun demi tahun, dasawarsa demi dasawarsa, dan sekarang engkau semakin tua. Nah, hal itu terjadi padaku. Engkau berusia 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun. Dan apa yang engkau pikirkan di depan, tidak ada seorang pun yang akan pernah memberitahumu di dunia ini. Mereka tidak akan pernah berhenti dan berkata,
Bahkan dalam keadaan yang paling baik sekalipun, jika aku berusia 40 tahun, mungkin aku akan hidup beberapa dasawarsa lagi, tetapi kemudian datanglah kematian. Dan itulah keadaan yang paling baik. Bahkan ketika engkau memasuki tahap akhir kehidupanmu, engkau berusia 65 tahun, 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun dengan segala sakit dan nyeri serta penyakit, dan beberapa orang mereka baik-baik saja, mereka hidup sampai 90 tahun, tetapi mereka benar-benar sudah rapuh dalam tubuh, dan semua itu disebabkan oleh dosa. Alkitab itu benar. Alkitab itu benar dan setia. Itu satu-satunya kitab yang akan memberitahumu kebenaran tentang dirimu, tentang hidup, tentang dunia ini. Tidak ada agama lain yang akan melakukannya, dan tanpa ragu dunia tidak akan melakukannya. Alkitab Allah memberitahumu kebenaran bahwa engkau telah berdosa, dan hukuman bagi dosa adalah kematian. Karena itu engkau akan mati, dan kemudian engkau tidak akan ada lagi. Engkau akan berhenti ada. Tetapi anak pilihan Allah yang telah dipilih Allah dari dunia dan telah menyelamatkan mereka melalui firman-Nya, yaitu Alkitab, pada hari keselamatan, itulah alasan yang indah untuk datang kepada Alkitab. Terang itu ia telah menyatakan hukuman. Terang itu menyatakan penghakiman atasmu, engkau adalah orang berdosa dan karena dosamu engkau akan mati. Tetapi terang itu juga membawa orang berdosa kepada akhir hukum Taurat, yaitu Kristus. Di sana ada seorang juru selamat. Di sana ada seorang juru selamat, dan ketahuilah, tidak ada kebenaran di dalam dirimu, tidak ada kebaikan di dalam dirimu. Engkau adalah orang berdosa yang kotor dan busuk. Engkau tidak dapat menyelamatkan dirimu sendiri, tetapi ada seorang juru selamat. Ada seorang juru selamat, dia penuh belas kasihan, penuh kasih karunia baik, dan penuh kasih, dan mungkin-mungkin saja dia telah menyelamatkan engkau. Datanglah kepadanya sebelum hari itu tiba, sebelum ketetapan itu terjadi, yaitu hari penghakiman. Sebelum pintu surga tertutup, Allah memohon kepada orang-orang, Allah meminta mereka sebagai seorang duta, Allah menggerakkan umat-Nya untuk membawa berita Injil, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan kita dipandang dari generasi ke generasi, umat Allah dipandang sebagai orang aneh dan gila, dan kita tidak punya waktu atau minat terhadap apapun yang engkau katakan. Kita terlalu sibuk menikmati hidup kita, dan kita sedang hidup omong-omong. Mengapa engkau tidak mendapatkan hidup? Mereka akan berkata kepada anak Allah. Nah, kebenarannya adalah kita memang memiliki hidup. Itulah sebabnya kita datang kepadamu dengan Injil, karena Allah telah memberikan kita hidup, yaitu hidup yang kekal, dan kita menginginkan hal itu bagimu. Dan semua orang itu, generasi-generasi yang lalu, semua laki-laki, semua perempuan, semua orang bijak, semua pengejek, dan mereka dapat bersenang-senang dengan mengorbankan umat Allah, dan benar-benar membuat orang lain tertawa dan mengejek seluruh gagasan itu. Sementara mereka sesaat mengalihkan perhatian hanya untuk tertawa, mengejek, dan menghina, lalu kembali kepada kesenangan mereka dan kembali kepada kesenangan mereka. Di manakah orang-orang itu? Di manakah banyaknya orang-orang itu yang hidup mereka percaya dusta yang dikatakan dunia kepada mereka, dan mereka menjalani hidup mereka dengan bahagia selamanya? Tidak, hampir tidak mungkin. Bagaimana engkau dapat hidup bahagia selamanya ketika engkau mati setelah beberapa tahun yang singkat? Jadi mereka mengejar pengantin perempuan, mengejar keluarga, mengejar rumah, mengejar rekening bank dan rumah liburan, serta segala kesenangan dan kemewahan lainnya. Dan jika engkau tahu aku belum bahagia, tetapi jika aku mencapai tonggak berikutnya, yaitu mencapai 1 juta itu, di manakah mereka dan di manakah barang-barang mereka? Di manakah barang-barang mereka pergi? Barang-barang itu sudah pergi dan barang-barang mereka juga sudah pergi. Mereka tidak dapat mempertahankannya, seperti pepatah yang mengatakan engkau tidak dapat membawanya bersamamu. Mereka pergi dengan tangan kosong-kosong dan mereka pergi menuju ketiadaan.
mereka kehilangan segala sesuatu dan pergi menuju ketiadaan yang sebenarnya menuju ketidakberadaan. Dan pada hari terakhir mereka akan dimusnahkan apapun yang tersisa dari tubuh jasmani mereka dan dihapus dari keberadaan serta ingatan mereka akan dihapus. Menurut bahasa Alkitab, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, jadi mereka lenyap dalam setiap arti kata. Mereka telah binasa, mereka telah dipotong dan dihapus dari Allah. Nah, Allah adalah hidup, Allah adalah hakikat keberadaan itu sendiri, Dia adalah hakikat makna dan tujuan, dan ya engkau memiliki hidup yang sia-sia, engkau memiliki hidup yang kosong, engkau memiliki hidup tanpa makna, tanpa tujuan, dan engkau tidak akan menemukannya dengan menjadi sukarelawan di suatu tempat, dan engkau tidak akan menemukannya dengan cara apapun yang lain dalam dunia ini. Engkau dapat menempuh 1,000,000 jalan lebar, tetapi semuanya menuju kepada kebinasaan. Hanya ada satu jalan.

jalan yang sempit, satu jalan. Tidak ada nama lain yang diberikan di antara manusia yang olehnya kita harus diselamatkan, nama Yesus. Nama yang memalukan itu, orang-orang malu dengan nama itu, yaitu Yesus, kecuali mereka menggunakannya sebagai kata umpatan. Tetapi nama itu, dan kitab ini yang membuat orang malu. Sekarang mereka tidak malu dengan dosa mereka yang mereka tampilkan secara terbuka, dan dosa memang hal yang memalukan. Mereka tidak malu dengan hal itu. Mereka tidak malu dengan dosa-dosa yang paling kotor pada hari ini. Mereka justru bangga dengan hal itu. Tetapi ketika menyangkut nama Yesus dan firman-Nya, yaitu Alkitab, maka ada rasa malu, dan hal itu memberitahumu segala sesuatu yang perlu engkau ketahui bukan tentang Alkitab, tetapi tentang manusia dan dunia ini. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Sang Pencipta. Dia tanpa dosa. Dia adalah kekudusan itu sendiri. Dan kekudusan berarti tidak ada noda kekotoran, atau kekotoran rohani, atau kesalahan, atau kejahatan. Dia sepenuhnya benar, sepenuhnya baik. Dia sempurna. Dia adalah manusia Allah yang benar-benar sempurna. Dan engkau malu dengan dia, tetapi engkau tidak malu untuk berlarian bersama teman-temanmu dan melakukan segala macam hal dalam kegelapan seringkali. Meskipun tentu saja dalam zaman yang sesat ini ada pengecualian dan bahkan ada yang berlarian di siang hari, tetapi kebanyakan manusia melakukan perbuatan jahat mereka dalam kegelapan. Dan pada zaman dahulu hal itu disebabkan oleh hati nurani yang Allah berikan kepada manusia dan ditegaskan melalui hukum yang tertulis di dalam hati mereka tentang kesalahan jalan mereka, dan jadi mereka ingin melakukan hal-hal dalam kegelapan. Hal itu benar-benar merupakan gambaran tentang bagaimana mereka menjalani hidup mereka sendiri. Tetapi engkau melakukannya. Engkau melakukannya dan engkau dilihat oleh orang lain, tetapi Allah melarang siapapun melihat engkau dengan Alkitab di tanganmu dan mempelajari firman Allah. Jadi segala sesuatu sudah terbalik. Benar-benar terbalik. Dan pasti prioritas umat manusia, prioritas orang berdosa terhadap dosa, terhadap dunia, terhadap hal yang sedang menghancurkannya, prioritasnya sendiri bertentangan dengan dirinya sendiri, dengan kepentingan terbaik pribadinya sendiri. Tidak heran Allah berbicara tentang pemberian pertobatan kepada mereka yang menentang diri mereka sendiri. Musuhmu-musuhmu yang terburuk ada di sana menatapmu dari cermin. Itu adalah dirimu sendiri dan cara engkau telah menjalani hidupmu dan pergi dari hadirat Yehuwa. Pergi dari Alkitab berarti pergi dari hadirat Yehuwa. Jadi engkau memiliki banyak kesamaan dengan Yunus ketika dia melarikan diri dari hadirat Yehuwa dan naik kapal menuju Tarsis, tetapi hal itu karena dia adalah gambaran tentang Yesus yang bergabung dengan umat manusia. Dan juga dikatakan dalam Yunus pasal 1 ayat 3, dia pergi bersama mereka dari hadirat Yehuwa. Nah, seperti yang kadang-kadang cenderung aku lakukan, aku sedikit keluar dari jalur apa yang aku harapkan untuk dibahas hari ini, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kita akan melanjutkan hal ini ketika kita berkumpul lagi dalam pembelajaran Alkitab kita berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam pembelajaran Alkitab Malam Persekutuan e-Bible bersama pembawa acara dan guru Alkitabmu, Chris McCann. Untuk lebih banyak pembelajaran dan informasi, kunjungi situs web kami di www.eebiblefellowship.org. Sampai pembelajaran Alkitab kita berikutnya, kiranya kehendak Tuhan yang sempurna terjadi. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik. Catatan. Ayat-ayat perjanjian baru diterjemahkan langsung dari Textus Receptus, dan ayat-ayat perjanjian lama diterjemahkan dari teks Masoretik.

0: Terima kasih telah mendengarkan siaran radio Bahasa Indonesia e-Bible Fellowship. Untuk lebih banyak pengajaran Alkitab dan informasi lainnya, silakan kunjungi situs web kami di duniaterbagi.org. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email di info@ebiblefellowship.org. Kiranya Allah memberkati pendengaran akan firman-Nya, dan kiranya kehendak-Nya yang sempurna terjadi.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
2: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
1: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
1: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan? Walaupun
3: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
1: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
4: Gak

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haranar, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kabar Haranar dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dalam kasih anugerah Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga akan menemani Haranar sampai pukul 9 malam nanti ya. Dengarkan puji-pujian, informasi, dan renungan-renungan firman Tuhan. Bagi Haranar ya, yang mungkin sedang quality time bersama keluarga, sedang keluar rumah, ya, atau sedang mengendarai kendaraan, tetap hati-hati di jalan, tetap fokus, dan selamat sampai tujuan. Bagi Haranar yang tetap stay di rumah, melakukan aktivitas maupun lagi santai mungkin ya, sedang menikmati cangkir kopi atau hidangan lainnya, semoga terhibur dengan siar malam hari ini ya. Untuk itu Haranar, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah satu pujian berikut. Ujilah aku Tuhan, dari Simfoni Worship.

Sahabat sejati tidak membiarkanmu menyerah. Ia mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Heartlanders, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

Ya, memuji Yesus selamanya. Ya, seperti Pemaksmur 34 ayat 2 renner ya. Ya, sekaligus renungan malam hari ini tentang puji-pujian. Dikatakan aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, artinya renner, kita dikatakan berbahagia dalam pujian kita bukan sekedar ungkapan emosi saja ya, tetapi ini dalam segala sesuatu, dah, dalam segala keadaan yang kita hadapi. Karena pujian syukur kita bukan bergantung pada situasi masalah yang kita hadapi, tapi itu adalah suatu kebutuhan bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan ya. Dan ini adalah suatu panggilan bagi kita untuk senantiasa memuji nama Tuhan. Ya, Harner, pernah kita berpikir bahwa pujian yang kita naikkan ya selamanya bukan hanya tentang kita ada di bumi ini saja. Di surga kelak adalah aktivitas kita juga menyembah dan memuji Allah yang kudus. Jadi kita mungkin memilih memuji Tuhan ketika kita di tengah kesibukan, ketika kita mengalami pergumulan, ada tawa. Sebenarnya kita juga berlatih untuk kekekalan nanti. Memuji Tuhan Yesus selamanya adalah sebuah keputusan untuk menyelaraskan hati kita, jiwa kita dengan ritme surga. Sejak hari ini, biarlah kita senantiasa tidak jemu-jemunya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian berikutnya kita dengar dengan judul Kau Yang Terbaik dari Maria Kalista. Jadi itu jangan kemana-mana, Harner. Tetap stay tune hanya di Hotline FM.

Ya, ingat kasihnya senantiasa. Ya, saat kita mulai jenuh, haranar, mungkin kita sedang lelah atau merasa tidak berdaya. Kita diajar untuk mengingat akan kasihnya setiap waktu. Mengingat salib Yesus bukan untuk membuat kita merasa bersalah, melainkan untuk membangkitkan kembali rasa syukur kita. Salib adalah jaminan bahwa jika Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, Dia pasti juga akan menyertai dan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Untuk itu, haranar, saat beban hidup terasa berat, pandanglah salibnya. Di sana kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita dikasihi oleh kasihnya yang begitu besar dan kasih yang paling berharga untuk kita. Berikut haranar, kita akan mendengarkan pujian dari Jeffrey Chandra ya, yang ya yang diminta oleh Kak John Bimo. Begitu juga lanjut nanti Goodness of God dari Mbak Sari ya di Jakarta Selatan. Terima kasih ya Kak John dan Mbak Sari yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, langsung saja haranar, kita dengarkan Tuhan Pasti Sanggup. Jangan kemana-mana, tetap stay tune hanya di Heartline FM.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
4: God bless!

Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, sekalipun kita saat ini merasa lemah, bahkan jatuh, mengalami keletihan ya, dalam pengiringan kita bersama Tuhan, sebab kasih-Nya begitu besar ya, dalam setiap kita anak-anak Tuhan yang berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita yang hidup. Nah itu harapan, biar kita senantiasa menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jangan pernah merasa sendiri. Jangan lari daripada Tuhan. Tetaplah taruh pengharapan kesetiaan kita hanya kepada Bapa kita di surga. Kasih-Nya mengalahkan segalanya ya. Kasih-Nya memulihkan segala kehidupan kita. Baik Harana, terima kasih atas kebersamaannya. Terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kiranya segala puji-pujian, informasi dan renungan-renungan firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat, dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan jangan kemana-mana, selain ada program Jalur Hati, satu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang jadi dewasa rohani dalam Tuhan. Ya, akhir kata saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengaran Anda. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Apakah Anda memiliki hati menjalankan misi penyebaran kabar baik bagi dunia bersama kami? Simak program Jalur Hati, program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Tuhan memberikan hati untuk menjalankan misi bersama.
1: ...100,6 Heartliner and Your Family Station. Shalom, selamat malam Heartliner. Salam jumpa kembali dalam program Jalur Hati. Apa kabar Anda Heartliner? Saya tentu selalu berharap semoga Anda dan keluarga baik-baik saja. Amin. Ya, kabar saya di studio juga baik-baik saja. Puji Tuhan. Ya, senang rasanya boleh kembali hadir ke ruang dengar Anda malam hari ini, tepatnya di hari Minggu 14 Juni 2026. Malam hari ini saya dengan Roman dari Departemen Misi Yayasan Yaski akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan dalam program Jalur Hati. Sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Dan dalam program ini, saya juga mengajak Anda untuk memberikan respon, sampaikan saran, komentar Anda ke nomor interaksi kami di 0819-269-1000. 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk merespon pelayanan dari Yayasan Yaski. Dan Anda juga bisa mengetahui pelayanan kami, Yayasan Yaski, lebih lanjut dengan mengunjungi website www.yaski.co.id. Dan program Jalur Hati malam hari ini, Anda juga bisa mendengarkannya melalui live streaming di www.heartline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda. Nama aplikasinya Jalur Hati. Anda tinggal memasangnya melalui Google Play Store dan Anda bisa menikmati program-program lainnya. Ya, baik Heartliner, sebentar lagi kita akan berbicara dari hati ke hati tentunya. Untuk itu tetap stay tune di 100,6 FM dan saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

Ya, Hardliner yang dikasihi Tuhan, Anda saat ini sedang mendengarkan program Jalur Hati. Sebuah program yang mengajak Anda mendengarkan sepenuh hati, mengajak Anda berbicara dari hati ke hati. Bersama saya tentunya dengan Roman dari Departemen Misi Yayasan Yaski. Hardliner, Anda juga bisa mendengarkan program ini melalui live streaming di www.hardline.co.id ataupun melalui aplikasi di HP Android Anda, nama aplikasinya Jalur Hati. Anda bisa memasangnya melalui Google Play Store di HP Anda. Baik, Hardliner, Jalur Hati malam hari ini, pertama saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan satu renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers yang berjudul Majulah Terus. Adapun ayat yang mendasari renungan kita malam hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Namun sebelum saya membacakannya untuk Anda, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang melimpah setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami bisa merenungkan firman Tuhan dalam program Jalur Hati ini. Kami mohon kiranya Tuhan pimpin dan memberkati setiap kami. Berikan kepada kami telinga seorang murid yang selalu bersedia dengar-dengaran dan juga hati seperti tanah yang subur untuk firman Tuhan, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Hardliner, majulah terus dalam hal keputusan dan tekad tinggal di dalam Yesus. Roh Kudus diberikan kepada Anda melalui penebusan oleh salib Kristus. Kemudian, Anda harus membangun pemikiran Anda dengan tekun untuk mengantarkannya kepada keserasian sempurna dengan Tuhan kita. Allah takkan membuat Anda berpikir seperti Yesus. Andalah yang harus melakukannya sendiri. Anda harus menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sesuai dengan 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Berarti tinggal tetap di dalam Dia dalam hal intelektual, dalam hal keuangan, dan dalam setiap aspek yang membentuk hidup manusia. Hidup kita tidak terdiri hanya atas satu aspek yang tersekat dengan rapi. Apakah Anda merintangi Allah untuk melakukan sesuatu dalam situasi Anda dengan berpikir situasi tersebut hanya akan mengganggu persekutuan yang saya nikmati dengan Dia? Hal itu sungguh tidak relevan dan keliru. Tidaklah menjadi soal situasi apapun yang Anda alami. Anda dapat tetap yakin tinggal di dalam Yesus dalam situasi apapun. Adalah tidak perlu Anda mengarahkan dan mengatur situasi Anda. Tinggal tetapnya Tuhan kita dalam batin orang percaya adalah bebas murni dan tidak bercela. Yesus senang dengan Allah atau Bapa dimanapun tubuhnya berada. Yesus tidak pernah memilih situasinya bagi dirinya sendiri, tetapi dengan rendah hati tunduk kepada rencana dan petunjuk Bapanya bagi dirinya. Bayangkan betapa penuh ketenangannya hidup Tuhan kita. Akan tetapi, kita cenderung membuat Allah sangat sibuk dalam hidup kita.
kita tidak memiliki ketenangan hidup yang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pikirkanlah hal-hal yang membuat Anda tidak tinggal di dalam Kristus, dari dalam diri Anda sendiri. Anda mungkin berkata, "Ya Tuhan, tunggu dulu, masih ada ini yang harus kulakukan. Ya, aku akan tinggal begitu hal ini diselesaikan. Semuanya akan beres, Tuhan. Aku akan tinggal sesudah itu." Hardliner, majulah terus. Mulailah untuk tinggal sekarang juga. Pada tahap-tahap awal, untuk tinggal dalam Dia akan merupakan usaha yang berlanjut. Tetapi sementara Anda meneruskannya, hal itu akan menjadi bagian dari hidup Anda, sehingga Anda akan tinggal dalam Dia tanpa suatu usaha yang disadari lagi. Ambillah keputusan dan tekad untuk tinggal tetap di dalam Yesus, dimanapun Anda sekarang atau kemanapun Anda akan ditempatkan di masa depan. Sampai di sini renungan yang ditulis oleh Oswald Chambers. Dan selanjutnya, Hardliner, saya mau mengajak Anda untuk mendalami ayat renungan kita malam hari ini dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Saya sekali lagi akan membacakannya untuk Anda. Begini firman Tuhan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Hardliner, tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Ini merupakan perintah, memang terdengar sangat sederhana, tetapi sangat-sangat mendalam. Kata tinggal itu berarti menetap, bertahan, terus berada, dan tidak pernah bergeser, tidak meninggalkan. Yesus tidak berkata, "Datanglah sesekali kepadaku," tidak. Tapi Ia berkata, "Tinggallah di dalam aku." Banyak orang mungkin memulai kehidupan Kristennya dengan baik, tetapi di kemudian hari, ia kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, mereka pernah mencintai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka pernah memiliki semangat yang menyala-nyala. Namun berlahan-lahan, hubungan dengan Kristus menjadi dangkal, menjadi kering. Mereka masih aktif secara lahiriah, tetapi tidak lagi dekat dengan Sang Juru Selamat itu. Karena itu Yesus berkata, jika ingin terus bertumbuh, ingin terus berbuah, ingin terus maju dan terus berbuah, jangan pernah melepaskan diri dari pokok anggur. Majulah terus dengan menyadari keterbatasan diri kita. Yesus menggunakan gambaran ranting, ranting yang terlihat hidup. Daunnya hijau, bentuknya indah, tetapi ranting tidak pernah memiliki kehidupan dari dirinya sendiri. Seluruh hidupnya bergantung penuh pada pokok anggur. Inilah pelajaran yang sering sulit diterima oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Kita suka berpikir bahwa keberhasilan datang dari kecerdasan saya, datang dari pengalaman saya yang sudah bertahun-tahun, datang dari pendidikan saya yang tinggi, datang dari strategi jitu yang saya sudah buat, datang dari kekuatan pribadi saya. Namun Yesus berkata, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, bahwa kemajuan yang sejati tidak pernah lahir dari kemandirian rohani kita masing-masing. Semakin dewasa seseorang dalam Kristus, semakin ia menyadari betapa ia membutuhkan Kristus setiap hari. Rasul Paulus adalah contoh yang sangat baik. Semakin besar pelayanannya, dia semakin dalam kesadarannya bahwa segala sesuatu terjadi karena anugerah Allah. Untuk itu, Hardliner, majulah terus dengan menghasilkan buah. Jadi tujuan pokok anggur bukan menghasilkan ranting yang besar. Tujuannya adalah menghasilkan buah.
Maka demikian pula tujuan hidup orang percaya bukan sekedar bertambah pengetahuan, bertambah aktivitas, kegiatan, melainkan untuk menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan kita. Buah itu mencakup antara lain, pertama, karakter yang berubah, kasih yang lebih besar, kesabaran yang lebih panjang, kerendahan hati yang lebih dalam, ketaatan yang lebih nyata, pelayanan yang semakin berdampak, kesaksian hidup yang harum, kehidupan yang membuat orang lain melihat Kristus melalui diri kita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dalam pasal yang sama, Yesus berbicara tentang pemangkasan. Petani memangkas ranting yang baik. Nah, hardliner, dalam pasal yang sama, Yesus berbicara tentang pemangkasan. Petani memangkas ranting yang baik agar menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Nah, seringkali Tuhan juga mengizinkan hal yang sama dalam kehidupan kita. Mengizinkan kesulitan, mengizinkan kekecewaan terjadi dalam hidup kita. Mengizinkan kita harus menanti bertahun-tahun. Mengizinkan bahkan penderitaan boleh menghinggapi hidup kita. Nah, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang makin lebat untuk berbuah. Nah, kadang-kadang yang kita anggap kemunduran ternyata adalah proses Tuhan mempersiapkan pertumbuhan yang lebih besar. Karena itu, hardliner, jangan menyerah ketika menghadapi musim yang sulit. Tetaplah tinggal di dalam Kristus. Tetaplah percaya pada janji Allah. Tetaplah berjalan bersamanya. Mungkin saja saat ini kita sedang dipangkas supaya di musim ke depan kita semakin berbuah lebat. Jadi, hardliner, majulah terus. Sebab kemajuan sejati dalam kehidupan Kristen bukanlah seberapa jauh kita telah berjalan, melainkan seberapa dekat kita berjalan bersama Yesus. Maju terus dalam iman, maju terus dalam ketaatan, maju terus dalam pengharapan, tetapi di atas semuanya itu, tinggallah di dalam Kristus. Amin. Baik, hardliner, sampai di sini perundungan kita malam hari ini. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lagu pujian berikut ini.

0: baru loh.
1: Wah, apaan tuh?
0: Kini Anda tidak perlu repot lagi untuk mendapatkan dan berbagi buku renungan hari ini.
1: Gimana caranya?
0: Yes, ada Yeski Shop, toko online Yeski peduli di Shopee. Temukan buku renungan hari ini di Shopee dengan kata kunci Yeski Shop. Dapatkan dan bagikan melalui 3 pilihan untuk Anda. Yang pertama, Anda bisa mendukung atau berdonasi. Yang kedua, mendapatkan dengan mengganti ongkos cetak. Ketiga, juga mendapatkan secara gratis di luar ongkos kirim.
2: Dengan Yeski Shop, toko online Yeski Peduli, Anda bisa mendapatkan sekaligus berbagi buku renungan hari ini. So, tunggu apa lagi? Kunjungi Yeski Shop di Shopee dan jadilah berkat buat sesama.
3: Jangan lupa bagiin ke saudara-saudara ya. Yeski Shop di Shopee. Biar semua dapat berkat juga.
4: Kehidupan kita sebagai orang percaya adalah berserah terhadap kehadiran Yesus Kristus yang akan menyatakan kehidupannya melalui kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan kehidupan Kristiani. Bukannya harus begini atau dilarang begitu, melainkan mengalirnya kehidupan Yesus Kristus melalui kehidupan kita. Kita sudah dibebaskan, kita mempunyai sifat baru. Kita sudah dibebaskan dari kesalahan serta hukuman atas dosa, dan kita mempunyai standar tingkah laku yang sama sekali baru. Ingatlah bahwa Dia yang memanggilmu juga akan melaksanakannya. Artinya, apapun yang Allah kehendaki Anda perbuat, Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda akan melaksanakannya melalui Anda di dalam kuasanya.
5: Pendengar, sudahkah Anda merdeka di dalam Tuhan? Sudahkah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Untuk keperluan konseling pribadi, Anda dapat menghubungi kontak radio kesayangan Anda ini, atau juga Anda dapat berkirim pesan ke pusat konseling Yayasan Yeski di 0812-8784-7210. Tuhan Yesus memberkati.
6: 100,6 Heartline FM, Your Family Station. Heartliner, Anda saat ini sedang mendengarkan program Jalur Hati bersama saya, Roman, dari Yayasan Yeski. Bila Anda ingin bertanya atau memberikan respon atas program ini, silakan kirim melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Oke, baik Heartliner. Selanjutnya, di segmen yang ketiga ini, saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan kisah seorang perempuan yang sangat-sangat hebat yang bernama Agnes Gonza. Dia seorang misionaris di Kalkuta, India. Begini kisahnya. Agnes dilahirkan di Skopje, Albania pada tanggal 26 Agustus 1910. Agnes merupakan anak bungsu dari pasangan Nicola dan Drane Bojaksiu. Ia memiliki dua saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki. Ketika berusia 8 tahun, ayah Agnes meninggal dunia dan meninggalkan keluarganya dengan kesulitan ekonomi. Meski demikian, ibunya Drane memelihara Agnes dan ketiga saudaranya dengan penuh kasih sayang. Ibu yang sangat tekun ini sangat mempengaruhi karakter dan panggilan pelayanan seorang Agnes di kemudian hari. Ketika memasuki usia remaja, Agnes bergabung dalam kelompok pemuda jemaat lokalnya yang bernama Sodaliti, dan melalui keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan yang dipandu oleh seorang pastor Jesuit, pada usia 17, ia kemudian merespon panggilan Tuhan untuk menjadi seorang biarawati misionaris Katolik. Pada tanggal 28 November 1928, Ia kemudian bergabung dengan Institute of the Blessed Virgin Mary yang dikenal juga dengan nama Sisters of Loreto, sebuah komunitas yang dikenal dengan pelayanannya di India. Nah, ketika mengikrarkan komitmennya bagi Tuhan dalam Sisters of Loreto, Agnes kemudian memilih nama Teresa dari Santa Teresa Lisieux. Dan Suster Teresa pun kemudian dikirim ke India untuk menjalani pendidikan sebagai seorang biarawati di sana. Akan tetapi, kesehatan Suster Teresa memburuk. Ia menderita penyakit TBC, dan untuk memulihkan kesehatannya, ia dikirim ke Darjeeling. Dalam kereta api yang tengah melaju menuju Darjeeling, Suster Teresa mendapat panggilan yang berikut dari Tuhan, sebuah panggilan di antara banyak panggilan lain. Kala itu, ia merasakan belas kasih bagi banyak jiwa, sebagaimana yang dirasakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu merasuk ke dalam batinnya. Hal ini kemudian menjadi kekuatan yang mendorong segenap hidupnya. Hingga saat itu, 10 September 1946, disebut sebagai hari penuh inspirasi oleh Bunda Teresa. Selama berbulan-bulan, ia merenungkan sebuah visi bagaimana Kristus menyatakan kepedihan kaum miskin yang ditolak. Bagaimana Kristus menangisi mereka yang menolak Dia. Bagaimana Yesus ingin mereka mengasihinya. Pada tahun 1948, pihak Vatikan kemudian mengizinkan Suster Teresa untuk meninggalkan ordonya dan memulai pelayanannya di bawah Keuskupan Kalkuta, India. Di sana, ia kemudian mengajarkan pentingnya pengenalan akan hidup yang sehat serta mengajar anak-anak miskin untuk membaca dan menulis. Selain itu, berbekal pengetahuan medis yang ia sudah pelajari sebelumnya, ia juga membawa anak-anak yang sakit ke rumahnya dan merawat mereka dengan sangat baik di sana. Pada tanggal 19 Maret 1949, salah seorang muridnya di Santa Mary bergabung dengannya. Dia terinspirasi oleh gurunya itu, yaitu Suster Teresa. Ia kemudian membaktikan dirinya untuk melayani, membantu pelayanan dari Suster Teresa. Segera saja mereka menemukan begitu banyak pria, begitu banyak wanita, bahkan anak-anak yang sangat-sangat sekarat. Mereka terlantar di jalan-jalan setelah ditolak oleh rumah sakit setempat. Tergerak oleh belas kasihan, Bunda Teresa dan rekan barunya itu menyewa sebuah ruangan untuk merawat mereka yang sekarat, yang ditolak dari rumah sakit. Pada tanggal 7 Oktober 1950, mereka kemudian mendirikan sebuah badan misi, yaitu Missionary of Charity di Kalkuta. Dan orang-orang yang tergabung di dalamnya pun, mereka semakin teguh untuk melayani dengan sepenuhnya, memberi diri mereka untuk melayani kaum miskin di antara yang paling miskin. Mereka tidak pernah menerima pemberian materi apapun sebagai imbalan atau balasan dari pelayanan yang mereka lakukan kepada begitu banyak orang. Hingga pada awal 1960-an, Bunda Teresa mulai mengirimkan suster-susternya ke daerah-daerah lain di India. Dan selain itu, pelayanan dari Missionary of Charity mulai melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri, ke Venezuela, yang kemudian diikuti oleh pembukaan rumah-rumah di Ceylon, Tanzania, Roma, dan Australia, yang ditujukan untuk merawat mereka yang sangat rentan, yang sangat miskin. Bahkan ada sekitar 450 pusat pelayanan yang tersebar di seluruh dunia untuk melayani orang-orang miskin yang terlantar. Bunda Teresa membangun banyak rumah bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang ditolak oleh masyarakat. Dari Kalkuta hingga kampung halamannya di Albania, ia juga salah satu pionir yang membangun rumah bagi penderita AIDS. Dan puncaknya adalah pada tahun 1979, tatkala Bunda Teresa memperoleh hadiah Nobel Perdamaian, hadiah uang sebesar 3 juta dolar Amerika kurs sekarang yang diperolehnya kemudian disumbangkan kepada masyarakat miskin di Kalkuta. Hadiah tersebut memungkinkannya untuk memberi makan ratusan orang selama setahun penuh. Ia berkata bahwa penghargaan duniawi menjadi penting hanya ketika penghargaan tersebut dapat membantunya menolong dunia yang membutuhkan. Pada tahun 1985, Bunda Teresa kemudian mendirikan pusat rehabilitasi pertama bagi korban AIDS di New York, Amerika Serikat. Menyusul kemudian sejumlah rumah penampungan yang didirikan di San Francisco dan Atlanta. Berkat upayanya ini, ia kemudian mendapat medali Medal of Freedom. Pelayanan Bunda Teresa sama sekali tidak mengenal batas. Dipupuk di kampung halamannya di Albania, ia mengawali pelayanan di India. Dari India, pelayanannya meluas hingga ke seluruh penjuru dunia. Bunda Teresa di antaranya berkunjung ke Ethiopia untuk menolong korban kelaparan di sana, korban radiasi di Chernobyl, dan korban gempa bumi di Armenia. Hingga memasuki tahun 1990-an, kondisi tubuh Bunda Teresa tidak mengizinkannya melakukan aktivitas yang berlebihan, khususnya setelah serangan jantung yang dialami pada tahun 1989. Sejak itu, kesehatannya merosot, sebagian karena usianya juga. Bunda Teresa akhirnya meninggal dunia pada tanggal 5 September 1997 dalam usianya 87 tahun. Dan Bunda Teresa pernah berkata tentang dirinya, "Secara darah, saya orang Albania. Secara kewarganegaraan, saya orang India. Secara iman, saya seorang biarawati Katolik. Mengenai panggilan hidup, saya milik dunia. Mengenai hati saya sepenuhnya milik hati Yesus." Begitulah Bunda Teresa mendefinisikan dirinya. Sekian kisah Bunda Teresa, kiranya dapat membangkitkan semangat Anda untuk turut ambil bagian di dalam menebarkan kebaikan-kebaikan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Baik, Hardliner, saya akan kembali sesaat lagi setelah lagu pujian berikut ini.

ayat 6 menuliskan, bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan syukur dan berkata,

100,6 Hardline FM, Your Family Station. Hardliner, Anda saat ini masih mendengarkan program Jalur Hati bersama saya, Roman, dari Yayasan Yaski. Dan pada segmen yang terakhir ini, yang keempat, saya mau mengajak Anda untuk mendengarkan tentang pelayanan Yayasan Yaski. Yaski, kepanjangannya adalah Yayasan Siaran Kristen Indonesia. Sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu, melayani pekabaran Injil di Nusantara. Adapun moto kami Yayasan Yaski adalah Christ to the World by Media. Dan fokus kami adalah memberitakan kabar baik kepada sebanyak mungkin orang di seluruh Nusantara, dari kota sampai pelosok desa. Dan ada 7 stasiun radio yang Yayasan Yaski dirikan di beberapa kota, dan bahkan ada sekitar 140 radio Kristen di seluruh Indonesia yang menjadi mitra kerja kami untuk memancar luaskan kabar baik ke seluruh daerah-daerah pelosok di Indonesia. Namun pelayanan kami Yayasan Yaski tidak berhenti sampai di situ, Hardliner. Yayasan Yaski juga saat ini melayani hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, di pedalaman, di daerah-daerah terpencil. Dan banyak hamba-hamba Tuhan di daerah, di pedalaman, di daerah-daerah terpencil yang mengalami kendala ekonomi. Karena hamba-hamba Tuhan di daerah, di pedalaman, di daerah-daerah terpencil, banyak mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Karena kita tahu bahwa gereja-gereja di daerah, di pedalaman, di pelosok, keuangannya sangat-sangat minim. Sehingga gereja tersebut tidak mampu memberikan dukungan yang memadai kepada hamba Tuhan yang melayani. Nah, melihat keadaan inilah kemudian Yayasan Yaski membuat satu program yang bernama ABGRA, Aid Program for God's Servant in Remote Area. Ini sebuah program yang memberikan bantuan modal usaha kepada hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, di pelosok, di daerah-daerah terpencil, supaya mereka bisa membuat satu usaha kecil sebagai sarana untuk kemandirian mereka secara ekonomi. Nah, Hardliner, berikut ini saya akan membacakan salah satu surat permohonan dari hamba Tuhan di pedalaman, spesial untuk Anda tentunya. Ada surat hamba Tuhan dari pedalaman bernama Pendeta Rinda Barangan dari Sulawesi Barat. Begini isi suratnya. Shalom Bapak Ibu pimpinan Yayasan Yaski yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Pendeta Rinda P. Barangan STH, seorang hamba Tuhan yang melayani di Gereja Kristen Sulawesi Barat atau GKSB, Jemaat Ratemenanga, yang berlokasi di Dusun Ratemenanga, Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Perjalanan pelayanan saya di tempat ini dimulai pada tanggal 10 September 2023 sebagai tenaga vikaris. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah-Nya hingga pada tahun 2025 saya dipercayakan untuk menerima pengurapan sebagai pendeta jemaat. Pada awal pelayanan, jumlah jemaat yang saya layani di tempat ini sekitar 167 jiwa, sekitar 33 kakak. Seiring berjalannya waktu, Tuhan menunjukkan pertolongan-Nya dalam pelayanan ini. Saat ini jumlah jemaat telah bertumbuh menjadi sekitar 176 jiwa. Saya melihat adanya perubahan yang nyata dalam kehidupan jemaat yang saya layani, khususnya dalam hal kesadaran rohani. Jemaat sudah mulai memahami tentang pentingnya memberikan persembahan yang layak kepada Tuhan. Jika sebelumnya masih ada yang memberi dengan kurang pantas, ada uang yang sobek-sobek yang mereka berikan sebagai persembahan. Kini jemaat dengan sukacita mereka memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan selain itu,
kehadiran jemaat dalam ibadah-ibadah juga semakin meningkat. Mereka semakin rajin untuk mengikuti ibadah-ibadah yang dilakukan. Di balik pertumbuhan tersebut, pelayanan ini tetap menghadapi berbagai tantangan tentunya. Dari segi fasilitas, pembangunan gedung gereja, dan pastori tempat saya melayani masih dalam proses pembangunan, belum sepenuhnya selesai. Selain itu, ketersediaan air bersih juga masih menjadi kendala yang cukup dirasakan oleh jemaat dan oleh saya dan keluarga. Dan sinyal HP saja sangat susah di tempat saya melayani, apalagi jaringan internet harus pergi ke kecamatan untuk bisa tersambung pada jaringan internet. Dari aspek ekonomi, sebagian besar jemaat yang saya layani mereka hidup dari hasil pertanian dengan penghasilan yang tidak menentu. Kondisi ini tentu membuat kehidupan jemaat masih berada dalam keterbatasan dan tentu itu akan berdampak pada kemampuan mereka di dalam menopang kebutuhan hamba Tuhan yang melayani. Akses jalan ke tempat saya melayani di dusun Ratemanangan masih hanya jalan setapak, hanya bisa diakses melalui kendaraan roda dua, itu pun kalau selagi musim kemarau. Ketika datang hujan, maka jalanan sangat licin, tidak bisa ditempuh dilalui melalui kendaraan roda dua. Satu-satunya cara untuk masuk ke dalam dusun ini dengan berjalan kaki berkilo-kilometer. Secara pribadi, saya bersyukur karena hingga saat ini kebutuhan hidup keluarga kami Tuhan cukupkan, meskipun hanya mengandalkan insentif dari jemaat yang sangat-sangat terbatas. Namun, saya menyadari perlunya usaha tambahan untuk menunjang kehidupan dan pelayanan kami ke depan. Oleh karena itu, saya memiliki kerinduan untuk memulai satu usaha kecil, yaitu beternak babi. Usaha ini saya pilih karena relatif mudah dijalankan dan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, usaha ini juga diharapkan dapat menjadi berkat bagi jemaat. Mengingat saat ini ternak babi masih sangat sulit dijangkau di daerah kami. Kehadiran usaha ini nanti diharapkan dapat membantu jemaat khususnya saat mereka membutuhkan dalam

0: dapat mengembangkan usaha ini dan semakin maksimal dalam melayani Tuhan serta jemaat yang dipercayakan kepada saya dan keluarga di sini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ya, itulah salah satu surat permohonan dari hamba Tuhan di daerah pelosok Provinsi Sulawesi Barat yang perlu kita bantu tentunya. Untuk itu, pada kesempatan ini, dalam program Jalur Hati malam hari ini, saya mau mengajak Anda, mari kita berderak bersama untuk menuntaskan amanat agung Kristus dengan mendukung hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, di pelosok-pelosok yang jauh di daerah terpencil. Untuk itu, bila Anda tergerak untuk mendukung hamba-hamba Tuhan di pedalaman ini, Anda bisa melakukan transfer ke BCA 372-301-6262. BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami di 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa mendukung melalui dana, mari dukung hamba-hamba Tuhan di daerah di pedalaman sana melalui doa Anda dan keluarga. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di pedalaman, yang melayani di pelosok-pelosok pedesaan, supaya mereka tetap kuat melayani dan supaya Tuhan membukakan pintu pemberitaan Injil untuk mereka sehingga semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Dan sekaligus pada kesempatan malam hari ini, dalam program Jalur Hati malam ini, saya Romen mewakili Yayasan Yaski mengucapkan terima kasih kepada hardliner yang sudah berdonasi selama ini, membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman melalui Yayasan Yaski. Tuhan Yesus kiranya memberkati pekerjaan dan usaha keluarga hardliner sekalian. Amin. Oke, baik hardliner, sampai di sini dulu program Jalur Hati, bincang-bincang kita dari hati ke hati malam hari ini. Karena tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Jalur Hati malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan tanggapan atas program ini. Bila ada yang belum terlayani, kami akan segera tanggapi. Sekali lagi terima kasih hardliner, sampai jumpa kembali di bulan selanjutnya. Dan akhirnya dari gedung Hardline Center lantai 4 Jalan Permatasari nomor 1000 Tangerang Banten, saya Romen dari tim misi Yayasan Yaski pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Christ to the World by Media.
1: Shalom Hardliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Hardliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family

0: Anda telah diberikan peringatan demi peringatan dari Allah. Iblis terus saja membisikkan, jangan percaya segala yang Allah firmankan kepadamu. Apakah Anda mau percaya kepada kebohongan iblis atau percaya kepada firman Allah?
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Kalimat pembukaan Dr. Stanley menyingkapkan pertanyaan kunci yang harus kita jawab dalam menangani pencobaan. Apakah Anda mau percaya kepada iblis atau kepada Allah? Penelaahan seksama terhadap pencobaan menyingkapkannya sebagai pancingan untuk mendorong Anda memenuhi hasrat-hasrat yang sebenarnya sah, namun di luar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Pembahasan hari ini dimulai dengan studi tentang pencobaan iblis yang berhasil memberdayai Hawa di Taman Eden dalam Kejadian 3. Bagaimana seharusnya kita menangani daya tarik pencobaan? Mari kita mendengarkan.
0: Saudara pendengar, kita semua menghadapi pencobaan dan terkadang sangat berat. Pencobaan apa yang paling kuat daya tariknya bagi Anda? Judul pesan hari ini adalah Pencobaan Daya Tariknya. Sebagian besar orang sudah mengenal bacaan hari ini, di mana diceritakan awal dari segala pencobaan. Yang menarik, setelah sekian ribu tahun, pencobaan tetap tidak berubah. Kejadian 3 ayat 1-7 mengatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara pendengar, silakan Anda menyiapkan catatan sebab saya ingin membahas daya tarik pencobaan. Pertama-tama dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dalam kitab suci, iblis disebut si penggoda. Dalam 2 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Dalam Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis digambarkan sebagai perancang tipu muslihat, perancang perangkap, yang licik dan tidak nyata. Ketika kita suci menggambarkan ular sebagai yang paling cerdik, paling tidak nyata, hal itu berarti juga mencakup hikmat, yang berarti bahwa ia lebih bijaksana daripada yang lain. Kitab suci menggambarkan percakapan Hawa dengan iblis yang tampil dalam wujud ular. Apa sesungguhnya yang iblis coba lakukan? Itulah yang harus kita tanyakan. Sebab apa yang iblis coba lakukan dalam kehidupan Hawa, itu juga yang iblis coba lakukan dalam kehidupan kita sekarang. Setiap kali kita dicobai, idenya sama, yaitu menjadikan kita bermusuhan dengan Allah. Mengingat Allah menciptakan kita untuk menyembah Dia dan melayani Dia, maka kalau sampai iblis berhasil mencobai kita sehingga kita mulai menyembah dan melayani hal lain, entah diri sendiri, sesuatu, hubungan tertentu, milik tertentu, itu berarti iblis berhasil membuat kita bermusuhan dengan Allah. Itulah sasaran iblis. Bagaimana pesan iblis? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Yang iblis lakukan terhadap Hawa di sini, juga iblis lakukan terhadap kita sekarang, yaitu menantang kita sehubungan dengan firman Allah. Hal pertama yang iblis lakukan adalah menantang keotentikan firman Allah. Jangan percaya segala yang Allah firmankan.

Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Apakah Allah selalu memberitahukan kebenaran atau tidak? Selalu, bukan? Jadi setiap kali kita berbuat dosa, hal itu sama dengan mengatakan, seandainya saya percaya bahwa Allah selalu memberitahukan kebenaran, saya tidak akan berani menjajaki diri untuk terlibat dalam hal ini. Demikianlah pesan pertama iblis adalah, jangan percaya segala yang Allah firmankan. Bagaimana metode yang iblis gunakan? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Setiap kali kita dicobai, pencobaan itu datang melalui salah satu dari ketiga cara ini, tanpa kecuali, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keinginan daging maksudnya selera kita, dambaan kita, hasrat kita, apa yang kita rindukan. Keinginan mata maksudnya adalah apa yang kita ingini ketika kita melihatnya. Dan keangkuhan hidup maksudnya adalah apa yang memberi kita rasa mandiri, rasa bebas, menjalani kehidupan menurut cara kita sendiri. Kembali ke Kejadian 3 ayat 4-6. Dengarkan bagaimana iblis menggunakan daya tariknya, yang sama baik di zaman Hawa dulu maupun sekarang. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Demikianlah iblis berbohong kepada Hawa. Jangan percaya kepada segala yang Allah firmankan, sebab tidak semua yang Allah firmankan itu benar. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Keinginan daging, ketika Hawa melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, artinya akan memuaskan selera. Keinginan mata, sedap kelihatannya. Keangkuhan hidup, buah pohon itu memberi pengertian, membuat seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara pendengar, demikianlah iblis memperdayai. Apabila engkau mau menjadi seperti Allah, mau mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, jangan percaya kepada segala yang Allah firmankan. Lihatlah, buahnya ranum, pasti lezat di lidah, indah dan sedap kelihatannya. Jelas barang siapa memakannya adalah orang yang cerdas. Taktik itu sama saja sampai sekarang. Ia menggunakan penampilan lahiriah untuk menarik kita. Sebab kita semua mempunyai hasrat jasmani yang alami, entah akan makanan atau hal lain. Juga hasrat emosional untuk mengasihi dan dikasihi. Juga hasrat mental, keinginan untuk mengetahui dan mengalami. Terkadang orang menyebutnya rasa ingin tahu. Kita ingin mengalami berbagai hal. Memang semua hasrat itu dari Allah sendiri. Tidak ada hasrat yang salah. Semuanya adalah bagian dari bagaimana kita diciptakan, termasuk hasrat akan pengetahuan. Iblis memanfaatkan semuanya itu, menggunakan segala yang menarik hasrat jasmani kita, hasrat emosional kita, maupun hasrat mental kita. Jadi, sebagai orang percaya, kita harus memastikan diri agar menikmati segalanya itu. Keberadaan kita, pencapaian dan prestasi kita hanya dalam batas-batas yang telah Allah tetapkan. Sebab setiap kali kita melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan, kita tidak akan lagi menikmatinya. Lihat saja apa yang terjadi pada pohon indah di tengah-tengah Taman Eden itu. Bahkan Taman Eden itu sendiri, karena Hawa melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan, dan bersama-sama dengan Adam memakan buah terlarang itu, segalanya berubah menjadi pahit dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi menikmati kesatuan dengan Allah, dan semuanya itu akibat melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan.

0: Saudara pendengar, coba Anda merenungkannya. Apakah ada indikasi dalam kitab suci bahwa Adam dan Hawa kekurangan suatu apapun? Tidak ada, bukan? Mereka hidup sempurna. Tidak ada yang tersembunyi bagi mereka. Segalanya murni, segalanya kudus, segalanya benar, segalanya baik. Mereka tidak kekurangan suatu apapun. Daya tarik iblis terhadap keinginan daging kita selalu disertai dengan janji. Beginilah caranya agar kebutuhan terpenuhi. Padahal, sama pastinya seperti Allah sanggup memenuhi segala yang Adam dan Hawa butuhkan di Taman Eden itu. Kalau Allah memang tidak berubah, maka Ia pun sanggup memenuhi segala kebutuhan kita sekarang. Seandainya tidak demikian, Ia tidak pantas kita sembah dan kita layani. Sayang kita lebih memilih memperhatikan daya tarik iblis. Engkau belum melihatnya, engkau belum mengetahuinya, engkau belum mengalaminya sebelum engkau. Demikianlah iblis menawarkan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan mengambil jalan pintas yang melanggar batas-batas yang telah Allah tetapkan. Selain itu, ada faktor yang tidak benar yang dikemukakannya dalam daya tarik iblis. Pesan iblis adalah, jangan percaya kepada segala yang Allah firmankan. Metodenya adalah menggunakan apa yang menarik bagi hasrat alami kita. Membuat kita terdorong untuk memenuhi apa yang kita butuhkan atau yang kita anggap kita butuhkan. Sekarang juga, melalui jalan pintas dengan janji, jangan khawatir, saya sanggup menanganinya. Padahal ada faktor yang tidak benar yang dikemukakannya dalam daya tariknya tersebut. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menarik bukan? Hanya itu yang dikatakan iblis kepada Hawa. Ia melakukan yang tidak benar terhadap fakta-faktanya. Ia tidak sepenuhnya jujur terhadap Hawa tentang konsekuensi dari satu perbuatan tunggal tersebut bagi kehidupannya. Ia hanya mengatakan, kalau saja engkau memakannya, beginilah jadinya. Iblis sama sekali tidak mengingatkan. Begitu engkau mengutamakan kehendakmu sendiri di atas kehendak Allah, engkau akan diusir dari Taman Eden ini. Akan terjadi sesuatu pada hubunganmu dengan suamimu. Segalanya tidak akan sama lagi. Hubungan kasihmu tidak akan sama lagi. Engkau tidak akan lagi dapat menikmati apa yang selama ini engkau nikmati. Dengan memenuhi apa yang engkau anggap suatu kebutuhan, melalui jalan pintas, keseluruhan kehidupanmu akan hancur menimpamu. Menarik bukan bahwa iblis tidak pernah menyinggung konsekuensi-konsekuensi itu? Coba Anda merenungkannya. Ketika Anda dicobai untuk tidak mentaati Allah, pernahkah iblis menyinggung konsekuensinya? Beginilah konsekuensi yang akan engkau tanggung karena memberontak terhadap Allah, mengenyampingkan firman-Nya, tidak mempercayai pesan-Nya, memilih kehendakmu sendiri dan bukan kehendak-Nya, hidup tidak taat kepada-Nya. Pernahkah iblis menyinggungnya? Persekutuanmu dengan Allah akan terhalang. Tidak akan lagi ada kuasa dalam kehidupanmu. Engkau akan sengsara. Nuranimu akan sakit. Engkau akan sulit tidur. Kesaksianmu akan rusak. Rumah tanggamu akan rusak. Keuanganmu akan kacau, teman-temanmu akan heran, engkau akan menyesal seumur hidupmu, segalanya tidak akan seperti yang engkau kehendaki. Pernahkah iblis menyinggungnya? Tidak, bukan? Saudara pendengar, demikianlah daya tarik iblis, daya tarik dunia. Firman Allah mengingatkan bahwa sistem dunia itulah musuh kita. Kalau kita memperhatikan iklan, entah di TV, di majalah, di surat kabar, dan sebagainya, apa yang menjadi sasaran daya tariknya? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, persis seperti taktik iblis. Saya bukan menentang orang yang memasang iklan. Saya hanya mau mengatakan faktanya. Pertanyaannya adalah daya tarik mana yang paling kuat, yang paling berpengaruh bagi Anda? Yang paling sering memperdayai Anda, apakah sesuatu dalam kehidupan Anda yang Anda sudah tahu salah? Apakah sesuatu yang Allah ingatkan kepada Anda, tinggalkanlah itu, relakanlah itu, jangan mempertahankannya lagi. Anda sudah mendapatkan peringatan demi peringatan dari Allah, dan iblis terus saja membisikkan, jangan percaya kepada segala yang Allah firmankan. Pertanyaannya adalah, Anda mau percaya kepada kebohongan iblis atau percaya kepada kebenaran firman Allah? Iblis akan mengatakan, semua orang juga melakukannya. Jangan terlalu mengkhawatirkan soal etika atau moral. Anda mau percaya kepada kebenaran firman Allah atau percaya kepada kebohongan iblis? Sebelum Anda menyerah kepada daya tarik pencobaan yang Anda sudah tahu, tidak benar? Bersediakah Anda bertanya kepada diri sendiri? Kalau saya menyerah, apakah saya sudah mengerti segala konsekuensinya? Kalau saya menyerah, bersediakah saya membayar harganya? Apakah benar? Hal ini akan memuaskan saya, memberikan saya kecukupan diri, kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan saya? Saudara pendengar, ketika sedang diserang pencobaan berat, tanyakanlah, apakah saya benar-benar mau mengabaikan firman Allah, mengabaikan himbauan dan peringatan Allah, demi bergelimang dalam pencobaan ini? Kalau Anda bijaksana, Anda akan melawan pencobaan itu dan meninggalkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih, kebaikan, dan rahmat-Mu yang mengagumkan kepada kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa agar barang siapa yang terperangkap dalam perbudakan dan sedang menjajaki kemungkinan meninggalkan semuanya itu, kami berdoa dalam nama Yesus agar kuasa firman-Mu, darah Kristus yang berharga, memerdekakannya dari semuanya itu. Kami berdoa bagi mereka yang sekarang ini sedang menghadapi pencobaan berat, yang sedang bermain-main dan merasionalisasikan kebohongan-kebohongan iblis. Kami berdoa agar Engkau mengekspos apa yang diperbuat iblis selama ini. Berilah mereka hikmat dan kekuatan untuk bersujud sekarang juga, menolak pencobaan itu, dan kembali berserah kepada-Mu sebagai Tuhan kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang belum diselamatkan, yang secara tidak berdaya dan tidak berpengharapan terperangkap dalam pencobaan atau dosa tertentu, agar mereka cukup bijaksana untuk mengaku kepada-Mu, untuk meminta ampun kepada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamat mereka dan menyerahkan kehidupan mereka kepada-Nya sekarang juga. Dalam nama Yesus, kami mendoakan kelepasan dan kemerdekaan bagi mereka yang tertawan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Konsekuensi takluk kepada pencobaan adalah selalu buruk. Hasil segeranya mungkin membawakan kenikmatan sementara. Namun Charles Stanley memperingatkan bahwa sengaja tidak mentaati Allah selalu membawakan kepedihan pada akhirnya. Jadi pertimbangkanlah masak-masak konsekuensinya sebelum Anda menyerah kepada pencobaan. Pencobaan belum menjadi dosa dan baru merupakan ajakan untuk berbuat dosa. 1 Korintus 10 ayat 12 sampai dengan 13 mengajarkan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
1: Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya.

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, Ada Mata Air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Selamat datang di kisah tentang cinta abadi Abraham. Kisah hari ini terinspirasikan dari kejadian-kejadian yang dicatat dalam firman Allah dalam kitab Kejadian. Abraham, tokoh utama kisah kita, menjawab panggilan Allah untuk meninggalkan tempat tinggalnya yang nyaman demi menuju ke suatu negeri yang belum dikenalnya. Abraham membawa Sarah istrinya tercinta bersamaan dengan segala harta bendanya dan bersama-sama mereka berangkat menempuh perjalanan jauh ke negeri yang belum mereka kenal. Selama perjalanan mereka, mereka menghadapi banyak hambatan. Salah satu beban berat yang mereka pikul adalah fakta bahwa mereka tidak mampu mempunyai anak. Akankah cinta Abraham kepada istrinya menopang mereka ketika ia tahu bahwa istrinya tidak mampu melahirkan anak baginya? Akankah ia berpaling dari Allah tanpa mempercayai Dia bahwa Ia akan menganugerahi mereka seorang anak pada saat yang tepat? Kita akan menemukan jawabannya dalam kisah ini.

Nama saya Abraham. Sesuatu yang mengejutkan terjadi kepada saya pada suatu pagi ketika saya masih tinggal di rumah saya di Ur-Kasdim. Tuhan berfirman pada saya, dan saya tidak sabaran memberitahukan hal itu pada Sarah, istri saya.

0: Sarah! Sarah!
1: Ada apa tergesa-gesa? Mau minum?
0: Tidak, terima kasih. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan kepadamu. Allah baru saja berfirman kepadaku. Ia menyuruh aku meninggalkan Ur-Kasdim dan pindah ke tempat lain.
1: Apa? Pindah? Ini kan tempat tinggal kita. Kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini dengan nyaman. Segala milik kita ada di sini. Masa kan Allah mendadak menyuruh kita pindah? Kamu salah dengar tidak?
0: Telingaku tidak tersumbat kok ketika Allah berfirman kepadaku. Aku tidak salah dengar. Kita akan pindah.
1: Pindah kemana?
0: Aku belum tahu, tapi...
1: Apa maksudmu belum tahu? Bagaimana kita bisa pindah kalau kita tidak tahu mau pindah kemana? Ada pesannya yang kamu lewatkan kali?
0: Tidak, katanya ia akan menunjukkan tempatnya kepadaku. Kita harus percaya kepada Tuhan, sebab ia pasti akan menuntun kita ke tempat tinggal yang baru.
1: Tapi...
0: Biar aku selesaikan dulu. Tuhan juga mengatakan, ia akan menjadikan aku bangsa yang besar.
1: Bangsa yang besar? Mana mungkin? Bangsa itu berarti ribuan orang, bukan? Sedangkan kita, satu anak pun tidak punya. Aku belum melahirkan seorang anak pun bagimu. Dan kita sama-sama sudah menua. Bagaimana mungkin kita punya bayi? Kalau kita tidak punya bayi, bagaimana mungkin Allah menjadikanmu sebuah bangsa? Mustahil.
0: Jangan sedih, Sarah. Janganlah kita mengandalkan apa yang kita lihat. Hendaknya kita menaruh percaya pada Tuhan. Yang jelas, aku percaya ia akan memberi kita seorang anak, dan kita akan punya banyak anak dan cucu. Allah bukanlah pendusta dan tidak akan melanggar janji-janjinya, bukan? Sini, ku peluk kamu.
1: Aku kan wanita menikah. Otomatis aku berharap melahirkan anak. Tapi nyatanya aku mandul. Dan fakta bahwa aku mulai menua menjadikan aku lebih khawatir. Aku...
0: Jangan menangis, Sarah. Aku jadi sedih.
1: Aku malu. Setiap wanita tampaknya memandang rendah padaku. Bahkan menertawakan aku. Mereka menghina aku. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi mereka. Maka kebanyakan aku tinggal di tenda saja.
0: Ah, kasihan kamu. Nanti aku beritahu suami mereka tentang hal itu. Serius?
1: Aku?
0: Iya, sayang.
1: Aku juga takut kalau-kalau kamu menceraikan aku karena tidak melahirkan.
0: Tidak akan. Kamu ingat apa kataku pada hari pernikahan kita? Cintaku kepadamu tak akan pernah berakhir. Persis seperti kasih Allah kepada kita, tidak akan pernah berakhir.
1: Aku ingat, dan aku juga cinta padamu. Seandainya saja aku bisa melihat masa depan, kuharap kamu mengerti.
0: Aku mengerti, Sarah. Tapi disanalah letak peran iman kita. Yaitu ketika kita tidak tahu masa depan kita, kita harus menaruh percaya pada Tuhan. Ia akan menunjukkan jalannya pada kita.
1: Kamu benar. Kita sama-sama harus mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak kita sendiri.
0: Nah, untuk apa kita mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi?
1: Kamu benar.

0: Maka saya bawa ayah saya, Sarah istri saya, dan segala milik saya, lalu meninggalkan negeri kami. Lot keponakan saya ikut serta, karena Haran ayahnya saudara saya sudah tiada. Nahor saudara saya yang lain tetap tinggal di kota asal kami. Tuhan menuntun kami ke Haran, dan kami tinggal di sana selama beberapa tahun. Setelah ayah saya meninggal, kami pindah lagi dan berangkat ke tanah Kanaan. Usia saya pada waktu itu sudah 75 tahun, sedangkan Sarah 65 tahun.
1: Kamu tidak lelah ya? Mengapa tidak menunggang keledaimu?
0: Aku mau berjalan di sampingmu, memandangi wajahmu yang cantik.
2: Tuan, Tuan,
0: ada apa?
2: Lihat tuh, di depan sana, Kanaan.
0: Kok kamu kelihatannya ketakutan?
2: Saya pernah mendengar cerita-cerita tentang mereka. Mereka kuat-kuat.
0: Aku juga pernah mendengarnya. Tapi jangan takut, Tuhan menyertai kita. Kita akan aman, asalkan kita tidak mengganggu mereka. Mari kita bergegas dan memasang tenda sebelum hari gelap.

0: Menertawakan apa sih?
1: Tuhan lagi-lagi berfirman kepadaku. Katanya, katanya ia akan memberikan tanah Kanaan itu kepadaku. Kabar baik, bukan?
0: Ya sih. Kapan ia akan memberikannya kepadamu? Dan bagaimana dengan orang Kanaan itu sendiri? Apakah ia mengharapkan kita memerangi mereka dan menendang mereka keluar dari negeri mereka? Kan orang-orang kita hanya gembala dan hamba, bukan prajurit.
1: Allah tidak mengatakan kapan atau bagaimana caranya, tapi satu hal yang ku tahu, ia mau meyakinkan kita lagi tentang janji-janjinya sebelum kita pindah. Masih ingat tidak waktu kamu mengatakan sebuah bangsa itu berarti ribuan orang, padahal kita tidak punya anak?
0: Nyatanya kita masih belum punya anak.
1: Biar aku selesaikan. Untuk menguasai Kanaan, kita butuh orang, orang kita sendiri. Artinya, Allah pasti akan menganugerahi kita anak, ahli waris kita sendiri. Maka anak-anak kita akan semakin banyak, dan ujung-ujungnya kita akan memenuhi seluruh negeri itu. Masuk akal?
0: Kedengarannya asik sih.
1: Aku perlu membangun mesbah bagi Tuhan dan bersyukur kepadanya. Tapi aku perlu mencari tempat yang tepat.

kami menemukan Sikem, suatu tempat yang menyenangkan untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Kemudian, kami tiba di padang gurun Negeb dan menetap di sana. Tapi kemudian terjadilah kelaparan. Makanan dan air kami habis. Terpaksalah kami pindah lagi. Syukur kepada Allah, Ia membukakan pintu bagi kami untuk pergi ke Mesir. Di sana terdapat banyak makanan. Satu hal yang mengganggu saya adalah Sarah istri saya adalah wanita yang sangat cantik. Orang Mesir akan membunuh saya seandainya mereka tahu bahwa Sarah istri saya. Saya perlu menyusun rencana.

0: Sekarang kita memasuki Mesir. Kalau orang Mesir melihat wajahmu yang cantik dan mereka tahu aku suamimu, jangan-jangan mereka membunuh aku dan mengambilmu.
1: Tidak, kamu tidak boleh meninggalkan aku, dan aku tak akan pergi mengikut mereka. Apa yang harus kita perbuat?
0: Aku ada rencana nih. Kalau mereka menanyakan apakah kita ada hubungan, katakan saja kamu saudaraku. Maka mereka tak akan membunuh aku karena kamu. Mungkin mereka malah akan memperlakukan aku dengan baik.
1: Kamu harus hidup, sebab Allah telah berfirman akan menjadikanmu sebuah bangsa yang besar. Tapi aku takut, jangan-jangan orang Mesir mengambil aku. Aku takut, jangan-jangan aku tidak melihatmu lagi. Aku takut sekali.
0: Turuti saja apa yang kukatakan barusan ya. Aku akan mencari jalan untuk menyelamatkanmu. Kita sudah sampai di gerbang kota. Lihat, dua prajurit di sana itu. Nah, aku perlu berbicara kepada mereka. Berdoalah agar Tuhan berkenan kepada kita.

0: Berhenti. Siapa engkau? Sedang apa engkau di Mesir sini?
1: Apa kabar? Nama saya Abram. Dan mereka ini keluarga saya. Negeri di mana kami tinggal sedang dilanda kelaparan hebat. Kami dengar banyak orang telah jauh-jauh datang ke negeri Tuan untuk membeli makanan dan persediaan lainnya. Boleh kami tinggal di Mesir untuk sementara? Tidak lama?
0: Boleh.
2: Tunggu, siapa wanita yang menunggang keledai itu?
1: Sarah, saudara saya.
3: Iya, saya saudaranya.
2: Hei Jabari, saudaranya sangat cantik. Lihat matanya yang besar itu, begitu indah. Aku punya ide nih. Bawa saja dia kepada Firaun, maka kita akan menerima upah dari sang raja. Bagaimana?
0: Kedengarannya rencana yang sangat baik tuh, Bumani.
2: Engkau dan keluargamu boleh pergi, asalkan engkau tinggalkan saudaramu pada kami.
1: Wah, saya perlu merawat dia, Tuan. Tolong izinkan dia pergi bersama saya.
0: Turuti apa kata kami, atau kalian berdua akan sama-sama mati.
1: Baiklah, baik. Memangnya apa yang Tuan rencanakan bagi saudara saya?
2: Kami akan mempersembahkannya kepada Firaun.
1: Firaun? Lalu apa yang akan diperbuat dengan saudara saya?
0: Bukan urusanmu. Sekarang, pergilah atau mati.
1: Waduh, Firaun memberi aku demikian banyak ternak, domba, unta, keledai, dan hamba. Tapi semuanya itu jauh kalah penting dibandingkan Sarah. Seharusnya aku tidak membiarkan mereka mengambil Sarah dariku. Aduh, ini salahku. Aku khawatir sekali. Apa yang akan Firaun perbuat dengannya? Aku tidak bisa kehilangan dia. Aku sangat mencintainya. Tapi bagaimana aku bisa menyelamatkan dia? Aku harus berdoa kepada Tuhan.

Ya Tuhan, Engkaulah yang membawa kami jauh-jauh ke negeri ini. Sekarang Sarah istriku ada di tangan Fir'aun. Pasti ia sangat ketakutan tanpaku di sampingnya, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat sang raja terhadapnya. Aku sangat tertekan. Ya Tuhan, kumohon, selamatkanlah Sarah dari Fir'aun, dan bawalah dia kembali kepadaku dalam keadaan selamat.

0: Tuan, ada utusan dari Firaun ingin bertemu.
1: Ya Tuan, apa yang dapat saya bantu?
2: Abram ya?
1: Saya sendiri.
2: Firaun mau ketemu, segera.
1: Ada apa ya?
2: Soal Sarah, istrimu.
1: Firaun tahu dia istri saya.
2: Sudahlah, jangan buang waktu. Cepat ikut saya ke istana sekarang.

0: Lihat tuan, semua orang di istana ini menggaruk tubuh mereka, dari kepala hingga jari kaki. Mereka tampak kesakitan. Apakah mereka menderita semacam penyakit?
1: Entah. Shh. Fir'aun mendekati tahtanya.
2: Abram?
3: Ya, Raja.
2: Allahmu menimpakan tulah terhadap kami. Lihat. Sekujur tubuh kami sakit. Gatal dan sakit. Gara-gara engkau berdusta kepada kami. Mengapa engkau mengatakan Sarah itu saudaramu, Abram? Seandainya engkau mengatakan dia itu istrimu, aku tak akan mengambil dia.
3: Ya, Raja. Seandainya saya katakan dia istri saya khawatir Tuan akan membunuh saya.
2: Oh, dasar. Pengawal, bawa istrinya keluar dan kembalikan kepadanya sekarang.

0: Abram.
1: Sayangku, aku sangat kehilangan kamu. Senang sekali aku mendapatkanmu kembali.
2: Pengawal, halau mereka dengan harta benda mereka dari negeri ini. Jangan pernah membiarkan aku melihat mereka lagi.

Setelah itu, Sarah dan saya kembali ke Kanaan dan tinggal di sana. Waktu berlalu demikian cepat. Usia saya genap 85 tahun, sedang Sarah 75 tahun. Tapi kami masih belum punya anak. Suatu hari, ia berbicara kepada saya lagi soal anak.

0: Pandanglah aku. Aku belum hamil juga, walaupun kita sudah berulang-ulang mencoba. Bagaimana mungkin engkau menjadi sebuah bangsa? Aku tidak dapat membayangkan hal itu terjadi. Allah tidak memegang janjinya.
1: Tenanglah. Yang pasti Allah akan mengerjakan apa yang telah Ia janjikan kepada kita. Ia tidak pernah berdusta. Bersabarlah dan nantikanlah Dia. Waktunya tidak sama dengan waktu kita.
0: Tunggu, tunggu. Bicara sih mudah. Sudah begini saja. Hagar hambaku yang orang Mesir itu kan masih muda. Sudahlah, aku berikan dia kepadamu. Nikahi saja dia, dan berikanlah aku seorang anak.
1: Tapi kan istriku kamu. Kamu wanita yang kucintai.
0: Masa bodohlah, asal ia punya anak. Kamu senang ya kita ditertawakan orang karena tidak punya anak. Aku sudah muak dengan ejekan mereka.
1: Jangan menangis, sayang. Ya sudah, akan kuturuti kemauanmu.

Saya turuti kemauan Sarah istri saya. Saya nikahi Hagar hambanya. Ketika Hagar hamil, datanglah masalah besar. Pecahlah perang perempuan. Seandainya kami menantikan Tuhan, kami tidak akan terjerumus ke dalam masalah ini.

0: Nyonyaku sayang, lihatlah perut saya. Sudah besar, karena janin di dalamnya. Janin saya, pasti lelaki. Lagi pula, semua orang menertawakan Nyonya, karena masih juga belum punya anak. Saya dong, lain. Saya hamil bayi suami Nyonya. Status saya meningkat. Mungkin lebih tinggi daripada status Nyonya sendiri dalam hal tertentu. Hehehehe.
1: Hagar, berani-beraninya kamu berkata seperti itu kepada saya. Jangan lupa, saya ini tetap Nyonyamu ya. Dan kamu hanyalah hamba perempuan.
0: Nyonya kira saya takut. Bercerminlah, ibu tua. Saya tidak percaya Nyonya akan melahirkan anak bagi suami Nyonya. Maksud saya, suami saya.
1: Jaga ya mulutmu. Kalau tidak, akan saya adukan kepada Abram.
0: Silakan. Saya bayangkan dia akan membela saya.

0: Mengapa kamu menangis, sayang? Ada yang mengejekmu lagi?
1: Agar hambaku telah menghina aku. Katanya aku sudah tua dan tak akan pernah punya anak sendiri. Ia bahkan mengatakan bahwa statusnya lebih tinggi daripada aku. Padahal aku yang memberikan dia kepadamu. Tapi kamu tampaknya tidak mengajari dia untuk menunjukkan hormat padaku. Ini salahmu. Aku minta keadilan ditegakkan. Biar Allah yang menolong kita menyelesaikan urusan ini.
0: Sedari awal kan sudah kuperingatkan. Jangan memaksa aku menikahi dia. Sekarang kamu juga yang menyuruh aku membereskan masalah ini.
1: Jangan berharap aku mau bicara sama kamu lagi kalau kamu tidak mendisiplinkan dia.
0: Dia kan hambamu. Perbuat saja terhadapnya sesukamu. Sudah aku lelah. Aku mau tidur.
1: Baik, aku akan berbuat sesukaku terhadapnya.

0: Adina, silahkan kamu istirahat.
1: Nyonya, saya masih harus membersihkan karpet, tenda, dan memberikan makan ternak.
0: Biar Hagar yang mengerjakan semuanya itu. Kamu boleh pergi sekarang.
1: Baik, Nyonya.

0: Hagar, apa kamu tidak dengar?
1: Lalu, saya tak akan mengerjakannya. Apa sih yang bisa Nyonya perbuat terhadap saya?
0: Ingat, saya Nyonyamu ya. Kamu harus patuh dan menuruti saya.
1: Sudah dapat persetujuan belum dari Abram, suami saya?
0: Ia sudah mengizinkan saya berbuat sesuka saya terhadapmu. Sekarang, kerjakan apa yang saya perintahkan. Selesaikan semua pekerjaan sebelum matahari terbenam. Kalau tidak, kamu tidak boleh tidur atau makan. Paham?
1: Paham.
0: Keenakan. Hari ini lebih sejuk daripada biasanya. Sebelum kamu kerjakan semuanya itu, bersujudlah di tanah berbatu itu selama 1 jam.
1: Saya kan lagi hamil.
0: Itu kan bayimu, bukan bayi saya. Lagi pula toh kamu kuat dan masih muda. Tak akan berbahaya kalau kamu bersujud sebentar.
1: Baik.
0: Sekarang lihatlah siapa yang lebih berwenang.
1: Ini tidak adil.

0: Hagar, Hagar, hari sudah malam. Semua orang sudah tidur. Kamu mau kemana?
1: Kamu tahu Sarah nyonya kita telah memperlakukan aku dengan buruk belakangan ini. Aku tidak tahan lagi. Aku mau minggat untuk menyelamatkan diri dan bayiku.
0: Jangan, nanti kamu ditangkap dan dihukum loh.
1: Toh, aku sudah dihukum.
0: Makanya, jangan menghina Sarah nyonya kita.
1: Ya sudah, aku menyesal. Sebelum mereka menangkap aku, biarlah aku pergi.
0: Kamu mau kemana? Di mana-mana padang gurun. Jangan-jangan, kamu nanti mati. Lagi pula, hari sudah gelap.
1: Lebih baik aku mati daripada diperlakukan tidak baik. Sinar rembulan akan memandu aku. Selamat tinggal.
0: Oh Hagar, jaga dirimu baik-baik ya.

0: Hagar, sedang apa engkau di padang gurun sini? Bukankah seharusnya engkau bersama Sara nyonyamu?
1: Siapa engkau?
0: Aku utusan Tuhan. Ia telah melihat kesedihanmu dan menyuruh aku berbicara kepadamu.
1: Sara, nyonyaku, memperlakukan aku dengan tidak baik. Kumohon, selamatkanlah aku dan bayiku darinya.
0: Kembalilah kepada nyonyamu dan patuhilah dia. Bayi dalam kandunganmu itu lelaki, dan engkau akan menamakan dia Ismail. Banyak orang akan lahir daripadanya.
1: Engkau akan melindungi aku dan anakku.
0: Bukankah telah kukatakan bahwa banyak orang akan lahir dari anakmu Ismail?
1: Baik, baik. Terpujilah Tuhan yang melihat aku.
0: Sekarang kembalilah kepada nyonyamu dan tunduklah kepadanya.
1: Baik.

Hagar kembali dan menceritakan segala yang telah ia alami sementara ia di padang gurun. Ia ubah sikapnya terhadap Sarah, istri saya, dan mematuhi dia. Beberapa bulan kemudian, Hagar melahirkan seorang anak lelaki, dan kami menamai dia Ismail. Lalu suatu hari, ketika usia saya sudah 99 tahun, Tuhan menampakkan diri lagi kepada saya. Sekali lagi ia meyakinkan saya akan janjinya bahwa ia akan memberikan tanah Kanaan sebagai milik yang kekal. Ia juga meneguhkan perjanjian dengan saya bahwa ia akan menjadi Allah saya dan Allah keturunan-keturunan saya. Ia ganti nama saya menjadi Abraham sebab saya akan menjadi bapa banyak bangsa. Ia ganti nama istri saya menjadi Sarah sebab ia akan menjadi ibu banyak bangsa. Satu hal lagi yang menjadikan Sarah penuh sukacita adalah karena Tuhan mengatakan Sarah akan melahirkan anak bagi saya ketika genap berusia 90 tahun. Ia bahkan sudah menamai anak kami Ishak sebelum ia lahir. Bukankah Tuhan setia kepada kita walaupun terkadang kita meragukan janji-janjinya? Tinggal setahun lagi sebelum Sarah, istri saya yang cantik itu, melahirkan anaknya sendiri.

0: laki-laki.
1: Laki-laki. Persis seperti yang telah Tuhan katakan. Boleh aku masuk melihat mereka?
0: Boleh, Tuan.
1: Sarah, sayangku, engkau kesakitan ya?
2: Kesakitan yang kuderita tidak ada apa-apanya dibanding dengan luapan sukacitaku. Lihat anak kita Ishak, manis ya?
1: Iya. Coba aku gendong.
2: Hati-hati ya, ia sedang tidur.
1: Anak yang tampan. Mirip aku tidak?
2: Rasanya mirip.
0: Iya, mirip.
1: Tuhan sungguh telah memenuhi janjinya pada waktu yang ditetapkan.
2: Betul, ia demikian setia, walaupun terkadang aku tidak mempercayainya untuk berkat-berkatnya.
1: Itu karena ia mengasihi kita. Puji Tuhan atas apa yang telah ia kerjakan.
2: Ia telah membawakan tawa bagiku. Mulai sekarang, tak ada lagi orang yang dapat mengejek aku. Mereka akan tertawa bersama aku.
0: Tuan, Nyonya, apa boleh saya umumkan kabar baik ini?
1: Tentu. Sarah, yuk kita adakan pesta dan kita undang semua orang untuk merayakan kelahiran anak kita.

Waktu berlalu dengan cepat. Iskak bertumbuh demikian cepat dan kuat. Tetapi Ismail cemburu terhadapnya. Suatu hari, istri saya melihat Ismail mentertawakan Iskak. Istri saya sama sekali tidak senang karenanya. Maka ia datang kepada saya dan menyuruh saya mengusir Hagar dan Ismail. Mulanya saya merasa tidak berdaya dan frustasi dan tidak mau melakukannya sebab Ismail juga anak saya. Lalu Tuhan berbicara kepada saya lagi dan meyakinkan saya bahwa Ishaklah, bukan Ismail, anak yang ia janjikan, dengan siapa ia akan meneguhkan perjanjiannya. Maka saya merasa damai mengusir Hagar dan Ismail. Nah, saya kira Sarah, Iskak dan saya akan hidup tanpa khawatir lagi seumur hidup kami. Ternyata suatu hari, Tuhan meminta saya melakukan sesuatu yang sangat sulit saya taati.

0: Sedang apa kamu? Menyembunyikan sesuatu ya dari aku?
1: Tidak.
0: Matamu berdusta. Sudahlah, mengaku saja.
1: Nanti kamu melarang aku melakukannya kalau aku mengakuinya.
0: Sudahlah. Apa sih? Cepatlah mengaku sebelum aku marah.
1: Janji ya, jangan marah.
0: Iya.
1: Tuhan meminta agar aku mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran.
0: Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia kan anak kita satu-satunya. Tidak. Tidak. Pasti kamu salah dengar.
1: Sarah, sayangku, begitulah persisnya firman Tuhan. Aku sendiri sulit menerimanya. Tapi kita harus mentaati dia, apapun itu. Sebab dialah Tuhan kita yang berdaulat.
0: Tidak, seharusnya ini tidak terjadi pada anak kita.
1: Pasti Allah punya maksudnya sendiri. Jalannya lebih tinggi daripada jalan kita. Kita boleh tidak mengerti kehendaknya dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita perbuat adalah mempercayai dia.
0: Aku tahu, kamu sudah 1000 kali mengatakannya. Entah apa maksud Allah. Tapi aku tahu bahwa ia tak akan pernah melanggar janjinya.
1: Syukurlah kalau kamu mengerti.
0: Ishak sendiri sudah tahu.
1: Belum. Jangan beritahu dia. Nanti dia ketakutan. Besok pagi aku akan membawa Eliezer dan Abdul bersama kami naik ke gunung yang akan Allah tunjukkan pada kami. Kamu tinggal di rumah dan nantikan aku ya.
0: Iya.

0: Itu dia. Eliezer, Abdul, aku akan membawa Ishak dan mendaki ke sana. Kalian tunggu kami di sini ya.
1: Tuan, biar saya bawakan kayunya.
0: Tidak usah. Kamu tunggu saja di sini. Ishak dan saya akan sembahyang di sana.
2: Hati-hati ya, Tuan. Bukitnya sangat curam.
0: Tidak apa-apa.

0: Ayah, segalanya sudah tersedia. Kayu, api, pisau. Tapi anak dombanya kok tidak ada? Wah, pasti kita lupa membawanya ya. Padahal perjalanan kemari butuh waktu 3 hari. Lalu apa yang harus kita perbuat ya?
1: Jangan khawatir, Nak. Tuhan akan menyediakan anak dombanya. Ayo, kita teruskan perjalanan.
0: Baik, Ayah.
1: Seharusnya sudah tidak jauh lagi dari tempat yang Tuhan tunjukkan. Lihat tuh di sana. Benar. Akhirnya sampai juga kita. Ayo, kita bangun misbahnya dulu.
0: Baiklah, Ayah.

0: Sekarang berbaliklah, nak.
1: Untuk apa, ayah?
0: Ayah perlu mengikatmu dan meletakkanmu di atas mezbah.
1: Loh, kok saya? Saya kira kita perlu mencari anak domba. Saya kan bukan anak domba, ayah. Pasti ayah kelelahan karena perjalanan 3 hari ini. Sudahlah, ayah istirahat dulu. Biar saya yang memburu anak domba.
0: Tidak. Engkaulah anak domba untuk korban bakarannya, nak.
1: Apa? Allah mau ayah membunuh saya sebagai persembahan? Tidak mungkin, ayah. Saya harus beritahu ibu nih.
0: Hentikan, nak. Ayah hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ibumu juga sudah tahu. Ibumu dan ayah tidak mau melihat kamu meninggalkan kami, tapi kita harus mentaati Tuhan. Dialah yang memberikan kamu kepada kami sebagai anak kami. Dan ia dapat mengambilmu lagi dari kami, kalau memang itu kehendaknya. Biarlah Allah melakukan kehendaknya.
1: Ya sudah, jadilah kehendaknya.

0: Abraham, Abraham.
1: Aku di sini, Tuhan.
2: Jangan engkau sentuh anak itu. Sekarang Tuhan Allah tahu bahwa engkau mentaati dia dengan segenap hati. Sebab engkau merelakan bahkan Ishak anakmu sendiri. Allah tahu bahwa engkau takut akan dia. Lihat, semak belukar di sana. Tuhan telah menyediakan seekor domba jantan untuk korban bakaran.
1: Oh, terima kasih Tuhanku.

0: Abraham, Abraham.
1: Iya, sayangku.
0: Tuhan akan segera membawaku pergi.
1: Jangan berkata begitu.
0: Usiaku sudah 127 tahun. Aku tahu, sudah saatnya aku pergi. Sebelum aku tinggalkan dunia ini, ada sesuatu yang harus kukatakan kepadamu dan kepada Ishak. Kita sudah menghadapi demikian banyak kesulitan. Tapi aku tidak menyesal, sebab Tuhan Allah selalu menyertai kita. Dan kamu selalu di sampingku juga. Aku merasakan kasih Allah di sekelilingku, dan juga cintamu. Aku percaya bahwa aku adalah wanita yang paling diberkati di seluruh dunia.
1: Sebaiknya kamu istirahat.
0: Biar aku selesaikan. Ishak, mendekatlah.
2: Ya, Ibu.
0: Rawatlah ayahmu setelah Ibu pergi. Janji.
2: Baik, Ibu. Tapi Ibu tak akan meninggalkan kami, kan?
0: Semua orang akan meninggal. Ibu tak terkecuali. Jadilah anak yang baik dan taatilah Tuhan Allah kita dalam segala yang kamu perbuat. Dengarkan.
2: Ibu! Ibu!
1: Sarah! Sarah!
0: Dengarkan ayahmu. Dengarkan ayahmu, ya. Abraham, aku mencintaimu.
1: Sarah, cintaku kepadamu takkan pernah berakhir. Persis seperti kasih Allah kepada kita, takkan pernah berakhir.

Sarah, istri saya yang cantik, meninggal. Saya pilih lokasi makam terbaik di ladang Makpela, di Kanaan, dan menguburkan dia di sana. Wajahnya yang cantik dan baik hati akan selalu saya kenang.

Bertahun-tahun Abraham dan Sarah menjadi suami istri. Mereka menghadapi banyak ujian dan kesulitan dalam pernikahan mereka dan berbagi banyak sukacita dan kebahagiaan. Mereka mempercayai Allah dan percaya kepadanya, bahkan ketika keadaan mengindikasikan tidak ada pengharapan. Cinta antara Abraham dengan Sarah tetap kuat dan setia seumur pernikahan mereka hingga Sarah meninggal. Hubungan cinta kita dengan pasangan kita adalah perjanjian seumur hidup. Kesulitan apapun yang kita hadapi dalam pernikahan kita, Tuhan selalu menyertai kita dan akan menolong kita. Kita tidak sendirian. Hendaknya kita mempercayai Allah dan mempercayai satu sama lain. Hendaknya kita setia kepada Allah dan kepada satu sama lain. Sekarang tiba saatnya kita menanggapi firman Allah. Allah kita adalah Allah yang besar. Ia Maha Kuasa. Dialah yang menjadikan

Saudara dan saya, kepada Allah Maha Besar keseluruhan alam semesta ini yang mengasihi kita dan menunjukkan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita setiap hari. Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 29. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya dan setelah itu, saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah besar yang maha kuasa. Aku bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Aku mengasihimu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Kita akan mengulangnya sebagian-sebagian. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah besar yang maha kuasa. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan rahmat. Aku mengasihimu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasih-Nya kepada kita dalam program berikutnya. Kisah selanjutnya dalam serial Asmara dalam Alkitab adalah kisah Iskak dengan Ribka. Sampai jumpa.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Jadilah Nyata. Nats Alkitab dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 23 ayat 28. Mereka kelihatan baik, tetapi tidak memiliki kasih karunia, belas kasihan, dan kasih sayang. Yesus menghendaki mereka untuk melakukan itu. Karena kita hidup dalam masyarakat yang berpusat pada penampilan, Yesus memperingatkan kita tentang bahaya yang datang dari berkutat pada kehidupan lahiriah dengan mengorbankan kehidupan batiniah. Lalu bagaimana mencegah hal itu terjadi? Pertama, mengikuti teladan Yesus. Ia menghabiskan hidupnya untuk melayani mereka yang terluka, yang terlupakan dan kesepian. Yang kedua, ingatlah bahwa meskipun Anda seorang Kristen, Anda akan tetap berjuang di beberapa area. Jangan menganggap seolah-olah Anda memiliki segalanya. Dan yang ketiga, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bersikap terbuka, yang bisa mendorong Anda untuk bisa transparan dan mengoreksi Anda ketika Anda membutuhkannya. Mary Beth Whelan menulis, "Para tukang cat mengecat dinding yang berada di bagian bawah rumah. Seminggu kemudian, saya menemukan kebiasaan-kebiasaan yang ada tidak berubah. Anak-anak masih menorehkan tangan-tangan kotor mereka, membuat apa yang putih dan bersih menjadi abu-abu dan kotor. Seperti dinding itu, jika saya tidak berhati-hati, saya dapat menutupi apa yang ada di sana, mengenakan pakaian Kristen, membawa Alkitab saya, tersenyum seolah-olah semuanya sempurna, dan berbicara dengan gembira tentang perjalanan saya dengan Tuhan. Namun, jauh di dalam, kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan terungkap saat hidup menjadi berantakan. Saya dapat menjadi orang Farisi zaman modern dan berpusat seolah-olah semua bersih saja dan mengabaikan hal-hal yang kotor di baliknya. Jadi bersikaplah realistis."
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: berkata, "Jangan takut, jangan khawatir, karena aku gembalamu yang baik."
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 21. Dipuji Tuhan. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih, pujian tidak dapat dihindari oleh orang yang berbuat baik atau memiliki karakter yang mulia. Namun yang perlu dihindari oleh orang kudus adalah jiwa yang haus pujian. Firman Tuhan mengajarkan bahwa hanya Tuhanlah layak menerima pujian dan hormat, Wahyu pasal 4 ayat 11. Seandainya ada orang memuji perbuatan dan karya yang baik, pujian itu seringkali terpaku pada hal-hal lahiriah. Semua hal itu tidaklah penting dan belum tentu benar. Sebab itu, buanglah pujian itu ke sampah, supaya jiwa tidak bersandar pada hal yang lain selain Tuhan. Jika pujian itu memang sesuai dengan hal-hal lahiriah yang dipuji, maka semua itu pun berasal dari Tuhan. Jadi, pujian itu tidak boleh berhenti pada hati, melainkan harus diteruskan kepada Allah. Sebab segala yang mulia dan agung berasal dari Tuhan, dan jiwa tidak pantas menerima segala pujian itu. Segala yang buruk berasal dari dalam hati, dan segala yang baik berasal dari Tuhan. Jika memang benar ada hal yang baik dan mulia yang dihasilkan dari jiwa, maka semua itu berasal dari hasil karya roh. Tuhanlah yang pantas dipuji, bukan diri sendiri. Tetapi hal yang buruk dan cemar yang ditimbulkan dari jiwa berasal dari diri sendiri. Orang Kristen yang berani memuji diri sendiri, hal itu disebabkan karena ia hanya melihat sisi terangnya saja dan belum mengenal sisi gelapnya. Tatkala seorang mengenal sisi gelap jiwanya, ia akan menjadi malu dan merasa hina, dan menyadari kebutuhannya akan anugerah Allah. Bagaimanakah sikap orang percaya yang dipuji? Pertama, jangan bersikap pura-pura tidak mau, padahal diam-diam menikmati pujian itu. Kedua, selalu ingat bahwa Allah sendiri layak menerima pujian dan hormat. Ketiga, jangan berfokus dan haus terhadap pujian. Keempat, simak dan hargai setiap kritikan. Kelima, mencari pujian hanya dari Allah saja. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Apakah Anda pernah memuji diri sendiri? Mengapa orang yang dipuji Tuhan tahan uji? Jelaskan. Bagaimanakah sikap yang dipuji Tuhan? Mengapa kita harus waspada terhadap pujian? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangana Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Lillian Tracer. Peduli dengan orang lain. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

0: anak yatim piatu memanggilnya Mama. Anak-anak ini berasal dari berbagai agama, seperti Muslim, Kristen, dan penganut agama lain. Namun bagi Lilian Trasha, mereka hanyalah bayi-bayi yang membutuhkan makanan, pakaian, tempat untuk tidur, dan yang paling penting, kasih sayang dari seorang ibu.
1: Mungkin Anda tidak kenal Lilian Tracer, namun dia pasti dianggap sebagai pahlawan oleh Tuhan. Pada tanggal 8 Oktober 1910, dia dan saudarinya, Jenny, pergi ke Mesir tanpa bantuan dari badan misi dan hanya dengan cukup uang untuk sampai ke rumah seorang misionaris yang Lilian temui sebelum mereka meninggalkan Amerika.
0: Ketika Tracer bersaudara itu datang ke Mesir, Lilian, sang adik yang penuh percaya diri, bertekad untuk memberikan dampak besar. Namun, dia tidak tahu cara memulainya. Perjalanan Lilian di Mesir merupakan sebuah kisah yang luar biasa, di mana Tuhan menggunakan orang biasa untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, bahkan ketika kesuksesan terasa mustahil.
1: Lilian tinggal di Mesir selama kurang dari 3 bulan ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Waktu itu sudah malam dan dia tidak mengharapkan ada tamu. Lilian segera berdiri dan membuka pintu. Seorang pria yang terlihat kesal berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa ada seorang wanita Mesir yang sakit parah dan memohon agar ada seseorang yang datang dan membantunya.
0: Lilian segera berdiri dan mengenakan jaketnya. Ia berkata, "Saya harus pergi." Pendeta Danning, pria yang meminta kedua saudari itu untuk bekerja bersamanya, dengan senang hati menunggu di rumah. Sementara Lilian dan dua rekan kerja Mesirnya pergi bersama orang yang tidak dikenal, yang tampaknya merupakan anggota keluarga wanita Mesir itu.
1: Mereka masuk ke dalam sebuah pondok kecil yang berbau tidak sedap dan tidak memiliki jendela. Di dalamnya gelap, namun mata mereka dapat beradaptasi. Ada seorang wanita muda terbaring di atas tempat tidur dari jerami. Mereka tidak dapat memastikan apakah dia seorang wanita muda atau seorang anak. Lilian berlutut di sisi wanita itu dengan cepat. Sang ibu muda yang mungkin berusia 16 tahun membuka matanya dan menatap Lilian. Dia berteriak, "Arjoki, Arjoki, tak di home." Tapi sayangnya, dia meninggal beberapa saat kemudian.
0: Lilian lalu melihat seorang bayi yang masih sangat kecil dan sangat lemah, terbaring di pangkuan seorang wanita tua. Tangisan lemah keluar dari bibir bayi yang sedang berjuang, yang mengayunkan lengan mungilnya. Lilian merasa takut dan menjauh.
1: Salah satu rekan kerja Lilian yang berasal dari Mesir dengan lembut bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh ibu muda itu sebelum ia meninggal? Dia ingin kamu membawa bayi ini."
0: Lilian dengan terpaksa menerima bayi itu ke pangkuannya. Lilian tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membawa bayi itu ke tempat tinggalnya. Apakah ini tujuan hidupnya? Segalanya tampak berlawanan dengan tujuan awalnya. Di rumah, bayi itu terus menangis karena sangat lapar dan menjadi semakin lemah. Tangisannya membuat para misionaris lain sulit tidur di malam hari. Akhirnya, atasannya berkata kepadanya, antara kamu harus membawa bayi itu kembali ke desa, atau kamu harus pergi.
1: Lilian memutuskan untuk pergi, tanpa tahu kemana harus pergi, atau apa yang harus dia lakukan. Dia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa sebuah rumah tanpa perabotan, dan uang untuk makanan yang cukup untuk seminggu. Itulah saat panti asuhan di Asyaut, Mesir, dekat Sungai Nil, dimulai.
0: Seseorang pernah mengatakan bahwa kita belum benar-benar menguji apa yang Tuhan bisa lakukan, sampai kita mencoba melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Lilian Thresher membuktikan hal ini berkali-kali.
1: Dia menghadapi kebakaran, wabah penyakit kolera, dan dua perang yang menempatkannya dalam posisi sulit. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia percaya kepada Tuhan dan merawat bayi-bayi yang akan mati tanpa kehadirannya. Kita membutuhkan lebih banyak wanita seperti dia yang percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin dapat dilakukan dan percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan keperluan anak yatim piatu di dunia.
0: Hari ini kita belajar bahwa Lilian Thresher merupakan salah satu pahlawan sejati di dunia. Para pahlawan sejati ini dengan tulus mendedikasikan diri mereka pada suatu tujuan tanpa memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Ketika kita memiliki kasih terhadap sesama seperti Kristus, kita dapat tidak lagi melihat perbedaan seperti ras, agama, dan budaya. Kita hanya melihat seseorang yang menderita, baik itu bayi, orang tua, atau seseorang yang terinfeksi HIV yang sekarat tanpa dukungan atau harapan.
1: Saudara pendengar, di akhir program radio Wajah Iman, Lilian Thresher, saya mengajak Anda, ambillah cuti selama 2 atau 3 minggu dan berangkatlah ke tempat-tempat di mana orang memerlukan perhatian Anda. Ke panti asuhan di kota-kota yang terdekat dengan kota Anda. Berikanlah perhatian dan bantuan kepada mereka yang memerlukan kepedulian dan kasih sayang Anda.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku diputusin pacar aku. Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
1: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi gak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Makasih ya, Sel.
1: Ya, sama-sama.

Hapunten Bapak Ibu, Diaske Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengerken kada de Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten kada de Gusti.

0: Berkali-kali dalam hidup ini, Anda diperhadapkan dengan keputusan penting. Anda bimbang, banyak keraguan-raguan yang muncul dalam pikiran Anda. Begitu banyaknya nasihat yang Anda terima, membuat Anda tidak yakin harus berbuat apa. Ingatlah Bapa kita yang di surga, Anda dapat mengandalkannya. Serahkanlah segenap kehendak Anda kepada Bapa dan memohon agar Ia menunjukkan jalan yang harus Anda tempuh. Jika Anda mengandalkannya, Ia tidak akan membiarkan Anda mengambil jalan yang salah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: mengenal Tuhan sebagai Bapa. Di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan sebagai Bapa, karena kita adalah anak-anak-Nya. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan 14.
1: Karena itu, kamu harus berdoa begini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Doa Bapa kami menunjukkan sesuatu yang unik tentang Tuhan. Pada zaman Yesus, menyapa Tuhan sebagai Bapa, Matius pasal 6 ayat 9, adalah konsep yang radikal dan luar biasa. Bangsa Israel memahami relasi manusia dengan Tuhan sebagai suatu bangsa, tetapi perkataan Yesus membuat relasi itu menjadi bersifat pribadi. Betapa mengherankan, Sang Pencipta mau berrelasi dengan kita. Dengan mempercayai Yesus sebagai Juru Selamat, kita diterima sebagai keluarga Tuhan, meskipun kita tak pernah bisa benar-benar kudus atau sempurna seperti Dia. Relasi ini didasarkan pada kasih dan penerimaannya yang besar, bukan pada kemampuan-kemampuan kita. Dalam bacaan hari ini, doa Bapa kami mengajar kita untuk membangun keterbukaan dan keintiman dalam relasi kita dengan Tuhan, yang memang begitulah seharusnya relasi antara Bapa dan anak. Pola yang ditunjukkan Yesus mengajar kita untuk menyerahkan kebutuhan, mengaku dosa, dan mengakui kelemahan. Seperti Bapa yang baik, Tuhan menjawab permohonan kita dengan kasih dan hikmat. Matius pasal 7 ayat 7. Matius pasal 21 ayat 22. Dia juga menyatakan kehadirannya pada waktu-waktu teduh kita, memberikan penghiburan dan jaminan bahwa Dia selalu dekat. Saudara pendengar, doa yang diajarkan Yesus mengakui kekudusan dan kedaulatan Tuhan dan juga kerinduannya untuk terlibat secara pribadi dalam hidup kita. Jika Anda rindu mengenal Tuhan sebagai Bapa, ikutilah pola doa Bapa kami. Saat Anda membuka diri padanya, Dia akan menarik Anda mendekat padanya.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami membuka Alkitab dengan hati yang haus akan hadirat-Mu. Biarlah setiap kata yang kami baca menuntun kami semakin mengenal Engkau. Jadikan hidup kami saksi kasih dan terang-Mu di dunia. Di dalam keteduhan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 24. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia. Aquila, Priscilla dan jemaat di rumah, mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam dalam Tuhan kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan ciuman kudus. Dengan tanganku sendiri aku menulis ini, salam dari Paulus. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Anugerah Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus.

Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika tamu kami pamit pulang, adegan menggemaskan nan mengharukan terjadi. Anak mereka yang masih balita memberikan kiss bye ke arah kami. Kami segera merindukannya setelah mobil mereka tak terlihat lagi. Rasul Paulus menyampaikan salam kepada jemaat Korintus, mewakili seluruh jemaat Asia Kecil serta Aquila dan Priscilla yang berasal dari sana. Dalam budaya timur dekat kuno, ucapan salam biasanya disertai dengan gestur ciuman sebagai tanda hormat. Dalam surat Paulus, ciuman itu disebut ciuman kudus karena bebas dari tipu muslihat dan kemunafikan. Meski gestur fisik mereka tidak terlihat, kerinduan dan kasih mereka dapat kita rasakan. Lebih dari kasih manusia, salam orang-orang percaya memperlihatkan kasih Allah. Jika kasih manusia terbatas, bahkan membawa kematian seperti ciuman Yudas Iskariot kepada Yesus, kasih Allah tidak terbatas dan membawa hidup. Maka orang yang tidak menerima dan merespon kasihnya akan kehilangan hidup yang kekal. Kasih Allah inilah yang menyertai gereja Tuhan untuk selama-lamanya. Kasihilah Tuhan dan sesama manusia. Itulah hukum yang terutama yang Yesus ajarkan kepada kita. Itulah yang harus terpancar dari salam kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya tahu saya benar-benar mengasihi Tuhan? Buktinya adalah kerinduan kita. Orang yang mengasihi Tuhan akan selalu merindukan Dia. Ia ingin bertemu dengannya setiap hari melalui doa dan perenungan firman Tuhan. Marilah kita menumbuhkan kerinduan kita. Bila merindukan Tuhan ibarat kiss bye yang kita layangkan kepadanya, menghayati firman-Nya adalah ciuman kudus kita bagi Tuhan. Apakah komitmen kita untuk mengasihi Tuhan sedang kendur akhir-akhir ini? Bangkitlah dan sampaikan salam kepadanya. Dia tidak berhenti merindukan dan mengasihi kita. Dia tidak pernah pergi meninggalkan hidup kita. Di kemudian hari, kita akan menemukan bahwa sesungguhnya Ia terus menyertai kita kapanpun juga. Mari kita berdoa. Kristus Yesus, bangkitkanlah dalam hati kami kerinduan yang semakin dalam untuk mencari wajah-Mu dan tinggal dekat dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kasih kami menjadi dingin oleh kesibukan dan keinginan dunia, tetapi teguhkan komitmen kami untuk tetap mengasihi-Mu dengan setia. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Tuhan bekerja dalam diam, mungkin kita tak melihat hasilnya sekarang. Tapi iman percaya bahwa benih yang ditabur dalam doa pasti bertumbuh. Hardliner, mari tetaplah berdoa. Meski belum melihat jawaban, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Ayah Tinggalkanlah Jejak untuk Anak-anakmu. Nas Alkitab dari Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kisah ini menceritakan tentang seorang pria di sebuah supermarket yang mendorong troli sambil menggendong bayi yang sedang menangis. Ia terus-menerus berkata dengan lembut, "Tenanglah, George. Semuanya akan baik-baik saja, George." Seorang wanita yang melihat dengan kagum berkata kepada pria itu, "Anda patut dipuji atas kesabaran Anda dalam mencoba menenangkan George kecil." Pria itu menjawab, "Nyonya, Anda salah. Saya George. Jika Anda seorang orang tua, Anda pasti bisa merasakannya. Daripada mengatakan, 'Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,' bukankah terkadang kitab suci seharusnya berbunyi, 'Hai anak-anak, janganlah kamu membuat ayahmu kesal?' Namun tidak demikian. Itu karena orang tua dipanggil untuk menjadi contoh kasih Kristus. Dan anak-anak belajar paling baik dari pengamatan. Berbelanja di supermarket adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada anak-anak Anda cara berperilaku yang benar. Tidak ada teladan yang lebih baik bagi anak-anak daripada orang tua. Dan tidak pernah ada kebutuhan yang lebih besar akan orang tua yang saleh daripada saat ini. Kolose 3 ayat 21 mengatakan, "Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Itu berarti menjadi teladan kesabaran dan kasih sayang bagi anak-anak Anda. Dari pelatihan pispot hingga pendidikan, orang tua ditempatkan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang mengubah ajaran Alkitab menjadi saksi hidup bagi anak-anak mereka. Di saat kita membayar harga yang mahal karena kurangnya ayah sejati di rumah, kitab suci mengingatkan kita, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Yesaya pasal 38 ayat 19. Ayah, berkomitmenlah untuk mengikuti Tuhan dan meninggalkan jejak yang bisa diteladani oleh anak-anakmu. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini, pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
2: Hidup Kristen tidak selamanya padang rumput yang hijau serta mata air yang tenang. Meskipun kita tahu dalam Mazmur 23 mulai ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang oleh karena nama-Nya. Betul, ada masanya hidup Kristen kita melihat padang rumput yang hijau serta mata air yang tenang, dan kita melihat kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, pengembalaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Tetapi perlu saya tegaskan, tidak selamanya hal itu terjadi. Ada masa-masanya justru peperangan harus kita lewati. Bahkan kalau kita mau jujur, kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab jauh lebih banyak bicara tentang peperangan dibanding dengan padang rumput yang hijau serta mata air yang tenang. Alkitab justru bicara banyak tekanan, banyak peperangan, banyak aniaya, di mana orang percaya harus lewati. Tetapi

0: Di satu kesaksian yang luar biasa dalam Alkitab selalu dibuktikan Allah kita memberikan kemenangan, Allah kita menyatakan mujizat, Allah kita melakukan perkara-perkara yang besar, Allah kita memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Karena sungguh yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah orang-orang percaya yang kuat, orang-orang percaya yang berani, orang-orang percaya yang tidak menyerah, orang-orang percaya yang melihat peperangan dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau berdiri di depan aku sebagai panglima bala tentara yang memberikan kemenangan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan mahkota. Haleluya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi pergumulan, janganlah bersungut, tapi pandang ke atas dan bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan ada di antaraku sebagai pahlawan yang akan memberikan kemenangan. Aku akan bersorak-sorai bergirang karena kemenanganku pasti di dalam Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang meterai selanjutnya, yaitu meterai kelima. Jadi kalau sudah ikuti, dimulai dari pembahasan meterai pertama dibuka, yaitu kuda putih masuk ke dunia. Lalu meterai yang kedua, kuda merah padam masuk ke dunia. Meterai yang ketiga, kuda hitam masuk ke dunia. Masuk pada meterai yang keempat, kuda hijau kuning masuk ke dunia. Lalu meterai kelima ini kita pelajari orang-orang percaya yang bertahan sampai pada kematian diberikan jubah putih oleh Tuhan. Putih selalu lambang kemuliaan, putih selalu lambang keagungan, dan putih selalu adalah lambang kesucian. Itu yang Tuhan mau anugerahkan buat kita yang setia. Dalam Wahyu pasal 6 mulai dari ayat yang ke-9, dari ayat yang ke-9 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada orang-orang tertentu yang Tuhan berikan roh martir di dalam hidupnya. Apa artinya roh martir itu? Mereka siap mati demi pekabaran Injil, dan memang Tuhan izinkan sebagai sebuah bentuk kesaksian, sebagai sebuah bentuk untuk keyakinan bahwa sekali seiring Kristus, apapun yang terjadi, Kristus tetap nomor satu. Sehingga itu menguatkan jemaat Tuhan yang lain, yang ketika dalam tantangan dia berkata, saya belum sampai mati, kenapa saya harus menyangkal dia? Tidak semua orang memiliki roh martir ini. Karena ada orang-orang yang memang dijaga, dilindungi oleh Tuhan supaya tidak masuk dalam kematian. Tapi ada orang-orang yang diberikan roh yang berbeda, roh martir diberikan oleh Tuhan kepada, sehingga kalaupun dia harus mati untuk Injil, ada kebanggaan dan sukacita tersendiri baginya. Dikatakan ketika dibuka, lalu apa yang terjadi? Ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ternyata mereka menunggu, bukan mereka menunggu pembalasan, tapi mereka menunggu jumlah yang genap. Karena hanya orang-orang yang diberikan karunia roh martirlah yang akan tiba di sana. Ada saudara-saudara yang mungkin bingung dan berkata, aduh pendeta, bagaimana saya tahu saya punya roh martir atau tidak? Intinya sederhana, orang yang takut mati tidak akan ada roh martir dalam hidupnya. Tapi orang yang siap untuk mati dalam pelayanan, orang yang memang siap untuk mati untuk Kristus, itu tandanya dia memiliki roh martir itu. Karena ingat, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Jangan satu orang pun yang dengarkan program ini lalu berkata, aduh, mudah-mudahan saya gak punya deh roh martir, mudah-mudahan suami saya gak punya deh roh martir, kalau gak, aduh, kita mati karena Injil, aduh, berat betul gitu. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, gak usah kau khawatir. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang memang diberikan roh itu, dia akan siap untuk menghadapinya. Karena memang siksaan yang dihadapi oleh mereka tidak mudah. Karena kalau sudah lihat di sini, siapa yang berhak mendapatkan jubah putih, jubah keagungan itu, jubah kemuliaan itu, jubah kesucian itu? Yang pertama, yang mereka hidupnya memang di dalam kesucian. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, mereka hidup dalam kesucian. Mereka bukan sekedar hidup dalam pelayanan, tapi mulai dari sini dulu. Orang yang dapat roh martir, orang yang berhak memakai jubah putih ini, yang pertama, orang-orang yang hidup dalam kesucian. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir ada banyak orang yang hari-hari ini mau bersemangat terlibat dalam pelayanan, tetapi tidak berani bayar harga yang bernama kesucian. Saudara, pelayanan tanpa kesucian hanyalah panggung kemunafikan belaka. Saya ulangi sekali lagi, ada orang-orang yang mau melayani tetapi tidak mau tinggalkan cara hidup yang gak baik. Ada orang-orang yang mau melayani tapi hidupnya masih gak karu-karuan, masih keluar masuk diskotik, masih keluar masuk tempat-tempat yang gak sepantasnya dia berada, sambil berkata, ya kita akan melayani si melayani, tapi kan kita masih hidup di dunia. Saudara, jangan melayani kalau saudara masih hidup dalam ketidaksucian. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, pelayanan tanpa kesucian hanyalah panggung kemunafikan belaka. Karena engkau hanya mempermainkan Tuhan, dan engkau hanya membodoh-bodohi jemaat. Tanpa kau sadari, kau bawa roh perzinahan itu, kau bawa roh yang tidak sehat itu masuk kepada jemaat. Kalau saudara masih mau main-main, keluar dari pelayanan. Tapi kalau sudah memang siap untuk bayar harga yang bernama kesucian, tenggelam dalam pelayanan, berjalanlah dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, siapa yang berhak mengenakan jubah putih? Adalah mereka yang hidup dalam kesucian. Yang kedua, siapa yang berhak mengenakan jubah putih? Mereka yang sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Artinya dia melayani Tuhan gak pandang keuntungan, gak pandang kepentingan. Pokoknya dia melayani Tuhan dengan segenap hati, dia melayani Tuhan dengan segenap jiwa, dia melayani Tuhan dengan segenap akal budi, dia melayani Tuhan dengan menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Karena Alkitab jelas berkata, orang yang rela kehilangan nyawanya justru yang akan mendapatkannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau mau terlibat dalam pelayanan, janganlah setengah-setengah, jangan biasa-biasa. Kalau mau terlibat dalam pelayanan, ayo terlibatlah sungguh-sungguh. Kalaupun air mata harus turun, kalaupun keringat harus turun, kalaupun darah harus bercucuran, jalan terus. Karena orang-orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang diselamatkan, dibela, diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang melayani tetapi banyak orang juga melayani tanpa kesungguh-sungguhan. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang melayani tanpa kesungguhan. Tuhan mencari orang-orang yang melayani dengan sikap yang sungguh-sungguh. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya pelajari siapa yang berhak mengenakan jubah putih. Yang pertama, mereka yang hidup dalam kesucian, mereka yang sungguh-sungguh dalam pelayanan. Dan yang ketiga, mereka yang setia sampai pada akhirnya. Mereka berani berkorban pada akhirnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini kata penting yang harus kita ingat, setia. Dunia ini sedang kehilangan orang-orang setia. Banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak orang hebat, banyak orang gagah, banyak orang cantik. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadangkala kesetiaan mulai menjadi barang yang sangat langka sekali. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalau engkau jadi suami, jadilah suami yang setia. Kalau engkau istri-istri yang setia. Kalau engkau melayani Tuhanlah dengan setia. Di tengah tantangan bagaimanapun, ayo kita tetap setia. Karena apa? Tuhan yang kita sembah, Allah yang setia. Jangan bilang sama saya, aduh pendeta, bagaimana saya bisa setia kalau istri saya seperti itu? Bagaimana saya bisa setia kalau suami saya seperti itu? Bagaimana saya setia kalau hamba-hamba Tuhan di gereja kami seperti ini? Jawaban saya sederhana. Kita pandang ke atas. Kita tahu ada Yesus Tuhan kita yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita. Tantangan kita boleh ada, tapi kesetiaan Kristus memberi jaminan bahwa kita akan menang. Kita akan lihat mujizat. Kita akan lihat perkara-perkara perkara besar bersama dengan Kristus. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, jika saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini, saya juga mau berdoa buat setiap saya yang sakit, setiap saya yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, bahkan mereka yang sedang bergumul untuk meraih mujizat, bahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang goncang, lalu sedang hidup dalam ketidaksucian. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman kembali, supaya kami dapat melihat ada jubah putih yang Tuhan sediakan buat kami-kami yang hidup dalam kesucian, buat kami-kami yang sungguh-sungguh dalam pelayanan, buat kami-kami yang setia sampai pada akhirnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan di dalam nama Yesus. Orang-orang muda diteguhkan, ditegarkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan Yesus senantiasa menyertai kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoino, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dengar dan simak Inspirative Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
2: Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya, Pendeta Jundi Alo. Pagi ini kita akan membahas mengenai sebuah topik berkaitan dengan pergaulan, menghindari pergaulan yang buruk. Nah, ada 8 poin penting yang harus kita perhatikan berkaitan dengan menjaga pergaulan kita. Kenapa? Karena kebiasaan buruk harus dihindari. Mengapa harus dihindari? Karena kebiasaan buruk itu menyebabkan kehancuran dalam hidup. Itulah sebabnya pagi ini saya akan membahas mengenai 8 hal yang harus kita perhatikan supaya kita terhindar dari pergaulan yang buruk. Nah, sebelum membahasnya lebih jauh, lebih dalam, saya akan membaca dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata seperti ini. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat 33 berbunyi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebiasaan-kebiasaan buruk harus dihindari. Harus dijauhi. Kenapa? Karena pergaulan yang buruk akan menyebabkan kehancuran dalam hidup. Nah, perhatikan baik-baik, secara cepat saya akan membahas mengenai 8 hal yang harus kita hindari supaya kita tidak mengalami kehancuran dalam hidup. Yang pertama, jauhi bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif. Jadi jauhkan diri dari orang-orang toksik, dari orang-orang yang berperilaku negatif, dari orang-orang yang selalu tidak puas, mengkritik, lalu mencari-cari kesalahan, mencari-cari alasan untuk menghindari tanggung jawab. Jadi berhenti, jangan bergaul dengan orang-orang yang bersifat negatif. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak hancur. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang kedua adalah jangan keluarkan atau jangan tidak berolahraga. Kita harus mengeluarkan keringat kita. Kita harus berolahraga. Kenapa? Karena jika kita tidak berolahraga, badan kita menjadi tidak sehat. Jadi kita perlu dan harus berolahraga. Kita harus mengeluarkan keringat. Karbohidrat, energi yang kita makan melalui makanan atau minuman, kita harus olah dalam tubuh sehingga itu menjadi sesuatu yang positif dalam diri kita. Jangan ditumpuk. Nah, kita harus berkeringat, kita harus olahraga minimal jalan kaki. Karena jalan kaki akan memperkuat otot-otot kaki, memperlancar peredaran darah, mengurangi stres. Jalan sehat itu penting. Jadi keluarkan keringat. Supaya hidup kita nyaman, hidup kita baik ke depan. Jangan malas berolahraga. Yang ketiga adalah jangan mengingat masa lalu. Kita harus lupakan masa lalu. Masa lalu sudah menjadi sejarah. Masa sekarang yang harus kita hadapi untuk mempersiapkan diri pada masa depan. Jadi kita tidak bisa mengingat-ingat masa lalu, apalagi mengingat-ingat kesalahan orang. Itu akan menjadi sakit hati, pahit hati, dan menghancurkan diri kita sendiri. Jadi hal yang ketiga yang harus kita hindari adalah jangan mengingat masa lalu. Ada yang mengatakan orang bodoh mengingat kesalahan orang lain. Orang biasa akan membalas orang yang bersalah pada dia. Tapi orang bijak akan mengabaikan hal-hal yang terjadi pada masa lalu. Termasuk yang menyakiti dia. Dia akan abaikan, dia akan ignore. Dia tidak akan peduli. Dia tidak akan buang waktu dan energi untuk hal tersebut yang negatif. Dia akan menganggap itu sebagai sebuah peristiwa yang terjadi bagian dalam kehidupan kita, tapi dia harus menjaga hati-hati nuraninya, dia menjaga dirinya, hatinya sehingga tidak tercemar. Jadi jangan, poin yang ketiga, jangan mengingat masa lalu. Yang keempat adalah jangan tidur terlambat. Kita harus atur waktu tidur kita, waktu hidup kita, waktu istirahat kita. Sebab kalau orang kekurangan istirahat, itu menghancurkan diri sendiri juga, Bapak Ibu. Jadi kita harus menjaga istirahat kita. Jangan tidur terlalu malam, terus-menerus, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Itu akan mengakibatkan kita tidak merasa langsung pada hari ini, tapi beberapa waktu ke depan, diri kita akan hancur, diri kita akan babak belur. Banyak kali orang muda sudah sakit. Sakit parah, beberapa teman saya itu banyak mengalami sakit yang wah luar biasa. Padahal masih muda. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Mereka suka begadang, tidur tidak teratur, tidur terlambat. Yang kelima adalah memiliki penguasaan diri yang buruk. Jadi mereka tidak memiliki diet yang baik. Jadi semua dimakan, semua dikonsumsi. Tidak dipilih-pilih. Harus memilih makanan yang sehat. Istirahat yang cukup, olahraga sehingga tubuh dan fisik kita sehat. Yang keenam adalah tidak membangun sesuatu. Orang kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini namanya busy to doing nothing. Tidak menghasilkan apapun, tidak menghasilkan apa-apa. Jadi hindari hal demikian. Kita harus mengatur hidup kita, menjaga diri kita sehingga kita produktif. Jangan kelihatan sibuk tapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Itu sesuatu yang sulit, yang itu betul-betul mengecewakan sekaligus menggelikan. Kenapa? Banyak orang kelihatan sibuk tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan pertumbuhan yang baik, yang maksimal. Asal hidup, usianya panjang 80-90 tahun tapi nggak ada prestasi, nggak ada pencapaian, nggak ada achievement. Tidak membangun sesuatu. Tidak meninggalkan jejak sejarah, tidak meninggalkan legacy bagi anak, cucu, keluarga. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus menjaga diri supaya kita betul-betul tahu prioritas dan membangun sesuatu. Yang ketujuh adalah orang-orang itu tidak beribadah dengan serius, tidak aktif di dalam pelayanan gereja, tidak terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak mengabdikan diri pada Kristus dalam hal-hal rohani. Nah, ini menjadi hal yang perlu kita hindari, yang perlu kita tidak lakukan. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang perlu kita abaikan. Kita harus beribadah, tidak boleh tidak beribadah. Kita harus serius, fokus. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah tidak punya visi atau tidak punya tujuan hidup. Nah, ini mengerikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup kita harus memiliki tujuan. Hidup kita harus punya goal. Hidup kita harus punya sasaran. Supaya kita menjadi orang yang efektif, yang efisien dalam hidup. Usia kita betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Jadi 8 hal ini menyelamatkan kita dari pergaulan yang buruk. Jadi kalau ada teman-teman kita yang tidak punya visi, tidak beribadah, tidak membangun sesuatu, itu tidak mempersiapkan dirinya dengan baik, jarang mengeluarkan keringat, selalu mengingat masa lalu, ya, jauhi pergaulan yang demikian. Jauhi hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena itu merusak diri kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi bergaul dengan orang-orang yang negatif, yang toksik, yang racun akan menghancurkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, bergaul dengan orang-orang yang punya goal atau tujuan, maka kita akan berbahagia. Kita akan mencapai hal-hal yang tinggi, yang positif ke depan, karena didorong, didrive oleh orang-orang yang ada di sekitar kita yang positif. Nah, ini menjadi hal-hal yang penting bagi kita supaya kita menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk, supaya diri kita aman, damai, sentosa, menghasilkan sesuatu, punya achievement, dan hidup di dalam kelimpahan, hidup berkecukupan, hidup di dalam kehidupan yang fulfillment. Ini menjadi bagian yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang arahkan tubuh jiwa dan rohmu kepada Tuhan dan terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bimbingan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junri Alo menyampaikan salam. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.
1: Acara ini didukung oleh komunitas Rumah Roti HOVC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818176223.
3: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
4: Good morning. 100.6 FM.
5: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
6: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, ada satu ayat di dalam Yakobus 3 ayat 17 ini yang menyatakan tujuh sifat dari hikmat. Minggu lalu kita sudah belajar dan melihat hikmat, jenis hikmat yang menyangkal atau mengkhianati dirinya sendiri. Hikmat duniawi. Hikmat yang kelihatannya rohani, yang terlihat seperti semangat, tetapi sumbernya, akarnya adalah iri hati dan ambisi pribadi. Nah, ini yang disebut dengan hikmat duniawi. Asalnya dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Tetapi barusan kita membaca hikmat yang sebaliknya, yaitu hikmat sorgawi, hikmat dari Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan, yang digambarkan dengan tujuh kata sifat. Nah, ini adalah suatu gambaran atau potret karakter. Apa yang terjadi kepada seseorang ketika hikmat Tuhan memenuhi dia? Nah, itu pasti akan mengubah cara mereka hidup, cara mereka berbicara, dan berinteraksi. Sebelum kita masuk ke dalam ketujuh kata sifat itu, kita perlu jelas satu hal. Apa itu hikmat? Di dalam Perjanjian Lama, hikmat bukan jumlah pengetahuan. Hikmat adalah cara hidup, sesuatu yang praktikal, disebutnya practical wisdom. Hikmat adalah kualitas dari seseorang yang hidup selaras dengan kenyataan yang Tuhan ciptakan dan yang Tuhan atur. Misalnya di Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi bahkan permulaan hikmat bukanlah hafal banyak ayat, bukanlah permulaan hikmat itu adalah lulus dari studi teologi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya orientasi atau arah hidup yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dan mengakui bahwa kita ini hidup menumpang di dunia yang dimiliki oleh Tuhan. Dibawa otoritas Tuhan. Dan kita sudah belajar dan kita masih ingat Yakobus 1 ayat 5 berbicara mengenai hikmat itu dapat diminta dari Tuhan. Apabila kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Jadi hikmat itu bukan pencapaian rohani yang diperoleh setelah bertahun-tahun latihan. Ini benar-benar adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan ketika seseorang meminta kepadanya dengan iman. Nah, ketika pemberian itu, ketika diberikan dan ketika diterima, itu akan menghasilkan buah yang sangat real, sangat kelihatan. Bukan sekedar tutur kata, bukan sekedar retorika, tetapi sangat konkret di depan mata semua orang. Apa yang pertama disebut dari hikmat Tuhan ini, hikmat dari sorga ini? Yang pertama, kata pertama yang digunakan adalah murni. Apa itu murni artinya? Murni di dalam bahasa aslinya artinya tidak tercampur, tidak tercemar atau terkontaminasi, tidak ada agenda tersembunyi. Di 2 Korintus 11 ayat 2 Paulus menggunakan kata yang mirip untuk menggambarkan jemaat itu sebagai perawan yang murni, yang dipersembahkan kepada Kristus, tanpa noda, tanpa kontaminasi, tanpa penipuan. Nah, Yakobus menuliskan murni sebagai kata yang pertama, karena memang ini adalah sumber dari 6 kata berikutnya. Hikmat yang dari atas, dari Tuhan, itu dimulai dengan kemurnian hati, kemurnian motivasi. Bukan kemurnian tanpa, dalam artian sempurna, tanpa dosa. Yakobus sendiri sudah mengakui di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kita semua tersandung dalam banyak hal. Tetapi kemurnian di sini artinya adalah tidak ada agenda tersembunyi yang sedang dilindungi. Tidak ada kepentingan pribadi yang sedang dijalankan di balik tampilan rohani itu. Jadi hikmat yang murni adalah hikmat yang bisa diperiksa tanpa ada perlu disembunyikan. Jadi yang berbicara tentang kebenaran bukan karena ada agenda tersembunyi ingin menang dalam perdebatan. Yang bicara soal kebenaran karena sungguh-sungguh peduli dengan orang yang dengannya dia bicara. Yang misalnya memberikan koreksi bukan karena ingin merasa superior atau lebih hebat, tetapi karena betul-betul mengasihi orang yang sedang ingin dikoreksinya. Kemurnian motivasi ini memang sulit diverifikasi atau dilihat dari luar, diperiksa dari luar. Bagaimana caranya? Tetapi Tuhanlah yang memverifikasi, Tuhanlah yang melihatnya. Dan orang-orang yang sudah lama mengenal kita juga bisa merasakannya. Itu yang pertama, hikmat sejati, hikmat dari Tuhan. Yang pertama, murni. Yang kedua adalah pendamai. Setelah murni, pendamai. Pendamai, konflik, itu berbeda dengan penghindar konflik. Ada orang yang menghindari konflik. Bukan karena mereka cinta damai, tapi karena mereka takut. Takut ditolak, takut tidak disukai, takut kehilangan kenyamanan. Itu ketakutan yang memakai topeng. Nah, yang dimaksud dengan pendamai di sini adalah orang yang secara aktif menciptakan kondisi di mana damai bisa tumbuh. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dia tahu kapan konfrontasi diperlukan dan bagaimana melakukannya tanpa menghancurkan orang yang dikonfrontasi. Dia membawa ketenangan ke dalam ruangan bukan karena dia menekan, berpura-pura tidak ada masalah, tapi karena hikmatnya membuatnya tahu cara mendekati masalah tanpa menambah api baru atau provokasi yang baru. Perhatikan konteksnya, Yakobus ini sedang menulis kepada komunitas yang penuh konflik. Nanti di pasal 4 dia akan langsung bicara tentang pertengkaran dan peperangan di antara mereka. Nah, di dalam konteks itu dia mengajarkan hikmat yang mendamaikan. Bukan hikmat yang diam dan membiarkan semuanya hancur, membusuk, tapi hikmat yang masuk ke dalam situasi yang kacau dengan tujuan untuk menciptakan damai yang sejati. Berikutnya, kata ketiga dan keempat ini jadi satu ya. Lembut dan tunduk, peramah dan penurut. Ini kata yang diterjemahkan peramah, ini sulit diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia. Kira-kira artinya seperti ini. Rela mengalah ketika tidak ada prinsip yang dilanggar. Orang yang disebut peramah itu tidak akan ngotot mempertahankan haknya setiap saat. Dia tahu kapan harus bersikeras dan kapan hal itu tidak sepadan, nggak cocok. Nah, Paulus di 2 Korintus 10 ayat 1 menggambarkan sifat sikap ini sebagai salah satu sifat Kristus, yaitu kelembutan dan kemurahan hati Kristus. Sedangkan penurut artinya mudah diyakinkan. Bukan dalam artian mudah ditipu atau gampang dimanipulasi, tetapi terbuka. Orang yang penurut itu tidak memulai percakapan dengan tembok yang sudah dia dirikan. Dia datang dengan keinginan, kesediaan untuk mendengar, untuk dipengaruhi, untuk mengubah pandangannya jika argumen yang diberikan memang lebih baik daripada apa yang dia punya. Terbuka, pikiran hati terbuka, besar hatinya. Nah, dua karakter ini, peramah dan penurut atau lembut dan terbuka, ini kebalikan langsung dari orang-orang yang Yakobus tegur dalam ayat 14. Orang yang keras dengan iri hati dan sangat kaku dengan ambisi pribadinya. Iri hati membuat orang lain tidak bisa menerima, membuat orang tidak bisa menerima orang lain itu mungkin lebih benar. Ambisi pribadi membuat orang tidak bisa mengalah. Bahkan ketika mengalah itu hal yang terbaik. Nah, hikmat dari atas membebaskan kita dari dua belenggu ini. Dua belenggu, yaitu iri hati dan ambisi pribadi. Menjadikan kita peramah dan penurut. Nah, berikutnya yang kelima adalah belas kasihan. Jadi Yakobus tidak hanya menyebut belas kasihan, dia menghubungkannya dengan buah-buah yang baik. Ini memang ciri khas Yakobus menulis. Tidak ada perasaan atau sikap yang cukup kalau tidak ada wujud tindakannya. Iman tanpa perbuatan, mati. Belas kasihan tanpa buah-buah yang nyata, itu hanya sentimen emosional. Itu belum bisa disebut hikmat. Nah, apa yang dimaksud dengan belas kasihan di sini? Yakobus sudah sebetulnya menggambarkannya di dalam pasal 2, yaitu kasih kepada sesama yang berwujud dalam tindakan nyata. Misalnya, kalau ada saudara yang telanjang dan kekurangan makanan, dan kamu cuma berkata, pergilah dengan selamat, Tuhan menyertai kamu, atau ya pakai saja pakaian hangat, tapi kamu tidak memberikan kebutuhan itu, pakaian hangat atau makanan, apa gunanya nasihatmu itu? Jadi belas kasihan tidak mungkin berhenti cuma di perasaan kasihannya. Tidak. Itu bukan belas kasihan sejati dan itu bukan hikmat sejati. Hikmat yang dari atas. Menghasilkan orang-orang yang matanya terbuka kepada kebutuhan orang di sekitarnya. Dan tangannya bergerak. Bergerak untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, yang berikutnya, kata yang keenam adalah tanpa kemunafikan. Ya, ini dua kata terakhir, 6 dan 7 memang sangat mirip di dalam bahasa aslinya. Tidak memihak, yang pertama, artinya tidak bersikap berbeda kepada orang yang berbeda status, jabatan, atau kekayaan. Yakobus kan sudah sangat tegas di pasal 2 tentang diskriminasi. Hikmatnya dari atas tidak membeda-bedakan. Tidak menjadi lebih sopan kepada orang yang lebih kaya dan tidak menjadi lebih kasar kepada orang yang lebih rendah. Setiap manusia dilihat sebagai gambar Allah yang setara. Itu artinya tidak memihak. Berikutnya adalah tidak berpura-pura atau tidak munafik. Dalam bahasa aslinya bukan aktor. Di atas panggung, seorang hipokrites itu adalah orang yang memakai topeng dan memainkan peran. Nah, hikmat sejati adalah orang yang tidak sedang main sandiwara. Yang di dalam hati dengan yang di luar itu sama. Nah, ini adalah ujian terakhir dari hikmat dari Tuhan. Apakah yang kita tunjukkan kepada orang lain itu sama dengan siapa kita ketika sendirian? Apakah karakter yang kita tampilkan di gereja misalnya sama dengan karakter yang dilihat oleh keluarga kita di rumah? Saudara, ada seorang wanita, seorang jemaat. Dia tidak memegang jabatan kepengurusan apapun di gereja, tetapi semua jemaat mengakui kalau berinteraksi dengan ibu ini, selalu ada suasana damai. Ketika ada konflik kecil di kelompok kecil, dialah yang dipercaya, paling dipercaya untuk diajak bicara. Bukan karena dia selalu punya jawaban atau dia paling pintar, tapi karena dia tidak pernah memperbesar masalah. Dia mendengar dengan baik, lama mendengar, tidak tergesa-gesa, lalu bicara dengan cara yang membuat orang merasa saya didengarkan tanpa merasa dihakimi. Kalau ada keputusan yang dia tidak setuju, ya ibu ini bisa menyampaikan dengan jelas, tapi tidak memprovokasi, tidak memfitnah orang lain, tidak merasa diri paling benar. Dia bisa tidak setuju tanpa melukai orang yang dengannya dia tidak setuju, tanpa membuat orang yang dia tidak setuju merasa diserang atau direndahkan. Tentu orang bertanya-tanya mengapa karakternya berbeda dari kebanyakan jemaat yang lain. Dia sendiri ketika ditanya mengapa seperti itu, memang saya seperti ini, saya juga tidak tahu. Itulah bagaimana hikmat Tuhan bekerja. Bukan karena orangnya hebat, sempurna, pintar, terkenal, punya jabatan, tetapi karena sumbernya itu tidak terkontaminasi oleh iri hati dan ambisi pribadi yang maunya menang sendiri. Dua hal itu yang mengkontaminasi motivasi kita yang paling murni sekalipun. Dan ketika ada hikmat diberikan dari Tuhan, dan di situ kita tidak mengizinkan iri hati dan ambisi pribadi menghalanginya, maka akan ada buah-buah nyata yang baik. Saudara, kalau kita boleh sungguh seperti yang Yakobus katakan, bukan hanya mendengarkan ini, tapi betul-betul mempraktekkan secara konkret. Coba kita lakukan setelah mendengar firman ini. Dari 7 kata sifat yang Yakobus sebutkan tadi, pilih salah satu yang kita rasa ini saya masih kurang. Satu saja. Apakah itu masalah kemurnian, motivasi? Apakah itu masalah peramah, penurut, atau itu masalah kemunafikan, kepura-puraan, atau itu masalah memihak pada orang tertentu, atau masalah belas kasihan? Pilih salah satu dari 7 kata sifat ini. Maka ketika kita sudah pilih, dan kita bertemu dengan orang, satu orang yang real, yang kita ketemu, entah hari ini, besok, atau kapan, coba tanyakan. Ketika kita mendengar sesuatu yang dia katakan, bagaimana saya bisa merespon perkataan dia dengan satu karakter hikmat yang sudah saya dengar dari Yakobus 3 ini? Ini bukan supaya kita langsung berubah total, tetapi supaya kita mulai melatih respons yang bersumber dari hikmat dari atas. Bukan dari bawah. Bukan dikuasai, dibelenggu oleh iri hati dan ambisi pribadi, tapi dari atas, hikmat dari Tuhan. Yang disebutkan adalah murni. Murni. Dan kemudian juga cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Yang semua adalah karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita memilih dalam minggu ini salah satu saja, dan kita belajar merespon dengan hikmat dari Tuhan itu.
5: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.
4: Good morning, 100.6 FM.
7: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah Anda benar-benar orang Kristen? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Waktu masih menjadi pendeta muda, saya pernah mendapat kehormatan diundang untuk berkhotbah di ibadah minggu di sebuah gereja tua yang bersejarah. Tuan rumahnya adalah seorang pria terhormat berambut putih yang sudah menjadi bagian dari gereja itu selama lebih dari 60 tahun. Jadi wajar saja saya berusaha untuk menimba sebanyak mungkin hikmat dan pengalaman pribadi darinya. Saya bertanya, sudah berapa tahun Anda menjadi orang Kristen? Dan ia menjawab dengan mengatakan bahwa ia telah menjadi anggota gereja itu selama lebih dari 65 tahun. Ia mulai menceritakan masa-masa jayanya, panitia dan komite tempat ia pernah melayani, serta melontarkan beberapa lelucon dan anekdot. Saya terkesan, tapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Jadi saya merangkai ulang pertanyaan saya. Apakah Anda menjadi orang percaya di gereja ini? Saya bergabung ke gereja ini pada umur 12 tahun, katanya sambil bercerita panjang lagi. Saat itu, saya sangat bingung. Saya teringat saat menanyakan sesuatu di negeri asing, dan orang yang menjawabnya tidak cukup paham bahasa Inggris untuk mengerti pertanyaan saya, sehingga memberikan jawaban yang aneh. Ceritakan bagaimana Anda menjadi beriman di dalam Kristus? Tanya saya ketiga kalinya. Dengan pertanyaan ini, pandangannya tertunduk, dan saat itu juga saya tahu bahwa sebenarnya ia sudah paham saat saya bertanya untuk pertama kali. Dengan lirih ia berkata, saya benci mengakui ini, tapi saya tidak pernah benar-benar menjadi orang Kristen. Anda tahu, saya menjadi anggota gereja dan melayani di semua panitia dan komite yang ada, tapi saya tidak pernah bisa mengakui bahwa saya adalah pendosa dan perlu diselamatkan. Sungguh sebuah tragedi. Orang ini tahu bahasa gereja, lagu-lagu gereja, cara kerja gereja, tapi ia tidak mengenal dia yang berkata kepada Petrus bahwa di atas pengakuannya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan mendirikan gerejanya. Apakah ada banyak orang seperti itu? Dan yang lebih penting, apakah Anda salah satunya? Yesus memperingatkan kita. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Kalau Anda tidak ingin ditinggalkan saat Kristus datang kembali, sebaiknya cari tahu apa yang harus Anda lakukan untuk menjadi anak Tuhan. Kalau caranya bukanlah menjadi anggota gereja, melayani di panitia dan komite, serta menjadi orang yang baik, lalu apa? Simpelnya, ada tiga langkah wajib. Langkah pertama, Anda harus menyadari bahwa Anda perlu diselamatkan. Dari apa? Dari dosa-dosa Anda yang telah memisahkan Anda dari Tuhan, yang telah menjauhkan Anda dari belas kasihannya. Sebagian besar dari kita tahu kebenaran penting ini, hanya saja kita tidak tahu harus berbuat apa. Kalau mau jujur, rasa bersalah dan gagal pasti ada di pikiran setiap orang. Langkah kedua, Anda harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah jawaban Tuhan bagi dosa Anda, bahwa dia telah mati bagi Anda. Menurut Paulus, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Langkah ketiga, percayalah bahwa Tuhan akan menghargai apa yang telah Kristus lakukan, dan ketika Anda meminta pengampunannya, Dia akan mengampuni Anda, mengubah hidup Anda, dan menerima Anda ke dalam keluarganya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Tidak ada tragedi yang lebih besar dari menjadi anggota gereja hampir seluruh hidup Anda, tapi ditinggalkan saat Kristus datang kembali. Sobat, pastikan bahwa Anda bukan termasuk orang yang tahu banyak tentang gereja, tapi tidak mengenal Dia yang melahirkan gereja. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.